0: Bungai Hatiku Haria Rudy Peter. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9 eh Mel.
1: Dekat dia tu lama dah gig 1 hari bulan 8 2026. Jadi sampal datang ini sem angai kai Dewan Serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama gig seminggu lebih dah gig. Masuk nak berbayar datai bala mayu sama kita ya nyukung artis ke di Kerindu kita meh semi finalis ke di Kerindu kita meh
1: ya segala laban darinya sem 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final anugerah carta siapa juara siapa juara edisi tiket 9 neh
0: ya okey angka ti berbungai kini pagi tu neh mel anda patut nerima mesej dari Zulu lama neh
1: ngasuh hati berbungai.
0: Kadang nemu ngasuh ti bungai ya Mel.
1: Oh, nyangkanya bak situasi kita the same.
0: Harus kita ni.
1: Agi bujang baka kita tu the same, agi rumpas baka kita tu. Kita kuliah berpangan mayu ah. Nur kita yang tadi milih ni orang ke namanya tadi sem
0: kak kau
1: kata ini ke laban berpangan tu nak semestinya kita pangan si kau jah tadi sem ukai kan aku merangsang tadi sem
0: kak jah aku tak
1: tang nuan lagi boleh milih ya ni bagi orang ke ngam diambil nuan namanya jadi ke bini ya bukannya aku tu sem deh tangan tu udah beruang milih atau nya pilih deh nya enggak udah jadi enggak jadi deh tukar deh bakal ketukar bajunya sem.
0: Jawaban selamat nih. Oh, sigi amat jawab. Sigi amat jawaban ya. Omnya nih, sigi amat sawut ya. Omnya nih, sigi lebas ya. Tahu enggak tentang belebas ke punya kurang lebih lagi punya ke mail tadi kita itu udah beruang bilik tadi. Nak mandi yang narga nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke Zulu lama kita suba jaga gati orang ke ngau kita ke dia tau entah deh.
1: Ya, mai utai ke kadi kerandau ke kita pagi tu sem deh. Patut tau kena kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orangnya ne pada lama kita patut tau kena.
0: Aku nanya ada dulu Mel.
1: Nanti dia nanya aku deh sem. dulu. Dia nanya aku nanti aku sem dia tau ne leban udah bisi ruang bilik ke dempo tu sem. Jadi sudah bisa tiga ikut dah nak tu abah aku tu nak ada penanggul tu sem dan anti seminak berkaban nak ada penanggul abah aku dan nak ada patut ke orang kita nyu lebih harinya dia sem kita pan tua tu nombor lepas tu tua nombor ni nak nama apa namanya utai ke tau ngon nak tau tua nombor siapa tua begini aku ya sem deh angkang gai ke tua lagi anti tuanya bakah ke angkang gai ke aku lagi nanti laki aku berchat kau pengalaman ya lebih lebih hari berkaban kita bertanya cerita aja nada yang kena salah nasi nanti bantuan saya mah kak dah
0: nanti aku email nanti bisi Sulu lama tadi ex kita ini
1: message ya gede mana Sulu
0: nanti ya message aku nanti aku tu tadi berdau bisi ya bisi dua situasi tadi ni Mel nanti berdau kita itu berdau bisi orang ngempu kau kita tadi tu aku ngempu tang mereka bawa bukai lah. Jadi kita bilau bisi orang pun ada salah ke tadi.
1: Aku kan nanya orang bukai, saya pun nanya deh.
0: Kalau aku ni, lepas aku ke bilau bisi orang pun, lepas aku nanti penanggul mel. Laban nanti ya mai berkaban meh. Nanti ya kak nyamuk baru kini.
1: Kak kan?
0: Lepas topik kita pagi tu berkaban mel. Nanti nyamuk baru nyilak, ya, topik buka. Nama kira.
1: Okay, lepas kita tak tahu sem namanya ni nemu dah madah betul bisa tahu yang ni betul bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa sulu ngau nadainya nadai orang nemu bisa kenadai nuan tu udah bisa sulu tau kenadai nuan pun jadi nemu deh sem tanya nanti betul nyangka bisa utai ke ngasu hati nuannya tadi nak buka hati nuan terima orang bukai ianya nanti baru buka deh sem
0: nanti ya nanti itu jodoh aku. Nanti jodoh ke kita ambil nanti aku ngau ke mail ni
1: maya serah jawab
0: ngau tek mana ya mail kayaknya tanya deh Bukannya masalah berperang ke nama ni. Okey, tang hari okey nama ni hari utai ke berkata tadi kita mai topik tu tadi dah mel ngambil ke sama kita berundian ke perkara tu dah mel labau utai tu nang amat nyadi ba penghidup kita. Hari kita ke nadai
1: penyarut.
0: Nadai penyarut, nadai takat, nadai limit ngau urang ujung ke kita itu tadi bisi penyarut.
1: Iya, laban siti ari utai ke patut diperhati ke kita laban bisi dua munyi ketua tadi sem eh. Urang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau baka kita kaki bujang darahnya nya diti aku kita mbo menyati kita ke agi berkontak ngoya berkaban ngoya nanti udah kelalu pedia sate ngai mali ngai mesem.
0: Mana? Tapi siti aku nanya dari tadi email ne. Enti nuan nemu, enti nuan nemu ne. Apa itu wine wine bisi utai ke berketuk meh. Nama reaksi di mail dulu.
1: Aku mesti nanya ya. Bisik keperluan ke terus dua ya budget baru. Nadai sih nadai. Bak aku tu laban aku tu. Kata aku madah. Nak ke madah nak nak ringat nak ambil hati desem tan kita kan mu ga nama ke buah seduainya tadi becet ya nanti setakat ke bertanya kereta utai ke begenya ba aku nadi penanggu sem nak nemu ga kalaban nanti nyu tu wahai tu
0: nyu nentu ka kiro au tan berjaga-jaga ke
1: ya patut nemu nama limit ya ya patut nemu ya patut megai nama kepercayaan kita ngak ya begenya sem begenya ga aku.
0: Bukannya meh Arab ke pangan diri meh. Ada deh salah tentang Arab ke pangan diri. Hanya yang pu point ya neh Mel.
1: Yeah.
0: Okey, tuah berarti ke komen bala peninggal. Bekeni ko sida itu tadi. Enti X atau ke pangan sida itu mai sida ya bekaban tu neh. Ukai ta
1: bekaban. Ukai lebih hari ukai lebih harinya.
0: Ukai lebih harinya.
1: Semina mai bekaban.
0: Bekaban aja. Ada deh salah ke labannya utainya. Utai kira kena kita ngerapit ke kawal baru neh.
1: Nanti subak ni mu bakal de subak de sem ko pangan lama de carut kini audenya kira kenyu dah tuai umur tu nyu ngai ge ngirau teh bekenya de sem audenya ya kontak ngai mai bekaban nadai kenya salah laban nadai pengawa kita ka bedendam ngai pangan diri de sem amunya ku tai udah menyane okey ya sama pagi ngai ge yen will bisa mulai ngai kita pagi tu sem bekau ngai topik pagi tu ku ya nya bepanggai ngau ati kita siko-siko ku ya nas gamat tu sem bisik ka bekaban ngau ex bisik ngai ente aku sikit nak bekaban ngau ex ku ya sem nak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke sarak masam
0: ke bisa asai pahit sarak ni
1: pama ada ex mek ya no kaban-kaban ke ya sem anak malik ke belakang lagi nya bisa orang ke berketau ke sem
0: tu ya reti ya tau ni buah meh
1: ni buah
0: ya tau ni buah move on aja ngau hidup ke baru lama ti
1: nadai munyu ko nyawa jakut nadai keperluan nadai buah meh tuan bencet ngau ya de sem
0: au
1: ngai kenyu uta bukai kenyadi lagi.
0: Lain menti ianya tadi ngajar ba sekolah anak kita kini.
1: Oh, kenyadi kena sem. Ane jan tumbuh mai lawak.
0: Ya lain ngeng ni. Nyuke ko kaban ngeri. Ko betabah.
1: Nganyo lawak betabah ga lain mai rundian sem. Oke sem nya.
0: Oke ko kaban ngeri nyuke betabah. Oke betul ni jawab ninggal. Kena kita ngericah ke pagi ne mel. Oke kelima ugan ke pagi tu nanti baya ku ya nadai penti pemali nya tadi ku ya mel ukai kita nya tadi nama-nama ku ya ni nemu bisi berguna ke pangan diri atau munyi ketua ya, tadi nya di engka ya tadi cigu anak kita kini MA no kita berpersa kini lain tu nama ngecek jantung kita no data dia demi aku boleh imagine Mel. Nak tinggi darah. Nak tinggi darah tinggi.
1: Nang awak mesti banyak mau ke namanya patut depan yang tua jauh deh. Kadang-kadang bekerja mes situasi yang sem deh lebih tua ke datang ke klinik. Klinik dia nyata deh orang merasa tuanya ex tua ne.
0: Ex tua. Nak tertengok tertengok. Oh, nak tengok ngelai. Pedih mengelai udahnya.
1: Ya, Dia sampai pagi. Udah mel kita tadi sem.
0: Okey, besrara ukai reti bo mun suah ke ya mel. Mina ukai nasi panjai begolai ko ya. Nya ari kliman uga naman ke nya. Okey, tu Juni banyang ke pagi tu. Anti ya ko ya X ya mai bekaban on aja ko ya. Tang anang ke udahnya bekaban jadi pangan tu saya halabannya DJ ko ya.
1: Ya, ne ko aku desem. Anti kita ke setakat punya topik tu waktu tadi nak ke bekaban desem. Anti bekaban aja. Nadai penanggul deh, nanti nyu lebih harinya nyu hati dia punya sem deh, nanti deh nanti deh limit deh nyu nadai. Utai kebanyakan kengai kita sem, jadi bisa orang tu tadi yang ngambil jalai nipuas sekali.
0: Selamat lagi nih, selamat lagi nama tu ruang bilik kita.
1: Okay, dah nyu paling repung bisa pulang ke kita pagi tu. Nanti aku kira kena sama gue ya, nanti bapansa nanti yang nanya sawut ga ngai ke kumaya sumbung gue. Okay, nama kita itu mesti kan nyaga hati orang kenggau kita ke dia tahu lalu pihak mega nyaga orang ke sepiak kita itu ya. Udah mai lah basi ge ukai jodoh kita. Ana maliak ke belakang
0: ana maliak ke belakang. Ana nak nyaga mai orang kenggau kita laban iya kenggau kita dia tahu deh tadi mel. Iya nyen tadi orang ke udah ngau kita suba. Kira nama
1: udah menya.
0: Udah menya fokus ngau penghidup kita ke dia tahu menya tadi. Nanti ke kapan topik kita berkapan. Nadai salah ke tang anang kelalu lebih anak-anak itu mandi enggak mulai ke rumah nyu beceting baru ke ngau ya tadi kira anak itu mandi yang kenyata tadi ini mel
1: kita itu lebas dari rumpu sem apa dia jaman tuan medak nih tuan itu lebas rumpu boleh nyaga pakati ku kita ini lebas
0: nyaga hati
1: orang ke ngau kita
0: orang ke dia tahu ke lebih lagi kita itu dah apa ruang biliak nih nya ya.
1: Okey. Terus okay, pemerintahan dulu, Sam.
0: Enrul hanti yang seluruh temawai lama.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okey, gerikcah ke pagi hari satu nyentuh ke hari lima kita dua pagi way macam-macam topik. Topik pagi tu topik nanti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena.
5: Mulai lagi anangga carut ketegal tu nasib.
4: Betul lah awak ketegalnya.
5: Lalu bantu topik kena kita biasa utai ke mana ga diperhati ke kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama demo kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nyaka tu boleh berandau engau laki tu ke bini
4: betul,
5: kita ne
4: nanya
5: tahu tak nanti semak tak ke buka tu bisa jadi tahu di tahu di randau nya
4: ya lapan bunyi ke nuan tadi mail ne nyuing jauh jaku melayu lagi non ka non mau lagi komunikasi ne hanya antara laki bini ke berguna amat tahu ke kini ko kita yang tadi
5: percaya
4: percaya berandau ke kini ko nya
5: berandau ke
4: berandau mapangan diri nya utai ke maneh meh ba ruang bili ade ne meh anang ngelalai tahu ke nang nyimpan ya
5: iya au anti belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nya ne sem
4: au sige bisa utai
5: jadi ya sampai okay. Pagi ngagai indi capun timban nak berdau ne sampai pagi ngagai peninggal ke bukai megak jadi ngagai indi capun tu yang madah nanti bertemu nak salah bertanya tang anang jadi ke kaban nanti nak tunggal kita nanti ex nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engkau bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya nanti ya orang buka ya nak minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kendang aja
4: lain dan telah hanya ne nanti ya petunggal tau ke ku ya
5: Okay, nama dia Sam. Nanti kita sebut ke kita itu tadi bertunggal. Lagi diri sebala tadi. Pelabak aku kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp. Kita sendiri aja deh. Kita sepetunggal. Kita sebala. Nyangka utai itu aku ya. Nyata dia Sam. Jadi nanti bisa penusah. Bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya. Berguna ke bala kita sendiri. Kita sekaban belayan nyata dia Sam. Berguna ke nyata deh.
4: Nah, jadi melaki bini pun aku ya. Tadi ukai rubukai meh.
5: Ya,
4: senang segi bisa. Kawal ngau dirimpu deh
5: ya. Bisik ke buka tok Sam? Bisik jadi orang Sam. Udahnya.
4: Okey, nai jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ko ya. Nanti ya X ya mai bekaban ko ya. Ada salah ke ko ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nadai nama utai kenyadi bagi tai meh. Tak mesti bijimat ke ko ya. Ngai ke ex kita nya bambi uliah ngau pemaneh kita nya tadi nya bepangai bati siko-siko nya ni ke maneh ke di pedak meh ko ya nya meh bisi ya pemaneh ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu rebukai
5: iya segama tu uli uli dia tersasi tu sem jadi ko ya tu style ke ngiga penyarut tu ko ya
4: style ngiga penyarut ne aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
5: nyo kacarut ketegal tu dia laban nitih ke gaya siku-siku orang kata Sam ni bisik orang tadi sama boleh nerima kata bisiknya tadi yang boleh nerima hanya lainnya meh utai ke patut dirantau kita ngau pasangan kita korang
4: bisik orangnya tadi ya kini jampat tanya deh tadi Mel ne jampat ngasai bisik jampat ngasai kutai ketau meh lalu overthinking deh munyi kor putih hantar deh leh alo to nade bukai to kor dalam mati ya munyi tadi labannya X ya suba
5: rundiang deh lu kebukai
4: alo bisi nyimpan rundiang kena untuk mana men tadi ngakai laki to kebini deh Dari Empu punya tadi.
5: Iya. Jadi so pagi kaki Richa unup bedau tadi sebenarnya. Jadi ku ya bak aku nadai patut kita lagi berkaban tau ke kontek ngau pangalama ke buah ku ya gai kesalah paham lalu carut pampe. Asai ke dari Empu nanti laki lagi berkaban ngau ex ya kati asai dek deh.
4: Tanya ke dari Empu ne. Kak kenal.
5: Kak kenal ne.
4: Hari. Okey, okay, paling repuang ke pagi tu nanti ya kira kenal meh ku ya. Apa tahu tu tadi Mel?
5: Tahu.
4: Kira kena mah ku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa enti ya nanya sawat gak ku ya? Ngai ke kumai sumbuang ku udah.
5: Au dah.
4: Ngai kumai sumbuang ku ya. Aunya meh apa tempali yang ngare puang mah nya.
5: Udah nya Rico Joni tu sem nya baniah ya ku ya. Jadi ba aku tu ku ya nadai gak salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agi nanya ke berita kabar diri napi ya. Aku ya lebuah pengandiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah gak berandau sebagai kaban mali kita belayak kurang tuai keliak aku ya
4: mali belayak ni
5: ya
4: ambo ke kaban aja macam tadi ni
5: ya
4: okay, biar lai ke pagi tu nanti bayar nadai salah aku ya Mel nanti mai berkaban subak engkau nadai jodoh meh maya berpangan keliak engkau berkabarnya bisi mana haki meh kuyan tadi Mel engkau amat kenya bisi utai kenyadi bagi kita itu nang bisi tenyak yang makai yang deh Mel ne
5: bisi kebuah
4: bisi kebuah yang makai yang engkau ya ukai nama tu ungkup nuan kelaki atau kebini nuan
5: yeah.
4: Engkau ya nang udah di asuh nyadi kaban nuan
5: seminat nyadi kaban dada korang nyadi kaban udah nyak sirini cendan sama pagi ku ya sem nanti kita udah bisa ruang bilik atau ibu hagi kita berkaban dengan pangan lama kita sebab ngai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku ya
4: awaknya pan mana namanya tadi nitih ke siku-siku meh okey Lawrence Abraham ke pagi tu nanti belak bujang darah ku ya engkau meh ku ya nanti udah bisik ruang bilik ku ya dirimpu ku ya parai cekak manager rumah tangga morning from Semanggang ku ya
5: aku main ada manager berumah siapa manager. Selalu yang jadi manager berumah
4: oh biasalah meh besar
5: Nanti berani tahu penguji ni.
4: Nanti kau berjangkam.
5: Udah Sam.
4: Okay.
5: Emilia, Amy Richard, bisa mengkap gulai ngau kita itu Sam. Jadi ba aku ku ya, nai buah kita kak kiro hagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga ti orang ke ngau kita bergulai dia tu. Ku ya laban kalak di peda utai ke udah kalak nyadi tegap ngawak ke beketuk meh nyak bertemu yang amat ke Sam deh. Nanti kita meda bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati dirimpunya tadi.
4: Nyak kebahaya.
5: Namanya berkontak baru bercet kini namanya engkau pangalama ya udah bisa ruang bilik ya udah bisa ruang bilik sikuknya pun bisa ruang bilik ya. Tang lebuah ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh dunia juga bertemu anyu lain utai ke nyadi anyu utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ke tua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anam lalai ke pasangan tua nanti yang baik tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
4: betul tak berandau sekali ngau padah ke sekali ngau laki bini kita
5: ya
4: tadi
5: ya baik bini ya Sam kita baik laki kita sama bertemu dia
4: ya baru amat temu berkabar ne
5: ya
4: nantinya dua-dua kau lagi
5: okay, berperindahan dulu Sam
4: okay, berperindahan dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisik orang ke benua apa situasi tu dia tu Demelia nak nemu berkeni ke Rundiang ya jadi harap ke boleh penemu mimit meh ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya okay, Helena Tembawai lama ke pagi tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, solo lama sekolah sobat Jena Rino Jahraki. Aku nanya dia baru Mel ni.
1: Oh, bisa
0: tanya apa ya? Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Oh. Dini aja meh. Nyo dah muka terpeda ke nyo berpansa ngau kaban lama sobat. Kini de Mel di.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama pangan lama punya tadi X punya.
1: Oh,
0: kini Mel nyeliah ke diri kenuan ngika jalai bukai kini lari ke diri kini.
1: Lari ke terimpu nanti jalan
0: nyata
1: sitik
0: jauh
1: ngeh nengah nyok betul sen deh pansak aja mana pansak aja nanya
0: deh nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut ya nak nanya kita kan nanya ya
0: oh nanya tanya entar deh utai udah menyata deh Mel
1: lepas nanti utai udahnya udah mesem nak patut dan nyu malik ke belakang baru nai buah baku mesem
0: ya amat. Okey, tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu nih Mel seminar kita lepas utai tu nang nyadi ba penghidup kita ya ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo
1: nanti kita meda ba media sosial media ramah kita di sem kebuah le topik tu di baik tu pagi tu deh lapan jam bisa utai tu kalak nyadi sitik ri pengawak ke suah diatur maya orang ke udah baduk lama berpuluh tahun rumah di sekolah deh bisa ngatur utai ke disebut kita reunion bertemu udahnya bisa pangal lama nya ba sekolah deh utai ke bisa nyadi tu tu sem tu ni ba madah sapa tang nya ambil kajar ba kita deh jadi bambek ke nombor telefon pangal diri mula-mula nya tadi becet berkabar aja udah nyanyo pansut ke diri semua deh nyo mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang ketika
0: udah putus suba meh
1: ya laki dah bisa bini ya ke induk pan udah bisa laki tak sanggup ninggal kenya jadi utanya patut diperhati ke kita di sem awak ke kita nemu berunde yang nama utai ke patut digagak
0: betul,
1: kita
0: ke nama ada mel udah gawak tu nyo baji sigat ene mel sekolah subanyo ceramah mai nemu ceramah mai
1: Mel. Okey.
0: Berang tu bergaya mayanya. Au.
1: Ya. Jadi sama pagi ngagai Antonius Ajau bisa bergulai ke kita pagi tu Sam. Jadi nanti apa penemu aku ku ya sikit tak aku ku ya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pangan diri ku ya. Bujang nak baka kita ke udah jadi laki bini ku ya Sam. Tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya. Bisa matali ya ku ya nyamai ni buah laban nadai mai penguntung anang kang igak layak ngau CEO.
0: Oh, CEO ga tadi manager.
1: Ya.
0: Ini ki pangkat.
1: Ini pangkat.
0: Ni CEO.
1: Amat ga kadang-kadang sem deh ente tu ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey ja. Kita madah ngoya ya, nak madah madah ya. Au. Nak ada salah membejet tang nak temu tu, nak temu tu
0: ante ya. Ya. Kita nak nemu ya nak tegedi simpan dia ne. Inyo irau ya tadi inyo anda tentu ya nurun kawak tadi di mail irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak inyo panjai runding tadi. Nanti dua inyo tadi inyo bermesej kenya aja nang awak ku ya. Dan inyo panjai inyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ke tu dah nurun kawak inyo driver kereta inyo nak fokus. Temu perundiang ke manager di rumah.
1: Tahu sih kan macam sem. Tahu perundiang ke kita tu peninggal lepas ada hati asai hati kita nya tadi naik buah nyak ke jalan selamat naik buah meh. Tahu lepas utai ke pemadu yang bergunanya ruang pilih tu ampu nak tak nak dijaga nyak ke kebenaran dia sem.
0: Tahu dah nyak. Bulan suran ke pagi tu mana apa topik seduai dari pagi tu kuya jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya nyamai anang sekali kuya ba dini ajak meh ba media sosial kini ba ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya mel nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex bini ya pan tik bisik pada aku pan blok aku terus ku ya nyamai kita nadai buah kontak ngau ya sekali ku ya
1: munyi ketua tadi jalan selamat
0: jalan selamat tu betul-betul nya ke ruang bilik ya saya ke ruang bilik menya tadi deh mel tu siko lagi maka bisik bawa WhatsApp kita tu mel mami Sherry Yari Miri bawa penemu ya ni buah kira meh kontak tau ke berkaban ngau pangan lama meh nanti nadai utai nanti udah nadai nanti udah jadi temawai sikit nak patut diguna meh kak yang bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku ya temu berketuk sikit belayak besar ya baik aku ku ya pu promosi Laban hari bekaban nya meh pengerindu tahu tumbuh baru. Tahu pebulu mati aku meda oleh ke bekanya kuya. Entinya berkontek-kontek kuya. Hanya aja penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh ente tuangai di gagak orang bekenya. Nya lain tuan gagak orang bekenya. Mesti napa tu tua tahu ya na tahu. Dan nya ia tahu tuan na tahu ya. Tuan
0: tahu kan lagi.
1: Jadi sama pagi ngagai Brian Ain bisa mulai ngok kita pagi tu mega. Jadi ente baku kuya sigi na patut kuya lama kita itu patut berbahasa ke laki tau ke bini kita ke gulai ngau kita ke dia tu kuya laban bahasa ngau pengadirik tu megak salah titik ri cara kita nunjuk ke penyayau penyayau penyayau kita nunjuk pengadirik nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tau ke bini kita tanya masai yang ngasai ke diri nak dibahasa yang ngasai ke diri nak dipebahasa megak nak dihargai munyi korang dia mai penyarut baruang biliknya dekat nyadi.
0: Kan nyadi ya.
1: Tak nak kau uji tau meh.
0: Aku nak awak meh tubuh muruas.
1: Okay, ngenang ke deh.
0: Tang anang sekali nguji lah. Laban utainya nak tahu diuji email. Laban nama te berkawan dengan ruang bilik atau anang sekali nguji ne email. Okay, kawan nyambung ke pagi tu nanti bayar kuya. Nak salah ke kuya? Nanti semina berkaban aja kuya. Tang anang lebih ke kuya. Laban tu udahnya ianya tadi ex kita udah aku lain ngau kita kuya. Nyau baka ya kuya mel ne. Oh, ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau kuya. Tau cerita yang pu.
1: Nyau. Bisa ke orang uliah bekenyak sem?
0: Bisa. Nyau nyadi kaban sedua ya kuya. Tang aku nadai daya kak kuya. Udah aku madah kia tang ya nak peduli sampai di baik ya pulai ke rumah pulai gawa. Oh nyau nyadi besti bini ya nadai ngawa lah. Ya bini yang pu kekak nak.
1: Ya.
0: Kaya ya kengasuh.
1: Ya. Bisa ya orang yang tadi uliah nerima begini atau sem yang karundiangnya nas baka deh jadi nuan uliah aku nak uliah begini deh aku nanti aku tu bangsa orang kena uliah nerima utai begini nuan tu uliah yang kau utai tu utai ke begini uliah nyadi sem
0: nyadi tu nyadi bayang
1: nanti bangsa orang ke ngai utai begini nya tak leh munyi kau tanya cara pape ne
0: betul engkau yang nemu pengeluruh hati sikut engkau bini yang nemu berkeni ke ex-nya subak demel sigi nama tu nang sigi ka bekaban meh tang berjaga-jaga ke ne mel nang aku lalu percaya nar deh
1: jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem nanti abak aku kuyan ibu ah nanti udah putus hubungan subak mesti ka putus selama ya aku ya kebuahnya agi tau ngundang kebuah kuya ngai ku tanya tau ngeruga rumah tangga kita kuya laban mulut pulut kuya sem ati kladi
0: ya aman ke kuya nya ke entenius sajau.
1: Dahnya tadi sem.
0: Dah, okey.
1: Jona rigum tu sem.
0: Okey.
1: Hari kucing ko ya, bak aku nadai salah ke kita nyimpan tau ke ngambil nombor telefon kaban tau ke pangan lama kita nya asal kita tu tadi ana macam-macam. Nadai besal nadai salah bekaban ku ya laban satu hari ni nemu kita nya tadi berguna ke ya. Biar ku ya sem.
0: Betul. Bisi tai ke guna du di hari nya tadi. Tang bisi lebas tadi ne. Okey hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Juna Rigo mudah ne.
1: Udah. Roslin Leng tu bedau ne. Kapak ke kiruh ke utai ke bekenya aku ya kumai bangan cadik kumai bangan cadik ke ya kita agi ke wasip mo ya aku ya mana agi kita nemu rita kita nemu mana agi ya nemu rita kita hari orang bukai kak nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana agi hari ya
0: tu sikit caru besar sedua itu semua dendam lama
1: angkau menyesem deh
0: dendam lama engkau ex ya sobat okay. Apa perintah dulu tu Amel?
1: Okay.
0: Okay, itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi tu.

0: Okey, saya semayang balai tamadin nanti kongau meh.
1: Ya, meh. Nak semua utai ke di dekat kita, nak semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisik menya lepas dari jari tua di sem ne.
0: Lapan ya nang ukai ungkup kita
1: menya tadi. Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekenya meh ana sem.
0: Enggak meh ati dirimpu ne.
1: Okey, awakin terus ke komen dah sebelum kita berserah topik kita pagi tu sem. Tapi saya sikut tuan rumah tu Sam ngai tepat dah ke nama aku ya Sam. Hanya di ku ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kaban di blok aku ke bak ya aku ya tang nang awak ke engkan lagi ke tak tanda tiga medak penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk ku ya bersampai utai ke mana-mana jak meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu. Bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya. Kami bisa dendam menyakiti.
0: Tak tahu sebayan kin ngai mana. Ya nama dah ngai tadi. Badunya buat sembahyang ngai. Ngai mamatnya ni. Jemat rai ke pagi tu kuya Mel tu better anda berkuntia-kuntia kai just get away from her kuya. Bye bye my link.
1: Bisa pengamat ke Sam ni.
0: Saya lagi ke CEO ya meh. Manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: Rimpo. Bukan nama dia Sam ni nanti ia hanya manah sobat dia tak jadi mantan kita tak jadi ex.
0: Mantan. Kau mantan ke selingkuh.
1: Selingkuhan. Ayah selingkuh. Udahnya clearance Samidan sampai

0: Jadi nanti Kasmina berkaban aja. Kita ngawak kalau bandang udah berkaban subak. Kau ya Sam, ia udah ke dimpurang. Kita pun bisa ke orang ngempu. Kau ya, aku nak ngira ke pengingat lamanya. Kau laba ia dah bisa orang ngempu gulai. Kita pun sama. Jadi kita ini mau lepas dimpu pihak kau ya Sam deh.
1: Aw, ya, bisa lepas sih takat sih limit neh.
0: Ya.
1: Kesiko lagi ke penudi to mail neh. ZK ke pagi to atau ke Griffin hari Sri Aman. Nanti nyemak ia kau ya X tahu ke pangan lama kau ya. Nanti salah pelabak ya. Laban kita nyau dah nada hati yang kayak sidak lagi okay. Semina kaban kau ya.
0: Ya, oh, jadi itu pandai je Sam. Nanti aku kau ya, nanti aku nanti dia berani tahu menguji. Kenyang ya.
1: Menguji.
0: Menguji.
1: Aneh menguji. Nanti aku mel. Aneh menguji. Nanti berkabar dengan awak ni.
0: Kenapa tanya Sam? Ya, berkabar dah. Bisa orang mak dah bisa kasih dah ke komen tu tadi Sam. Berkabar ni buah meh. Nama ke buah pihak laban dari kabarnya lagi. Ya tau kebukai ni. Awaknya berpangkai berdirimku menyatang ya tua tu nak merangsang utai tu berketuk. Jadi dia Sam tan kita yang punya tu wai kita yang pun temu berunding nama utai ke patut nama utai kena patut ni ya. Nanti tua ngasai ku tanya nak patut ni buah meh dia kerja tu ni ya. Nanti bertundik tu. Bertundik je. Nanti ngawaknya Sam ni.
1: Aku kau mak tawaknya hari ke berkabarnya nyanyi tabah. Betul ni aja peninggal. Okey, terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu semina kita berkenang aja tahu. Nama nama harinya tadi ambil utai ke positif.
0: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang kau dah beruang bilik tu desem. Anak tinjung regang beribu ke gebujang darah mana? Tuan mu tuan siapa? Bukannya aja.
1: Ah, mesti lepas ke ya, neh Mel. Okey, harap ke ruang bilik kita sama Likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh mau.
0: Ya, bertemu baru bawa ke bukai.
1: Selamat pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan durnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak lagi ngenak pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y9-12 YFM segulai sejalan.

Okay, lagu Kadivai Genevieve Lenya di Tunde Nuan bawai 9.12 ke pagi tu. Terima kasih ngagai Sam Pia Megak Melati Badi udah bergulai dengan kita pengorak pagi. Ya, bawai 9.12 kita bergulai dengan aku Hamin Meliza Rayo Nari Diatuk nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Sarito hari 5 24 bulan 7 2026 cukup nak berasa ini sudah setengah tahun 2026 tak kau sudah datang buat tengah bulan 7. Ya, sarito kita bergulai dengan aku buat program induk ke Mayari. Buat jam ke terubah tu lagi aku dekat merindang kita ngau lagu serta berkongsi ke sekedar info lebih lagi menuju bala induk-induk kita. Jadi jam kedua mai kita ninga ke jurai penemu, ha, kita ninga ke randau Puan Priska bergulai dengan Puan Fiona anak Abida dari klinik pengerai di Tatau. Lebih lagi berkawa ngau nembia autism tau ke bisi kita tadi mada kurang atau ketimpang pendiau atau ke bisi pengurang batang tubuh. Pukul 11 pagi tu lagi mai kita ninga ke pemakai kita tau ke resepi mana resepi kita ke pagi tu ni happening induk kita. Pukul 11 lagi ni aku dekat berkongsi ke resepi gulai ngau kita. Ianya aku program ungkup ke pagi tu lebih lagi bawa program induk. So pagi guys semua balai induk kita ke pagi tu kita ke benua ngereja pengawak di rumah, di tanah. Biar mega kita ke ngemeran ke pengawak dagang, kita ke gawak ba supermarket, kita ke diau ba rumah dan ke di kumai kita suri rumah sepenuh masa ni. Tang tajak kita tu tadi suri rumah atau ke orang ke gawak ba rumah aja. Okay, artinya kita tadi nak kerja kereti kita nyenarai pengawak kebenar ya kita nya meh ke paling kurang paling ha tau ke orang ke cukup kebenar cukup mayuh pengawak nadai ngetu nadai cuti nadai public holiday hari pagi nyentuk ke malam pengawak sigi nak nemu tembo neh ha meri tapi basah guys semua balai induk kita. Okay, sebenarnya aku berkongsi ke sekedar berita gitu terus merindang kita ke pagi tu merindang bala peningai induk kita yang kaum sidak ke lelaki megak angkanya kita ke endang orang ke gawak berumah aja tang sidak ke induk ke kerja pun bisik megak berkenyak. Okay, lagu kita ke sekali tu Sheila J Bujang Atas Meligai.

Di sedia kena gagalan nilai latai mulu pokentu. Kena ikut lembia nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berupa. Ngau akses ngau nilai serta pengelan dia

0: pakai karnival Galia Selangor 2006, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai kepalan Bak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Eh, jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Eh, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
2: Ku madang kembali. Tajak aku nonton. Mayuh tanda temu aku. Kita mesti tu unta kita. Nada uliah kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nada uliah.
3: Ya.
2: Nah, bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi punya tiga universiti belajar. Eh.
3: Nah,
2: ini jalan dah tinggi dah.
3: Ya.
2: Tang nama malah kita nanam lado. Lebih aku selalu dekat nak nanam jagung kasih apa nanam lado. Malah kita nanam lado tajak ke sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu tidak tahu tidak mulai mukai anak muda ke limpun yang pangkat tinggi. Aku sudah PhD, kunggai mendak bela kita, anak makannya.

0: jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, na milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngematau kea. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kepindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih nak perai. Pakai meh utai itu baik perai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita yang menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nipu kita. Yang di Allah Ta'ala. Bagi semua kita buat dunia yang jauh tu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai gembuan sepiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai sepiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Baka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Okey, peningannya meh Siti Jaku perangsang ke cukup mana. Sebenarnya tadi megak kita udah dengar lagu ke Dibai Aduna, Ibu Cantik. Nanti kita dengar serta berhati serta nyelam reti Jaku perangsang Ari Father Alfred Adamu yang tadi berkawal dengan pengerai tubuh ngau semangat kita. Ini Jadi ya bakal ke Sarito Amega ne ha peninga kita ya tentu merati ke Sarito Kalai Ari diberi awak nur kita tu tadi berat ke pengerai diri tau ke nyaga diri kita ukai semina ba sukut pemajak gamal pemadas gama pemandian remputang ari semua sukut nyeng kaum pengerai rundi yang pengerayati pi Amega pengerai ba endur kita kerja. Ya rambai ya jaku tau ke tema ba International Softcare Day ungkup ke Sarito 24 bulan 7 2026 jadi tema ya ianya shaping the future of stress and well-being rehumanizing the workplace. Artinya tadi kita itu patut berat ke pengerai kita yang kaum semua sukut baka kudah di padah kaku tadi kita patut ngemerat ke pengerai derempu patut berat ke pengerai semangat kita empu reti tadi peninga kita itu tadi bepun ari kita empu baru kita uliah mai pengerainya ngagai orang bukai mega okay reti kita tadi tua tu nyadi dutur tua tu meri ubat ngagai orang ukai bekenya ne artinya tua mai pengerai ngagai orang tua empu ngembuan pengerai hari suku rundiang pia mega gaya kita tau ke pendiau kita ba siti-siti endur ngambi orang pen sama mega gerai meda kita ne gerai meda kita ne okey ngambi kita sarito suran gerai mega peninga nyaga pengerai drempu pia mega nyaga pengerai orang bukai ne lebih lagi enti kita itu tadi bisi ngasai ke drempu nak berpengerai tak jampat meh nganyon diri berperasa nanti kita bisi ngasai drempu stres agi gak me orang dor kita itu tadi madah ke penusah hati kitanya tadi mansut ke penusah kitanya tadi ngambil orang sama mantuk kita anang nyimpan penusah kitanya ke diri aja ingat pengerainya bepun ari kita pengerai rundiang pengerai hati laban pengerai tu pulai ke pemanah ngagai gaya peniau kita okay semina pengerai tu abak pemakai aja tang ari cara kita tau ke orang ke ngelingi kita megak neh cara kita berhidup cara kita itu ngatur penghidup yang kaum acara kita itu ngatur utai ke di kerja kita bersari-sari anang kelalu media derempu hanya megak sitik cara kita nyaga pengerai kerja utai ke ni uliah di kerja kita. Akhirnya berkawa engkau pengerai nanti kita deka ngenang kebenar ya peninga cukup maiwah sukut pengerai ke patut di perundian ke kita patut di perhati ke kita ukai semina ba gamal ba mua tang ba perkara-perkara ke bukai mega ne lebih lagi kita meda oh perkara kemit tu ni buha di pikir kagi tang kebenar ya ari perkara kemit-mitnya tadi ambil ke banding ambil ke contoh tua sarito contoh tu tau ke banding ba batang tubuh tua ketup nyamuk ko tua oh ketup nyamuk nang awaknya oleh unsur keminyangin pergi lalu sak badu tua nak nemu ari ketup nyamuknya ianya di kuriah ari kuriah ya lu nya di pisa ari pisa ya benanah ngujung-ngujung kia tadi lama-lama ya olehnya di penyakit tau ke olehnya di riman hanya meutai kebenar ya disebut kita pengerai ukai semina ba batang tubuh haja tang dalam reti pengerai tu rundiang kita patut dijaga mega hati kita mega patut dijaga ukai semina nyaga hati orang bukai ne okey kita berperinah dulu ke pagi tu peninga mai kita ninga ke sitik lagu ari Roslina merinang balai induk kita kemaya ari utai kudah anang kita yang ngenang lagi lagu kedebak ya kemari ngejang pagi

kadibay Igu Anthony meligai pengrindu ni. Ngarap ke semua peninggal induk kita udah terperindah ngau lagu kadibay Igu Anthony nya ni. Nama nak pengawak kita jam ke dia tu apalah aku mato ni. Bisi kita ke induknya tadi udah berengkah ngelempan lauk aku kita ni bagi gak ke daun pasar atau ke bututuk ke daun pasar atau ke ngelempan lauk ke bukai. Bisi megaknya tadi nurun ke pasar beli ke lauk laban kaknya dia ke pemakai tengah hari tu lagi. Yang kaum sida kindu benung gawak jam ke dia tu angkanya udah tumu dani pagi tadi. Nyedia ke bekal ku kita nyedia ke pemakai ke balana, ngambil balana tadi uliah mai pemakai ke bersih, pemakai ke endangnya. Manah meh ngagai balana kita ngambil ndak nak bebeli ke pemakai ba sekolah. Ha nyentek ku de DJ ke. Neh mar ke balana kita ke mayari dia tu neh apa ningai ndo nanti diberi kita duit tentu mesti dak tadi betunda-tunda kebenar ya membeli ke pemakai bak luar. Jadi kita ke indai patut mesan balanek kita ngambil beli pemakai ke ndak ngasuh pedih perut atau ke pemakai ke ndak ngasuh kita itu tadi ngasuh balanek kita tadi ndak boleh fokus belajar ne ambil ke contoh balanek tadi ka amat membeli ke kuih tusuk atau ke ka amat membeli ke pemakai-pemakai ke kelalu manis ngujung ke sidak tadi kak pedih perut tumu pagi suah amat kejamban serta nak uliah fokus lebuh maya cikgu ngajar bak sekolah. Ya, jadi utainya di pedak kita oh perkara kemiat ketua ne tentang kebenar ya utai kemiat berketuk meh patut diperhati ke kita ke apa indai. Tau tanya moga balanya kita yang kanya bisa runggok kini pagi tu kita nak nemu nama utai kuda hadi gagak sidak ya kemari kini angkanya merimpas kini kemari bisi penyalah di kerja sidak eba sekolah jadi sarito nyo lembau kini akan turun sekolah hapulai sekolah lagi tau kita ke indai kita kapai nanya sidak ya nama kebuah. Ya, ngarap ke kita ke apa itu ke indah itu jadi orang ke boleh ngelindung ruang bilik boleh ngelindung bala anak kita ini ngambil bala anak kita selamat abgulai dia unggu kita bala anak kita itu selamat dikerengkun di bun kita ini alaban dunia kemayari dia tu ke lalu mayu hamad utai ke nyadi jadi kita ke apa indah itu meh dikarap dikandal ke bala anak ngelindung sidak ya seraya sidak ya tu ke bendung mansang atau ke bendung besar. Jadi dah tu lagi peninggal aku dekat mai kita mendiang ke jurai penemu randau Puan Priska begulai ngau temuai ke bisik di kangau kia subak ne inya Puan Fiona anak bida hari KKM Tatau lebih lagi bekawar ngau anbia autism. Ha, jadi sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu hari Angela Latajua anangka ke Intan Aja.

0: minggu lain kami seminar pak YFM.
1: Ya beningga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai mak maya kita mulai ngah temuai buat program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu untuk ngah ke pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke tubah tu kita dulu berkelalang ngah temuai ke bisik dan ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke tubah tu puan Risma pagi nuan terima kasih leban uli ya. Mulai ngah kami buat program hidup kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu puan gerai?
2: Oh, gerai hujan betapau sari tu.
1: Oh, aw benar hujan nah.
2: Aw benar hujan.
1: Apo orang kena dai penanggung mah lagi aw. Aw, ia hanya tadi peninga temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai ba ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi ulih beranda ulih pula engau pangan diri ya. Nyalai dikenang pun karena tua pagi tu puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai bala peninga.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peninga Radio YFM. Sebedawaku nerang ke diri aku. Dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku ari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke adik kau occupational therapist ataupun OT gawak ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawak ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Au lama udah ya. Tuan eh. Au.
2: Au mbah ya kan. Tupik randau ke dekat di bayi aku sehari tau sigi berguna mat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayo.
1: Iya naman au nyalai aku nak milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesin mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih ya, tau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tak nyediakan diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak tak bisa timpang peniau salah siku ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dah yang batang pengawak puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku berdaun puan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawak.
2: Oh, sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mual dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pia. Kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak pengerai tatau.
1: Bisik ke peluang pulai ngagai menua dari empu nak puan?
2: Amat.
1: Ya, awaknya tadi engkau ya bisik ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu nah.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dien mayo diri kes yang menawa yang lain kok kok kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dien leban buat dien yang po menuanya besar bakal hari Johor ke Kelantan asida bisik ke dia ubo area seraknya deh dia ubo area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ku bermenua dien kira betatau tu ya macam mimit-mimit jadi nantu mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit jadi ke dia tu nya kumbang nya 3 tahun dah udah dah time kita tahu ni pemain kes ke udah di baik ngagi kita
2: umbas ya ga entai bakal dalam tempoh 3 tahun ku di tahu ku rasa bisa berpuluh ya lah anam dia akan disakit bisa namanya autism. Tapi sebenarnya semua to adalah berpun daripada pindai. Lawan kita kak medal. Masalah sebenarnya ngaji anak biak to adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pindai sibuk gawak kapal ke ataupun memang ya segi bisi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism to bermakna ya kak bekak autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Ukai terlalu ukai terlalu di tetap ke autism tadi nah. Ya, di perhati ke dulu. Jadi pian kak puan boleh nerang ke ngagai mesti mayu bakni kita nemu nebia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kadang-kadang nebia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bejaku bisi muka ya kalau nemu bejalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisik ciri-ciri ya. Anak te bisik timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkat te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisik timpan pendiam autisme berkenaan pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat mansiat ngosili nentukan sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk dengan kesepita pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu diperhati ke kita mah jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
2: tikas kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai dari kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siku-siku orang tik bisa timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi minyak aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tuh dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa baru lah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madega kita deh, ma aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Kita akan ngepun jako dulu, baru lah ya akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa, tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak teruk nak. Empas ya pedes kak ngidup ke diri ngau-ngau orang jadi orang bergetek berkaya bersekol deh contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi pedes kak berguleng orang ya uduk kak ke diri tapi ya agak boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tak memang agak ngau aku lah agak bertemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suruh dia ngagak nulis pandai ya tapi bila dia ngasuh berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut dia pun tidak terus tapi normal pelajaran normal exam ya entik ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tidak semua anak biak kengembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah so rengkat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tik ngibun ataupun pengibun cuba dikangau orang autism sederhana ya bertengah-tengah lah jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau tang leka jakuk dia kena sidak ya bisi tak payah sidak ya seminat nyebut utak dia kerinduk sidak ya contoh topiknya dah dinosaur entik bakal dia madah nama pengawal dia bersekut tadi apa dia sih kenyebut?
1: Ya.
2: Tapi pama di Spanya dan saya nama ke dikayam di tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ku main dengan T-Rex, dinosaurnya makai daun, saya dinosaur tu makai daging. Anemu pula ada cerita. Ya. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ayah bisik masalah beria.
1: Aau. Aau. Ya, sebenarnya lebih baik nak numpang agak tak kena kerindu ke ya, mah? Ya, cerita na.
2: Oh. Ya betul. Dan yang utai ke dikerjayanya berupai betandau. Pada orang memang ketara. Dan yang tadi yang mudah rangsai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Dibalah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Agak ringan ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Patutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang manjung yang lawan ayah pun akan ngerangsai makanya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya makanya so empat saya tadi ya enggak pernah nujung ke rangsai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari hanya renggat kedua lah tadi dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih berguna kesukung penuh hari orang pengibun ataupun pengibun ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat so komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jakau tau kan enggak nemu nimbal lebih kita nanya gaya penghidup ya pedis kak diubah tingkah laku ya pun kaku nanti rigid behavior ya bermakna nanti yang ada A mesti A atau B, C, D ya nanti bakal kita berbelah pasang kita mendak anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu ngano kalau kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak ngano anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia jadi kita kena merik sukungan moral kaya indah kaya kadang malu pindahnya maka kadang ngapindah ya bakal tika ke gereja atau bisik pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang ngano mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau indah ke bisik ngembuan anak tik bisik tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun nyo ngacau kehidupan sehari-hari ya jadi ya nak ulang ngagak pengawal kat sekolah pun ya pedih sebenarnya nanti bersekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu resko hari satu hari dua aja laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat autism ke jenis berat itu kan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku nambiak tibisik timpang pendiau autism nak sebaka pajak pun sidaknya sama diagnosis
1: Namat punya kenuan lepas kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisa kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung ya berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa wasilia lepas nak bisa perangka dan kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan ni begitu bisa kena tau ke autism tau ke tak tau ke bisa penyimpang ke bukai mah kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya anggagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita nak sebakar dengan orang tanya engkau nak patut pelbaku puan eh kita patut berkongsi engkau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik campat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa indai nda ulih ngajar anak sida ya tau ku nda ulih ngararak anak sida ya tanya tadi ndang bisik perangai tau ku lah nimbia nya pedis kita deka ngajar tau ke ngawal sida ya. Jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berpinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau pucong kaget.
2: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak telefon, au. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya, bening lagi makan bola yang kami doain Puan Fiona ke pagi itu. Ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami doain beranau ke pasal autisme atau ke autism. Jadi, palan kita tu Puan bisa kena diberi latihan atau ke bantu ngaji sidak ke autisme bapalan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngakai apa inlay nama ti boleh diadu sidak ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi basistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Setia intervensi awal anak dia bisa disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarah tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK Mpo. Nyadi sidak tau nak bermalam sidak ya seminak pulai hari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut hari PDK sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisa bas kedak sekolah baik kaya bak sekolah primary atau ke bak sekolah secondary nite kerenggat umur sidak ya. Sidaknya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia ditimpang pendiau tumega bisa diberi bantu pakai laun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sili boleh nanya sida upis pengarah tuai di semek ngau kita dia.
0: Kangakai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina beri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Lepas kadang kita bisi pada orang yang nganjung ni biak ngagai PDK banyak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila sebelum nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau ni biak tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya. Nyak tadi
1: sekedar
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya sampai tengah hari dia jarang lah bisa lemai kecuali dia bisa case yang memang terpincil engkau sila bisa mendak ngelih ke lemai
0: piak nah nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mayu orang nak mu pelbagai na. Hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan kau bantu ngaji sida autisme tu. Lalu bawa umur nabiya ke nerima terapi bawa klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengarai atau hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sige nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient hari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Hari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisa ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, bisa ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi niat metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun dia bisa ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngirau nanti bakal kita datang ke klinik. Eh anak aku lagi alu di pada orang autism. Nah enak ya. Selalunya kami akan ya mesesi tu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal.
0: Tak bisa berubah.
1: Iya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area apa inai. Bukan tiap apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku meda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatai haja, hanya kami akan ngagak surat report, ngagak dutul. Dutu akan ngerujuk ngagai spital, contohnya kalau lebih pakai bakal spis terapis, ngagai dutu pak kampu, amanya dua yang perlu anan dia to pergi lalui atau bedau yang dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan nanya lah tu puan, bade biak ke spis delay tau ke lawan tau berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
1: Tini dia ke jantina ko kita ada induk laju ke jako. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu bejako nyoda kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, ada nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entek dimuda anak dek. Ni contoh lah tu, entahnya sudah sampai umur 3 tahun, 4 tahun, agi seleka aja, hanya dah delaynya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu, sidaknya lo akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami pun.
0: Jadi bisik ke kita ni ku ya, anak ya tu lawan nemu berjakuk labang selalu madak telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku dengar puan kata kata bisik kawan tak engkau utai tu.
1: Bisik kau memet. Ya ya segi bisa ya. Tapi anak 100%. Laban laban te kita medak TV. Contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama. Katun ke bisik berjakau ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kenari berjakau nya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimet. Ni dah masuk umur 5 tahun. Baru lihat laban katunnya tadi nak berjaku. Jadi aku memang galakkan apa inai merik katunnya ke berjaku normal baka kita itu. Lepas nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ia berjaku deh nada yang nak baka katun. Baka nanti baka contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan tak bisa eko lalia kamu tengah. Ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utainan tu terus ngagi anak laban ke kelalu saya ke anak pelabak aku nyak pantau ngujuang ke anak kita nak nemu nyebut reti jakunya ikan bendal baka kita madah ke puyai ku kita kita kena suai pulai na puyai ku kita yang sedih laban ke kelalu sirup makin ni na laban yang kaki ni biak kini jadi kita nyebut berkenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini na lepas tu kita nyebut engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nunda ni ya ke betul
1: betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: iya
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bukannya lebih mana dia terus daripada guna perkataan baby lah
0: nama apa nama bisik aku dengar kai semua tak bisik lah siku dua kita dengar orang berjakuk ngau anak atau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby
1: amat betul sisi-sisi gini je kak aku kongsikan lah bakal nanti ke apa indai ke perkahwinan macmo bakal kahwin ngau kayan kenye kahwin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya nanti anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu nanti English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak diterus, uli bijak ngomane, ada yang kita nambah baru. Ada salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambah tu nemu bijak kita kena ngajar ya siti bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesen aku ya ke bertatau. Sida empu mengaku lah apa ya Cina, ina ya Iban. Hanya tarinyo nyo kalau mayo bahasanya tadi.
0: Nujung
1: ke anak ya. Nak bejakau. Tapi yang nemu ninga. Dia nemu ninga tapi nak nemu bejakau.
0: Artinya nyo ngaso anak kita confused.
1: Betul.
0: Ngop jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku ngina mai jaku ina ya. Jaku ngini aki apa lo sebako. Jadi anak kita nyo sida nyo confused bapa. Ni bagi kat dititi amak punya kena puan lah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peninga munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemarin ke sebangsa jaku aja lebuh sida ya kena kita ngajar sida ibadan mu bejaku. Nanti udan mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah. Ngajar dengan nak jaku ke bukai. Kan kemarin ke siti bangsa jaku dulu. Nah puan?
1: Betul sekali.
0: Okay. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sida ke dianjuang ngagai palantu kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari upis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sida ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa. Hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya, ulah ngoperangai ya. Atau paling penting memang kami impu main business kami. Ni dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan ada hai. Nanti yang majak ko anak tau memang udah didiagnose orang nyalah. Habis bisa timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di urang rimuput urang yang arisangan sekolah pendidikan khas di sisi titik jak berito BSK kelawet dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak kebisik masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin ada cikgu-cikgu yang ke tempat sekitar sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu. Walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape inai ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi apa ngirau kita bala peningan nanti keningan tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas ana ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke upis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puan eh. Engkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyale anai rau menyu kenuan laban bisa bantu mai bisa tolong dari perintah au
1: banyak sikit
0: ya au
1: betul
0: au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu kuan berpindah ke lagu tu lagi tua ngujung nampolan lau kujung kage ya
1: okey

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona bersara ngobrol peninga ba randau kita ke pagi tu bakaul ngau autism jadi nama no ala laun puan ngagai balau pindai ke bisi ngembuan ana timpang peniau.
1: Nuju bala peninga ke bisi ngembuan ana ti timpang peniau, ana takut, ana malu nganjung anak kita bepersoal di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tiap berkuasa pengerai mental apa indai pun lebih meruang. Ana nyimpan anak kita barumah tanpa rawatan dari semua tu nembiak tiap timpan pendiau dekat belajangin tu diri ke sekolah lalu dilatih tumu menuju penghidup bekerja bukai nama bala peninggal labaan kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai berurah bukai nyajak meh dengan bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tiap bisik penimpan
0: nyajak
1: ari aku
0: artinya kita anak magi anak nyipian sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan bi anak bisi anak empat iko siku dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipian ya laban tu ukai di ketek ke sidak ya tu tadi puan nah nyala kita ke pinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita munyi kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang kebisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai lah yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Dikongsi ku ngau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenang-senang. Lepas aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisi tintang peniau. Selain dari kebukai, menyadik kebukai kapakah alu nganjuang. Dari salah kita nganjuang, dutup pun akan ngano. Dutup pada mada mai anak dikitu kanda. Sidak segi akan mansik musile ya madak anak di masalah kendak dan nyema jaku anak di segi nagai masalah dan yang memang kami akan discharge lah akan keluar baduk bertemu kami lagi kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai ada masalah lah adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah

0: sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya dua tahun bekanya ya udah nganjung anak ke klinik dia kita meda anaknya pas kula baka biasa baka umuran baka biasa aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun boleh ya sidak ya sidak boleh hidup ke diri anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang pediau nak boleh gawak boleh ya laban nanti nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa segi bisi nyangkung okay you bekerja kita memang akan bisi job coach kami ngangau tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa sitigi kang orang mentari mentari itu bisa hospital lah sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uleh gawa walaupun sidak bisa penimpa yang
1: Okay. Terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peningar ke pagi tu tau ke balau yang kau bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh meri pemerintah hati yang lebih agak ngagai bala pinai ngau ngagai misal mayu ngagai bala nak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh sekali lagi merifsai terima kasih ya ngari ke YFM ngagai Nuan Puan Fiona kuliah limpang pagi tu beri penerang ngagai Malaysia Mayu pasal berkini jalan kita yang nemu anak kita yang bisik penimpang lebih kisah ke autism sekali lagi merifsai terima kasih Nuan Puan
0: terima kasih DJ.

0: Selamat pagi peningai induk, bertemu kita buat program resepi tau ke pemakai kita. Jadi tengah hari itu kita tentu mikir tau ke pagi tu tadi kita tentu mikir nama utai ke dekat dipandu sari itu lagi tau ke pergilah. Jadi tiap hari kita mandu lawak pemakai bangsa asal kita. Ada salah ne sekali skala korang ne. Kita nguji pemakai bangsa hari menua orang bukai. Jadi resepi ke dekat dikunci kakutuk ianya hari Brunei. Kalau nak kita ninga ati buyah. Atau resepi ke dekat dikunci kaku ngau bala kita ke sarito apa ninga induk ne. Ati buyah tu kebenar ianya ati capi tau ke ati lembu. Jadi resepi ke disebut aku tadi nak diungkup ke tau ke nang ya dimpak dua ikut. Jadi bahan-bahannya ianya 200 gram ati capi tak ke ati buyah, sesuduk teh jintan manis digirau rangkai serta di blender, sesuduk teh jintan putih digirau rangkai serta di blender, sesuduk teh biji ketumbar digirau rangkai serta di blender megak, sedia ke megak 6 igi cabai mansau keudah di blender, 4 igi bawang merah keudah di blender, 2 gram bawang putih, 3 gram serbuk kunyit, 2 gram serbuk cili, 2 gram gula, 2 gram garam, 2 gram lada sulah, 5 gram liak, 2 gram lada celup serta sitik serai ke udah ditencang. Jadi sebedau kita berengkah mandu atau kenguriang ati capi itu, tentu ati capinya tadi udah direbus kita setengah mansau. Udahnya sirap miet-miet tau ke umbas ya pemesai asasai ke uliah dikunyah atau ke uliah di empak kita ini. Udah kita ngerebus ati capi itu tadi peningai itu guriang ati capi itu setengah mansau mega. Udahnya ya ketisi dulu. Udahnya baru kita nyampur tau ke nyengulai ke jintan putih, jintan manis, biji ketumbar, bawang putih, ngau bawang merah ke udah di blender kitanya tadi. Digulai kita ngau ati capi ke udah digoreng serta udah disirap kitanya tadi. Ya ketisi baru leh utainya tadi begulai serta meresap kuretau kasai ya tadi tamak ba ati capinya tadi. Denya kita tau berengkah ngangat ke kali, tabak ke minyak. Tai ke minyak nyangat, udah minyak nyangat baru kita nabak ke serai ke udah ditencang kita tadi. Serai seminak sitai aja ke udah ditencang kitanya tadi, tabak datai ke serai tadi udah masuk ke bau, baru kita nabak ke ati capi tu tadi. Tabak udah nyak girau girau girau, tepuk ke garam, ngau gula serta lada celum. Baru kita tau nyepik ya. Nanti asasai udah umbas masinnya cukup, manisnya cukup, girau datai ke mansau. Udah ati capi itu tadi dipedak kita nyokak rangkai-rangkai mimit. Tanah kalau kerangkai mana bisik basah-basah mimit kan eh. Baru kita madam ke api. Cukup mudah serta nyamai nunda resepi ati buyah tau ke ati capi ari menua Brunei itu. Sama kita yang nguji resepi ke dikunci kaku bakal ke sarito. Nyajak resepi kita ke sarito betul baru kita buat program resepi tau ke pemakai kita buat minggu ke baru.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Okey, peningannya tadi lagu ke Dikena Merindang, lagu ke Dibai Pamelia David atau Puruak. Ah, nang gua itu Puruak. Ah, takut kita habis itu Puruak kini. Ah, Puruak Balubang kini naik angkat baru. Ah. Okey, peningan kita lagi mengkam gulai ngaku bawai 912 kelebih lagi berprogram induk ke Mayari. Ya, aku nak ke diri pagi tu peninga laban bisi temuai datai ngusung aku ke konti bakal ke pagi tu ianya raban hari sekolah SK Persang Begu bisi ngabas kami berkonti YFM Iban kelebih lagi bak semen Y912 ke pagi tu ne jadi bak mua aku ditu bisi Cikgu Benedict nyak nama yang bak name tag ni buat ditanya na. Okey, Amri selamat pagi ngagai nuan Cikgu.
1: Selamat pagi.
0: Semak kaki pencakup lah cikgu.
1: Okey, okey. Okay. Selamat pagi.
0: Selamat pagi cikgu. Nama berita Sarito.
1: Mana berita kami semua tu?
0: Mana ne? Cikgu tu cikgu penolong kanan.
1: Oh, penolong kanan hal murid SK Pesan Begu lah.
0: SK Pesan Begu. Okey.
1: Sebagai ketua rombongan lawatan Sarito ke RTM.
0: Akhirnya kengmai bala nembiak sekali ngau bala pengajar ngau raban pengejar pengawal lah. Bak sekolahnya nah.
1: Yeah.
0: Okey, berapa ikut kita tu tadi?
1: Nanti total up nembiak semua bisi 40 ikut.
0: 40 ikut.
1: And then pengawal pegawai pengiring bisi dalam 6 ikut orang.
0: 6 ikut. Okey, hari serian. Ngena bas kita tadi cikgu.
1: Ngena bas, bala kami ngena bas tadi.
0: Bermalam di Kuching atau lagi atau
1: kena? Ada, pulai
0: baru. Semak. Semak ne. Okey, SK Pesang Begu. Dini no sekolah atau ne?
1: Nanti sudah meninggal kak nemu SK Pesang Begu tu kedudukan ya ba Jalan Pedawan. Jadi dia tu subak SK Pesan Begu tu di bawah PPD Pedawan. Dia tu dah bisik ke 7 tahun dah berpindah di bawah PPD Serian lah.
0: Out ne, yeah. SK Pesan Begu tu bak Jalai Pedawan Serian.
1: Ya, yeah, Pedawan Kenyak. Siburan Serian dia tu.
0: Out tiga itik namanya kan ngasih saruk ne.
1: Ya, dia tu Siburan dah jadi daerah. Ya dah nikit jadi daerah, jadi kami di bawah Siburan lah. SK Pesan Begu, Jalai Pedawan, Siburan, Serian. Serian kan dah bahagian itu.
0: Ne, hanya ne. Laban pedih kita kat berhati sekolah tu tamak jauh ke dalam.
1: Ya nak ke jauh hari nanti hari simpang tapahnya. Masuk ke dalam bisi ke 40 minit lah. Tapi dia tu Jalai Pedawan lagi benong dah dua orang. Ya ke bisi lama lah.
0: Lama minit.
1: Nanti dah jalan dah mana hilah. Dah datang 15 minit asal ikut. Ya semak ngau semak ngau teng bukap. Nanti orang kalak mandi bak sungai area teng bukapnya.
0: Dia ene.
1: Nak jauh harinya lah sekolahnya.
0: Okey, cikgu pun bisi jadi bas pihak aku tu ianya Anna Annabelle. Okey. Nama penuh Annabelle nah. Annabelle, bukan.
2: Annabelle
0: Charlotte. Annabelle
2: Charlotte.
0: Annabelle Charlotte. Dari sekolah ni jugalah. SK Persang Begu. Berapa umur?
2: 11.
0: Ni first time datang ke Konti YFM?
2: Yeah.
0: First time. Tadi ada pergi mana? Mula-mula tadi, belum pergi mana-mana lagi. Belum. Yang seorang ni siapa lagi nama? Bagi tahu nama?
2: Akra.
0: Akra. Akra berapa umur?
2: Sama dengan dia.
0: 12.
2: 11.
0: 11 tahun. Okey, yang seorang lagi dekat tepi ni?
3: Brian Ravel.
0: Brian Ravel. Bidayuh juga.
3: Bidayuh.
0: Cikgu, majoriti murid-murid dekat sekolah SK Persang Begu ni Bidayuh. Bidayuh ni.
1: Segi Bidayuh magang.
0: Bidayuh magang. Majoriti nembiak Bidayuh lah ni. Okey, terima kasih laban datai nemuai ngai konti YFM. Jadi udah tu kini agi pejalai kita udah tu lagi cikgu.
1: Nanti tentatif lawatan kami sore tu udah tu kami ke Astana Negeri.
0: Ke Astana Negeri.
1: Udah makai tengah hari lagi lah. Kami plan makai bak Waterfront tu. Udah hari RTM tu lagi kami ngagai ke Waterfront makai dia. Ngatu dia.
0: Udah nyak negeri berjalan kaki ngelayang ke seberai.
1: Nadai.
0: Ngena bas. Au angka me angka cikgu kak ngemai bala nembiak tu tadi berjalan ngelayang jematan daruhananya ne.
1: Ya. Kena lah nak tapi ngena bas.
0: Ngena bas saja, ne. Tok kira ke first time mesti dak ya baik berjalan lagi RTM tok ne.
1: Ya, sebab tujuan agak lawatan tok ke RTM tok supaya nembiak tok nemu bekeni cara kerja. RTM bekeni cara kerja. Mereka sudah mesti minat lah. Lila mereka jadi DJ kan, jadi ke bahagian-bahagian ke untuk komunikasi itu untuk radio betul lah.
0: Nampak dalam RTM tu, ya mayo section.
1: Ya.
0: Ya mayo di tu orang nyebut DJ. Jadi sebenarnya mat ku kita penerbit rancangan. Yeah. Mayo bala penerbit rancangan magang di tu. Jadi hanya mebatang pengawak bisinya tadi ngagak report keluar. Bisinya tadi ngagak pengawak ngagak berita. Bisinya tadi nyu di juru hebah. Bisinya sidak ke teknikal. Jadi begini saya dah datai ba RTM.
1: Ke aku lah, I'm excited lah. Lepas tu si madang ngau bala nembia. Itu adalah pelajaran di luar bilik terjah lah. Sidaya bisi boleh penemu baru. Tak semestinya belajar ba dalam kelas. Tu kita datai di tu ya bisi beda utai begini. Oh, tu utai kena orang agak bunyi bar radio. Sebab tu cerita ini cuma ninggal saja. Jadi bisa bisik penemu baru lah.
0: Bisik penemu baru meh. Kedulia sida ai pulai hari tu ne. Ngarap kuda tu lagi mujo meh pejalai kita udah tu cegu ngagai next destinasi ne. Ngarap kebala ni biak kita tadi ulih mayo belajar meh. Ari utai ke di peda, utai ke di pansak sida ne. Jadi sida tu tadi ari umur berapa?
1: Umur hari umur 8 tahun bisi
0: dari 2
1: sampai darjah
0: 6.
1: Semua ba dia ba asrama.
0: Dia ba asrama magang.
1: Tau lawatan asrama sebenarnya.
0: Lawatan bisi, asrama.
1: Bisi ke nak asrama, nak ngau lawatan tu.
0: Pia, kira ke diungkup ke ngagai bala nebiak ke dia ba budiang.
1: Ya, budiang. Budianglah.
0: Dia ba budiang ya, meh. Ya, ne, mari pulang ngagai sidak ya men eh.
1: Ya.
0: Ambil sidak ya tadi bisi pengeransiang meh ka belajar.
1: Salah satu minat, salah satu cara narik minat nembiak ke bukai ke hariannya join masuk budi yang udah tau tadi.
0: Ya, ngomai bala nembiak dari luar aja masuk ngagai asrama atau kota mak ge budi yang.
1: Bisi aktiviti begitu deh.
0: Ya, amat.
1: Bila sudah medak, bisi lawatan asrama. Aluka si tadi apa asrama lah.
0: Betul aja cikgu mana hanya neng ngambil bala nembiak kita tadi bisa hati kat dia babu dia yang ngambil nemu belajar ngatur drempo nemu ngidup ke diri ke kita ukai ngidup ke diri mai si dak itu tadi kerja nebas bumain dak nah takut nembiak ni nanti kita ngasa si dak belajar hidup ke diri nah cikgu ya merangsang bala anak kita memang ambil si dak berdisiplin lagi nah pia cikgu ya cikgu Benedict hari SK persang begu nyempulang bala nebiak ke dia bab budi yang mai sida berjalai ngusung RTM medak bekeni gaya kami gawak di tu nyeng kaum raban pengerja pengawak kebukai udah tu lagi sida adakan terus ke pejalai sida ya terima kasih sekali lagi ngagai semua bala nebiak pengajar ke bisi datai ngagai konti UFM bakal ke pagi tu jadi sida ya bisi minta lagu kena berperindang ke pagi tu lagu hari Mawat mayuh bala nubiak hari nuk dengar lagu Mawat ne lagu Dayang Bintang laba lagu tungkas semangat empat bisik lagu Dayang Bintang berendang sida nubiak hari SK Persang Begu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu kena bahas Sheila S. Niri Meligai diganti Penglebu. Ya, sekali lagi beri terima kasih ngagai Rabah dari Sekolah SK Pesang Beguk dah datang yang nemuai ke konti pemegang nemuai berjalan ngagai RTM. Ya, bertemu baru gulai baru kita. Ha, kiranya ke ujung-ujung ni buat program induk ke Mayari. Ya, ngagai bala peningai induk kita. Ha, kita ke Benung Merapinya tadi, tak apa perhati ke utai dipanduk kita buat dapur jam ke dia tu. Pemegak kita ke Benung berjuar, baiknya berjuang nak cara online. Buat media ramah jam ke dia tu, tentu ke kita megak nyaga penglikun diri ngai kemudah kena scam. Okey, berita ke bukai kuliah dikunci ke aku bergulai dengan kita bahawa program induk ke sekali itu yang ngatur pengrami underbike ke gudi antara bangsa Borneo atau ke BIKF ke 19 dekat Majak negap ke penduduk Bintulu atau ke menua Bintulu kita itu jadi palan dagang temuai tikas dunia. Jadi peningat kaban kunci negeri adun Tanjung Batu Johnny Pang Leo Ming yang bisik madah ke pemujur ngatur edi ke sekali tu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antara bangsa di Bintulu tajak pen betapi ngau mayu macam pemah global baka rega tambang nyoniki ngau pejalai penerbai bilun hati terjanggal. Jadi ia megak bisi madah ke pengrami tu peningau kai seminak mata penatai temuai hari menua bukai tak megak nambah ke ekonomi menua tu hari ti dipasuk lebih 160 ikut orang dagang ba ekspo dagang ke diatur kelimparannya megak ia ngarap ke pengrami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo tu nyadi ke pelasar hari kena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu ba renggat antarabangsa. Ha, tu meh peluang kita ke induk kita ke ngemeran ke pengawak dagang berjual ke Asia Penglandia kita maya bisi pengrami kebesai bakatu ngami di peda orang ke datai hari menua luar lebih lagi kita bisi penglandia ba jari baka beranyam kita ke landia anusuk leka mari kita ke landia begagak ke tengah begagak ke gelang kaki tau ke ngadu ke gerunung kini betusuk ke tangu badu ke suguh tinggi lampit pia megak ngepengepan ke buka itu memang kita mantai lebih lagi maya bisi pengrami-pengrami kebesai diatur di menua kita. Ha, harinya megak kita boleh ambil peluang berjuar ke Asia ke digagak kita. Ha, perkara ke bukai atau ke bah pengawak dagang tu kita megak uliah bergagak ke kuih bergagak ke pemakai bangsa asal kita ngambil orang ke datai uliah ngasai pemakai bangsa asal kita. Ha, ngambil kita induk seruran nitiah ke pemansang bangsa bukai hari sukut ekonomi pia megak pengawak dagang baiknya berdagang nak cara online gawak ke derimpu atau ke berdagang bertemu mua ngau orang bukai buai hati kemalu dan terus ansiang kati serta pengerinduk kita buat pengawak kerja-kerja kita bersari-sari. Okey, lagu kita ke sekali tu Aldo Segala ngau Marina Jara Keran Kenuan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, cara kita mendiang ke kami BYFM tang diatuk bisi cara Siti Agi ne. Ha, kita uliah ninga ke YFM Iban Ba Astro Channel 871 diatuk. Ah, anan tu sahagi ne. Pulai baru bala YFM Iban tu tadi nebah to ke Astro udah mai YFM Iban Ba Astro Channel 871. Okey, kira kenaka tu dulu aku mengulai ngo kita ba Y912 program induk kita ungkap ke saritu hari 5. Udah tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami kebukai ba ngela tengah hari hari YFM Iban di Kuching. Ha, dan ingat mega ACSJ ilak ni bulan ujung bulan tu ana lama dagi antik meh ba Selangau. Ha, ngarap ke kita terus gulai sejalan dengan kami serta nitiah berita kebisik dikongsi ke kami serta ningat ke kami ba channel Astro 871 talawak mega Facebook YFM Iban. Lagu ba Y912 kena ujung ke Y912 kita Phoebe Chloe Amat Sigat.

0: 4 lemari. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mai orang nanya berkendi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke diri mpuh ya, tuning diri mpuh dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu.
6: Selamat hari bergelai ngau aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Atur 3 hari nyak revisit rating ngau recharge patutnya di ke cara kerja ba opis perintah menua Sarawak. Dudikan anentu ke pengerja pengawal opis perintah meruan relevan bersemekih serta nerima ubah ba pemansang teknologi ke guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki madah ke orang ti kerja baupis perintah patut seruran berarti kebaru prosedur berkeliling ngau cara bekerja ngambil ke setipak ngau atur tusun pengawal bak pemansang teknologi ya megak madah ke cara bekerja ke dulu subak nyangka dan keman agi bak maya ke diatu ketegal pemansang teknologi yang kawam penempat pintar AI wadah ngubah cara perintah ngagak polisi pemutus ngau ngerja pengawal. Harinya ubah ke bensetuk dan berguna ke bala pengerja pengawal opis perintah. Patut ngembuan pengelandik ngena teknologi. Dikena ngangkat ke pemanah ngau penyikar pengawal. Ia maksud ke jaku tu bak Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak ngau nyuak ke surat mangkuk pengawal di Kuching. 46 iku hari menua Triso Darat bisik nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN kemari. Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talib Saleh nyuak ke surat palak tanah tu. Wadah bukau tanah ke pemesai 3.56 hektar menua tu nyak mujur di gazet. Atur bak program nyuka tanah tumpuk pendiau tradisi berbaru Seksyen 18 KTN ianya nyuka tanah lot lalu di gazet sebedau ke diberi surat palak tanah. Yang ada ke Perintah Sarawak udah ngagih ke lebih kurang 40 juta ringgit nintiang tahun dikena nyuka tanah bak serata menua Sarawak. Dan dikena ngagak surat palak tanah individu udah bekau ke disukat gazet ngau nyukat antara lot nitih ke undang-undang kanun tanah Sarawak. Ya bercakup menyinya bak pengerami nyuak ke surat palak tanah bak meludam kemari. Projek ngagak palan baru Nur Berdajak seraku bidayah Braang Pedawan udah temuk digagak 19 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu keboongkos RM500,000 dan hari agih belanja transformation menua pesisir RTP Dun Mambung. Dikena ngada ke palan do berdajak ke lantang agi ngagai sidak ke diau di menuanya. Pengerami nyerah ke projek tu hari kontraktor ngagai serakup bidayah Braang Pedawan diatur kemari di kemata ke pegawai tabih khas Adun Mambung keren mapus bagulai ngau pengari hari opis kerja raya JKR. Palan baru Nur Berdajak tu dekatnya di Kelanting bak pemansang ekonomi di ngada ke perengka dikena berdagang ke meruan agi serta lantang dur berbeli serta berjual ke barang. Penanggul penusah Angus 13 iti lot kedai bak Jalai Ku Penglung di Sibu dekat dibaik bak awam bagulai ngau opis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal KPKT. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ketuk yang kaum perkara kebukawa ngau napi penanggul maya ngerara api ti debantai ke opis bomba Malaysia JBPM. Penerang ngau langgur ari JBPM berguna benar dibaik ngagai perintah besai ketegal opisnya ke dikuasa KPKT. Yang madah ke dia tu ukai maya ngigak penyalah sapa-sapa dan perintah Sarawak dan bersedia nyawup mutar ke penanggul tu. Sekedar hari perkara kedekat diperhati ke, ianya perengka dikena ngerara api serta gaya pendiau rumah kedai tau ke upis berpelasar ke penerang ngau perambu Ari JBPM. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita untuk bekau ngabas lot kedai ke angusnya bak jalai ku penglung di Sibu kemari. Tuan kak kami nabur ke berita Ari YFM. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah Ari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan terjauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa nganyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengar ke YFM, radio keberitaan kita didengari.

Gori Lucy Antolan Besi Orang Gawai 24/7/2026 Bergulai dengan aku Daniel Stephen Sarito. Kita bergulai buat tengah hari 5 Siti Berita mana kita boleh ningat ke YFM baru buat channel 871 Astro. Sebelum tu mayu sebanah nama ke buah anda boleh dengar buat Astro Nathan Dato. Boleh-boleh dengar baru buat channel 871 Astro. Terang lagi di dengar kita. Okay, serta moga selamat tengah hari. Sekali lagi kita ke baru ningat ke YFM. Kita ke Benung Merarau. Selamat Merarau kaki kita. Kita ke Benung Belelak. Selamat Belelak. Kita ke Benung dekat ngelelap Kediri. Udah Merarau tadi. Tu memayah ya ke Nyama Yaman. Dengar-dengar dah radio maya tu ne. Kekada dengar, kekada dah gemui nyawa orang ke bar radio. Okay, selamat Belelak mah kaki kita semua. Dan tu lagi aku dekat macam pesan. Pesan kita kena tanya ke bar YFM. Email kaki yfmiban@gmail.com. Serta mega WhatsApp 0138628422. Merindang kita dengar lagu dari Timothy sekarang itu, Kerimpa Kaca Luya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert perpaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Hasan, Pulau Dudung. Kapal belayan di Sangkung Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris, Mawong, Selepung Lup, kapal belayan di Selidap Bintango, Serikai, serta semua kapal belayan Barumah Gaduh, Sungai Nabau, Ruban Salim. Jadi pesan tu madah ke Pelesi Anak Ubung, Pelesi Anak Ubung, tau ke menjadi baki anak ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7 2026. Ni yang pelesi anak ubung dekat di Senggai Barumah Cendang Sungai Asan, lalu dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Tajapan nadai madah di tutang ku melabakkan yang tu dekat di Senggai Sarito meh. Laban dekat di Anjung 26 retinya dekat di Senggai Sarito ngam megak pagilak ba rumah cendang Sungai Asan. Nandu isi berita pesan madah ke Pelesi Anak Ubung. Pelesi Anak Ubung dan nadai kena 24 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai ba rumah cendang Sungai Asan Sarito ngau pagilak. Ni yang dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Telepon ngagai mena anak baki dia dekat nombor penerang ke siliak 014-892-7921. Ni pesan ke terubah. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megah hari mula anak ikiah atau ke Intan Jack. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang atau ke Apai Jack. Udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Senggai kena 24 hari bulan 7 ianya Sarito. Ni yang dekat di Anjung Pegilak 25 hari bulan 7 2026 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan pelayan di Julau Kenawin. Kaban belayan di Merakai Indonesia, Sibu, serta kaban belayan di Miri, ngau kaban belayan di Sung, serta kaban belayan kebukai di Naaleh di Rintai ke Dito. Penerang ke siliat telefon ngagai Semiol 014-8982-982. Okey, nangkan kenyak pesan ke sekali itu pesan hari seruji tau ke rantai anak basia. Jadi pesan madah ke bini ya, menggan anak ampek, menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu ni yang menggan anak ampek dekat di Senggai kena 25 bulan 7 ianya pergilah ba rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Sari, Sungai Pauh, Ntebu, Minus, Selangan, Garuk, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Tusuk, Semalau, ngau kapal belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi semua kapal belayan dipinta datang dengan gendur ke disebut tadi. Nando pesan tu baru. Jadi pesan tu madah ke menggan anak ampek. Menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 hari bulan 7. Lalu niang dekat di Senggai kena 25 hari bulan 7. Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang Serikai kena hari 6. 25 hari bulan 7, 2026. Okey, pesan ke sekali itu megak. Macam pesan ya kebisi buat email tu. Jadi pesan Ari Ali anak bangking. Jadi pesan madah ke Indaya. Muna anak buca. Muna anak buca. Udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Pelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting di Lingga, kapal belayan di Bayit, Empili, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapek, Semulung, ngau kapal belayan ke Naaleh di Rintai ke Dito. Jadi ini yang dekat di Senggai Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, lalu penerang ke siliat telefon ngagai Ali Bangking 019-68-01-106. Nandu isi berita pesan madah ke Muna anak buca. Muna anak buca udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu niantuk dekat di Senggai ba rumah morin ke arah atas di Lacau. Lalu nadai madah ke mayang ningai ngau nadai madah ke mayang nganjung dan kita ke dekat nemu penerang ke Silia tau telefon ngagai ahli bangkiang 019-680-1106. Dah terlalu nampung maca pesan kebukaan kita ke besi pesan berat kena tai ke pesan kita sulit ngau pesan pemati kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Nak pamaagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, nando pesan ke sekali itu pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi pesan tu mada ke pengawal ngetah sulit ni yang laman anak rekan tau ke apai kelukut. Jadi pengawal ngetah sulit kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam. Kawan belayan ber rumah Kadir Melabuk di Ulu Layar, ngau semua kawan belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke dituk. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Maria anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetan sulit dekat diatur ba rumah Jeranding Sungai Bebayan Jelalong Tubau. Ya, pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit megah hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuak ke Tebalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tau ke megah di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam baru rumah Cala anak Jepun. Sungai Ranan Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Gakus, Batang Balih. Kemudian di Balih Kapit, kemudian di Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Ngau, semua kawan belayan ke Bukai. Yang pesan ngetas unit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Sabdikan Andrew Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ici Anak Lawrence, tau ke di Kangau Ci. Lalu pengawal tu kena 8 hari bulan 8 2026 baru mah Stevie temu dua baru Jalai Hope On. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Ada terlagi nampung maca pesan berat ke Bukai ke sini kena tai ke YFM.

Okay, ke sekali itu tu pesan ngetas ulit Nia Ramba anak sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan hari itun anak Rejab tau ke bini Nia tu. Jadi pengawak ngetas ulit Nia Ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7. Ianya hari 6 pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 6350 Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngangai semua kabar melayan ke ngelala nian tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngangai Francis Allen Wood. Ianya 016-5571-844 atau ke telefon ngangai Joseph Ramba 014-878-2380. Akhirnya okay, pesan ke diterima kami bak YFM. Datang lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: Gimana hari?
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.

0: Ya, cata siapa juara nanti yang hari lima. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi. Serta mega.
1: Aku Jackson Jabot.
0: Jabot pula sekolah terus kita.
1: Ada aku sekolah.
0: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
1: Aku. Eksen aja.
0: Ada pengawal buka eksen.
1: Surprise, surprise.
0: Hello, Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu. Nadai tanya tu. Nadai sekolah.
1: Nadai aku bisa support tu.
0: Hello, Will Masterpiece.
1: Oh, adi saya ni aku seputa.
0: Mayu balah balah balah
1: cikgu. Aku ketemu siapa seputa aku.
0: Siapa?
1: Mesti jantan umbat.
0: Jantan umbat. Udah pincin.
1: Oh iya, tangnya bisik kuat.
0: Ni kan ya, udah pincin lah cerita. Mesti
1: jimbon, jimbon tawai.
0: Udah pincin mah, gang orangnya.
1: Mesti membuang enggak?
0: Nya ngajar.
1: Oh, ngajar.
0: Oh. Dek jabot di udo main na sekolah. Okay. Udah ga minggu ni lah aku bisi dengar cerita dek kak ke Selangau.
1: Orang mai aku ken lah aku.
0: Nah, aku mana ke dek?
1: Aku mai.
0: Siapa di titik ke dek ken?
1: Aku sida ibu minut, sida banon.
0: Aku mana ke dek? Syarat-syarat ya.
1: Apa syarat mesti kan bisi tajam panjai.
0: Ukai. Dia mesti sekolah dulu.
1: Oh.
0: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak maik dek.
1: Oh, mesti ke sekolah.
0: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah bukan 7 tahun, 6 tahun.
1: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
0: Hari 6, hari minggu sekolah dek ke lain. Hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5 dek, hari 6 sampai hari minggu.
1: Nggak part time sekolahnya. Kemarin itu nanti bisa part time sekolah kan.
0: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedek pandai uliahnya di penanyi enggak orang SSJ.
1: Oh my god. Uliah maca lirik.
0: Nanti dia nak dek sekolah, dia nak nemu maca kati kedek ka belagu enggak orang SSJ. Leka lagu apa nadek lagi jauh kebuka hari.
1: Amai kena jauh kurang mudian.
0: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
1: Betul.
0: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
1: Mesti kak nemu maca 10 hitik lagu bak cata siapa juara.
0: Ukai 9-10 ya. Yang kau iya baru masuk lagi ke 11. Okey, terima kasih selama. Nanti hari 5, gelang kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke 29 2026 dah jabut.
1: Ya.
0: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
1: Lagu ke dipasuk minggu cete ni kemarin. Cete lagu ke
0: Penyanyi baru tu saya kena.
1: Penyanyi baru tu ada kalau
0: Ronald namanya.
1: Ya. Ronald K namanya.
0: Ronald K nah. Oh, kita sebenarnya engka bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin nah jabut. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
1: Ya.
0: Ninga ke
1: recap tu dulu.
2: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabot. Jadi juara minggu nyen kemari siapa jabot?
2: Juara minggu nyen kemari.
1: Uncle tanya.
2: Angka
1: dari kapit. Ada jaga ada sekolah jadi nilang cigonya.
2: Ada aku kira ya nilang.
1: Tanya
2: ya, cigo.
1: Cigo de kak ada sekolah ga. Anjong kau ngajar sekolah seni, nawa ke nilang ngajar.
2: Ada nyak mana je awak yang ngajar kau ngajar.
1: Ada ya orang belajar ngajar den.
2: Ada ka.
1: Belajar vokal bisa.
2: Oh namanya sekolah seni lah.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggunya kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu hari Dunilang, nama lagunya jabot.
2: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggunya kemarin mega lagu ke baru dipasok ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu na jabot.
2: Betul.
1: Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program catat sepa juara lebih lagi bekawal ngau program kedekat diatur di Selangau.
2: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai. Minggu tu ya
1: nurun 4 gigi anak tangga. Rip nuduk ke 6 berarti entere ne.
2: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minot.
1: Aya de Wandi.
2: Aya Wandi. Ngau di ba lagu ke terbaik Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebelum kita dengar ke lagu, penduduk tiga 9.
0: 10.

0: Bisik ning ati ibu mene.
1: Ada saya Wari Intan.
0: Hari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dah jawab.
0: Ateh kala aku ngai ba pula.
1: Ninga aja.
0: Kan nama Intan kala.
1: Nya Mayu.
0: Intan.
1: Urang kan nama Intan ya Mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala ku randa. Ketek kala meda na.
0: Amai.
1: Betuah lanti tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu ba penduduk ti ke 9. Kabar udah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanya legend tu ya buat. Di beda-beda maya ya tu jadi penanya kelihatan.
0: Betul. Ya. Betul si Belangau.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuah ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya ya buat.
0: Iya, iya.
1: Dikala dia merata japan dia gi miat engka dikala merata tele movie ya tak?
0: Iya, iya, tu be.
1: Iya, okay, itu be. Bedau itu be mianya. Bedau.
0: Ngena kiset.
1: Ya, ngena tape sayanya. Video tape. Video ngena video tap meda tele movie sida tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali tu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: ndak pansut.
1: Ndak pansut ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansut baru lagu Intan.
1: Terus lagu Intan saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ya dia?
0: Itik Kuyang.
1: Itik Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Idi Kuyampo. Minggu tu 5 minggu udah aba cuata sampai juara. Saja pihak lalu bedau begini siat tu ne jabot.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benung ninga program cuata sampai juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: ngundi. Uni kita lagu ke dikrino kita penyanyi ke dikrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uni ngena telefon tu pemandu besar itu Bu Minat.
1: Pemandu besar?
0: 60%.
1: 60%? Besar yang ngena lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook
1: Cata sapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi
1: cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagai lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8 atau lagu terbaru tu terbaru pas minggu sitiknya kemarin.
1: Lagu kebaru di calon minggunya kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR-nya Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
1: Ngau penyanyi tumpu.
0: Tion ya dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okey. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten adai sulu tu. Udah mah. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kamu dah macam apa beratnya?
0: Ya.
1: Empat pemerga sulu yamnya tadi. Nyo bakal ke
0: jadi sepuh. Bisi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepuh teh.
1: Bisi mai pun api? Katiknya lah.
0: Katik adai pun api. Mati lah.
1: Oh, biar. Jangan tinggap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tadi nih?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa main pun api, bisa main sijin.
1: Oh, bisa main sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat hospital lah.
0: Engkau main.
1: Engkau jadi lutut. Tahu ke Indo misi nih?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu ti namanya tadi Sulu tu sepuat ya aku ya. Sebab terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: Nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: 7.

0: sinok ka lang. Sinok ka lang ko
1: yan. Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penggendo. Dah ditinggal ke Suluati ya.
1: Iya.
0: Jadi Pindy, orang ke lagu entar siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Tahu ke Pindy ribut au?
1: Kai.
0: Pindy McLean. Sino mat lagunya neh?
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mat deh lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sino tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engka ma.
1: Gimana aku rindu ninga. Ya milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Enggak tak sebaiknya tinggal kedai aku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tiwan digagak Cheryl Kayam.
0: Oh,
1: kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel kok.
0: Oke, okay, jadi ya lagu untuk menaikkan Niki segigen nak tangga hari penduduk 37 minggunya kemari ngagai lumur lumur 8 minggunya kemari ngagai lumur 7
1: ya pelan-pelan
0: berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu
0: dalam cata
1: ya.
0: Nuan milih pagi Penny McLean nya orang ke ngamai lagunya nanti medak video klip lagu tu. Asal ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ketepi ngai
1: oh.
0: Nyoka bebekenya gamal nyoka sebaka bekenya sekelia nyawa nyoka sebaka
1: ayah kasih alat ati ku
0: nama tengah lihat
1: ya nasa alat itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke
0: tebi ngai
1: bak pun bunga bak peguang
0: peguang ikan
1: peguang ikan
0: nama perawat peguang ikan
1: ada ah? Ikan nemunya aku kan nanya nama kebuah orang mimit yang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain
0: dini rumah nemiak main nama ke atas ka
1: taman kanak-kanak
0: oh taman kanak-kanak oh nyang ke lagu nemiak miat kenya ka
1: oh kan
0: nya sekedar dor nah bisik ga atas bangunan nah
1: bisik bisik katanya matan
0: katanya matan nah dini ge ya ke mayo segi bapun bungai lah
1: betul
0: susah kan nah ya. Dia dia tau tangnya kebenaran aja buat kelia amai bapun bungai dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu betul. Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisi itu kumairang namanya Ewan apa?
0: AI.
1: AI. Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari atas langit.
1: Yeah.
0: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik
1: betul
0: benuang baba air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar kesemina bos studio aja ke pemina
0: bisik gak?
1: Iya ya,
0: lapan kos
1: nama terkena kumairang itu di belakang kapan green screen kan
0: green screen bisik gak bekenya enggak pengelandia terimpung punya tadi
1: betul
0: leban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai uka semena melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat nadai. Pun mulung pun bisa
0: ya lain oh ya lagu ini ya mulung
1: ya
0: nanti bakal lagu rock enggak itu nyade gede pun bunga aja buat
1: mesti enggak pun mulung
0: bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini kayak gimana.
0: Aja di imagine. Raban sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Itu nyadai lah.
1: Raban lagu rock tu ya ke mesti ba rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang lah.
1: Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyadai. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Rock segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanda bungai padanya. Nanda bisik bungai ngintunya di. Ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedarnya tadi.
1: Tangan bisik ke ibu minat. Tangan lucu ke. orang yang ngesantong gas.
0: Nama bisa ngesantong gas, mah bisa lagunya.
1: Kay orang modeling ngesantong gas.
0: Oh ngesantong gas, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kena naik lembah nah.
1: Kay macam-macam. Macam-macam. Ntar dia tu kita akan ngambil view dah.
0: Oh macam ne. Bisa ke bapun lalang, mayu agak nyanya pama ganti rock bapun lalang. Gigi
1: gula. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rock tadi baru nyematan. Slow rock baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya, lapan ya tu sikit kreatif gak, siku penyanyi kita itu yang santung gitu.
0: Santung gitu, macam-macam nih. Nyana deh ngawan nitiah ke pengelandia,
1: pengelandian,
0: asal ya pandai ketika mana edit. Ngatur videonya bakal ke mana lah gamal landia ngadu orang-orang ke ngidiat entre landia nya tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang
1: penguat orang ke nyade modelnya
0: oh nya ngentu nyade nanti ngesantung
1: ge aku teng ngesantung ge ibu minat jangka aku
0: aduh
1: melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Walaupun di debait di terjun kai. Nadanya mesti tanam makap tong giasnya. Enang ke bola.
0: 15 kg nadanya jadi mega berat.
1: Bola deh. Nadanya.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa dori natangkat.
1: Tuh, ada jabut. Di nemu kai bumenat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja ukai termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja apa upi dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkel meruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya itu deh.
1: Nya
0: mana oleh nak oleh nak oleh sana kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji nggak kan?
1: Nah, aku punya klip ngesantung gay pemenang. Kayak pula-pula.
0: Ute bukai kesan aja buat.
1: Nyak mak aku.
0: Oke, nyanya nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih.
1: Teknologi ngesantung gay.
0: Ngesantung gay.
1: Nyati kita terus nyanyi lagu tiba penuduh.
0: Ke-6. Oke, lagu ke-6 tuh aja buat.
1: 6 minggu
0: udah dalam catat. 6 minggu udah dalam catat. Niki ya tahun tuh. Minggu tuh nih. Niki segi kena tangga.
1: Iya. Lagu tu digaga penyanyi Mbak Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomong pemain namanya
1: main saxophone.
0: Bass ke gitar deh itu saxophone utai. ya muka ketua band, ya muka siko ari ke nebah music atau ke apa main Mbak Raban sedak to. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di baik Raban Launas Empire hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk tiken 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Umbasa.
1: Yo te kawang kawang mada umbas.
0: Umbas. De anak ano ex geprende kan?
1: Nang ko ka kuken ano nang?
0: Dan lo si Paul di lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kadibai Ika.
1: Ya, ada berasa itu tadi tadi batok pai ne. Ibu minat.
0: Lagu kadibai mau umbas, ku jabo umbas.
1: Umbas, ne. Aku ninga lagu to. Nama. Hari nomor 10. Ngagai nomor 1. Semua lagu cinta-cinta. Eh, cinta,
0: bedau dengar, bedau nomor 1 tu ah.
1: Ngagai kok
0: ngagai?
1: Di tekan ninga hari suba sampai tu. Hari nomor 1 ngagai nomor 10. Semua lagu sino-sino mada putua pengrindu bisik kada tinggal solo.
0: Bisik ka baru bepangan.
1: Bepangan. Pangan kadami orang alit atiko kalengu.
0: Ya, dan mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ai, barangku sida ya, sida ngaga lagu.
1: Ngenang ko ka ko. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan antai cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko tebai wat rock.
0: Dini wat rock bisi dito.
1: Nah, dai ngenang ko
0: nyau ke lagu bacatanya.
1: Okay,
0: nanti lagu ke bacata mai wah, benar dai bercinta.
1: Oh.
0: Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dengar dia lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua ya lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyadik. Nyak lagu ke nuju orang ke dia baki ya.
1: Lagu ke orang ke nuju menyadik.
0: Menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyadik. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan.
1: Abisnya
0: gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu yeah. Terabai ukai lagu bepangan makan eh nya pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis ya nah ya
0: tahu kenyamnya tadi reti ya patriotik mana gak lagu bekenya aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z to nah dan tu mayuh gak lagu bekenya
1: betul
0: ni lah bercinta
1: aja mimi cinta
0: mimi bebelat bapak nabungai aja nanti lagu beketongan ya dia pada bungai
1: aku yang kaku nanti kita berlagu untuk nanti akan lagu ini ustaz yang kaku sini buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta laban tindah lagu cinta enggaknya dia melihat sebelah pun bungai
1: amai ngenang ke kita ya ke bercintanya ngakai kereta api sahnya kereta
0: bak kereta api ngariang kediri
1: ngariang
0: beril
1: kereta api
0: putus sahnya jabut
1: naik kuenya mulanya pedah Hindustan iya nanti ya berlagu. Ya. Mere bukit,

0: langit lelah pengunjung gerabak kereta api mesti bisa
1: nyanyi lagu baka sanggup mati kena timbaknya. Aja sama menyertin tadi teh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai beda SSJ.
0: Betul.
1: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisa megak lagu ke bakal tadi
0: gerisa aku. Lagu patriotik.
1: Bisa megak lagu ke Siti G nunggu lo nama kat sebut kota lagu bisa Siti lagu
0: sebut aja ya anak
1: ya lagu nuju anak ya apa bisa gak yo lagu ke nadai bercinta
0: dah jabut betul
1: ya ndak salah gak bala ke bisa dekat kakak lagu lekak lagu tu ukai semina bercinta aja ne tau ke pengerindok di ke induk tau ke lelaki pengerindok di ke namanya ke rumah panjai pan tau pengerindok di ke induk iban pan tau hanya ka dia adu ke kita kuas toilet re kena 29 dari bulan
0: sebenarnya kuas
1: ya okey jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai belumur 5 jabut
0: okay.
1: Lagu kedibai ika tu kebenarnya digagak ayak de
0: Ayah Gunrong.
1: Siapa nama ayah?
0: Jesley Jabu Bajang.
1: Enggau Matthews Mambang. Nikit sige na tangga ari bukan Nikit Nurun.
0: Nurun
1: sige na tangga ari lumur 4 hingga lumur 5. Kala juara ne.
0: Betul.
1: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu titik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabut. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabut. Laban nyau ka semak bapa hari tu seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bala kita ke
0: Diau Baslangau.
1: Diau Baslangau. Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
0: Beraba-raban.
1: Bisi mega ari sibu di ninga
0: beraba-raban.
1: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
0: Betul.
1: Lebih lagi pengerami baka tau ne tu tadi perami di sibu ke ari.
0: Betul. Ari Malaysia.
1: Ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
0: Betul.
1: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke Semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
0: Artinya Ibu Minut, bos dia ke meri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
1: Bos ya. Bos Tamien lah.
0: Ya betul.
1: Bos Tamien. Bos Tamien. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
0: Betul.
1: Jadinya Siti megak cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi angkat ke pemansang laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang banyak tahun 2014
0: betul
1: ke Terubah ya segi ndak percaya orang SSJ satu sebab jabut
0: betul
1: aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelumpak pun Gamal Dewan ngelumpak namanya Sarito SSJ pagi lah ai pemakai
0: biar magang
1: pasar okay. Betul orang ada nyangka tanya deh jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pun engka kurang lagi lah tak bakal keliak keliak ke nama datai berabar-abar laban berdua bisik Facebook live deh
0: betul
1: dia tu laban dah bisik Facebook live bala ke jawahnya tadi bisik kena oleh datai
0: tang gerinti datai Ibu Minut
1: ya kenapa datai
0: di nemu nama kebuah jalai nyonya mai
1: mai
0: nya
1: Bonio.
0: Bonio jamai dah jalai. Nak bermalam kita ulah.
1: Pulai hari.
0: Pulai hari.
1: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibo.
0: Nak tak
1: kira jam jari sibo.
0: Nyapian.
1: Hari muka pan bapa lam jauh hari muka.
0: Kira mesti sejam setengah.
1: Sejam setengah.
0: Dua jam lah.
1: Oh, dua jam juga baka muka ke hari sibo hari Selangau ke Bintulu menyenai.
0: Yeah.
1: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpahan ekonomi menyangka ku tadi ngelama tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik ACSJ ke 9 semi final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
0: Betul.
1: Jadi tu cara kita ngangkat ketau ke ngasuh sedang lala. Siapa kedekat bisi penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
0: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu.
1: Tidak pukul 7 tutup kedai na. Parah yang kita lapar Selangau.
0: Ya.
1: Tang ngawak engkau maya sejeto ya bisi tak berubah mimik dah.
0: Ya.
1: Bakal mudah bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam.
0: Ya.
1: Ramai orang datai.
0: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san mana ngakai sidak ke Selangau din. Mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakal ikau buat pasal Selangau.
1: Mayo penyanyi bakal ikau. Ya oke okay, semina semi finalis saja ya.
0: Betul.
1: Mayo mega bala penyanyi ke dekat datai kena satu bulan 8 ni lah.
0: Betul.
1: Bunyi kuda tadi habisnya bakal ikau sedang ikap makai.
0: Betul.
1: Ambil me peluang tu kita Selangau.
0: Bergambar.
1: Oke semina bergambar. Sejak ke bisi bisnis si kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
0: Betul.
1: Rugi webi mai program ke kawasan kita.
0: Betul.
1: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
0: Adai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
1: Dek untuang lah. Bisi rumah panjai Selangau. Kami nyadek ke pernah pulai pulai yang tini rumah. Junia mah rumah sengalai.
0: Ya sama kita.
1: Ngajak teklala dia.
0: Oke. Okay. Bisi lagi ya.
1: Bisi ke.
0: Ngakai rumah puluh.
1: Puluh siapa nah?
0: Nih. Ya tentu kita suka.
1: Nyama pengulung yang lain ya kak.
0: Kayak bisa ya kak.
1: Namuku program kita dokumentaris
0: ya, dokumentari.
1: Namanya buat rumah Dato apa nama kek sebenarnya ke dan adanya sebut ya urus kuaunya.
0: Yeh nyama teto.
1: Siapa namanya Subana?
0: Pengulu Imban.
1: Ya. Pengulu Imban namanya Skuau Magam. Jadi mayuh dulu kita pecah
0: bersama. Nggak kayak kekunya amannya tau.
1: Oke, okay, kita pulai baru. Nggak kayak catat siapa juara.
0: Kita hebat penuduk tadi. Kita hebat penuduk nomor 5.
1: Nomor 5.
0: Kita hebat penuduk nomor 4.
1: Oke, okay, baca ketua dia.
0: Nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara.
1: Kalaknya di juara.
0: 18 minggu.
1: Lagu Madu Lama.
0: Betul.
1: Madu Lama dalam cata.
0: Tak minggu tu. Ya bagi can orang bukai.
1: Nurun dua gigi na tangga.
0: Betul.
1: Leka ngotiun
0: di gaga abis
1: best. Itu bakal tengah belajar sih.
0: Besifaya.
1: Lagu disadarkan Nick Ravinsi. Kala jadi juara menyeku jabat dah kala jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ia bab nuduk tiga empat ngolagu.
0: Pengindo nak datai ba adan. 4.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampa Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.
3: 3

0: Ka engau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, okay, lagu tu lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Ah, lagu namanya.
1: Lagu isi ati ya.
0: Ah, isi ati ku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, tiun digagak Paulus Morris begulangnya Den Alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donella ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita sitik lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia langpas semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Umayu semifinalis tu. Ika pun sama.
1: Hmm.
0: Nah, jauh buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam. Serat
1: enggak, tidak? Aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampung.
0: Nama di dia ala kampung?
1: Nggak, aku bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak belaya. Nama orang yang anu dek.
1: Nadai galai. Aku kemalu.
0: Ayai, kini kenapa tak kemalu ke dek?
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada. Penyang anu dek.
1: Nadai pun.
0: Aduh, ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke?
0: Siapa?
1: Ngau tengah gak lagu ikannya.
0: Ya, tengah gak lagu ikannya.
1: Cigo,
0: oh, nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kak. Okay, jadi ya. 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebeda tuang ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 aja buat. Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bekane
0: ulih kan nyat ulih pasok lam catah kan dak padah kriya meh ge sida
1: berengkah ari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun udah.
1: 4 tahun kuda semua lagu kelulus tapisan PPLTE nya dekat disarap dekat ditapis dekat dipantis panel khas ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka ba CSJ kata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Engkau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Siti ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga? Hanya Siti hari penyalah bah undang-undang mega.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngaga lagu kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngaga yang kena ya nemu dah jawab. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya.
0: Ya ke meli ngau ke nerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngaga lagunya. Orang mayo ke nganu penanyinya. Taja pun kaya ya ngaga.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya mega lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mega-mega dipadah ke bisik mega berita bukai bekawan ngau SSJ dah tu lagi. Nyala ini bermasuk jam ni buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana. Okey. 2.

0: Ya, saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ko kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Meri pangkati ngaga doni lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak kangga.
0: Jadi ya kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ tahun tu. Lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia
1: jabat. Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nyadi juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Yes. Ada sih kan?
0: Adai.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Leka ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah.
1: Oh.
0: Jadi hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang
0: nadai.
1: Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemari salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu kau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ingatkan nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: cabut.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu kadi bai lama itu nak ngagak lagu ke ayu lundai berkata.
1: Ya, yeah, sena-sena.
0: Isna nala.
1: Ya. Yeah.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, yeah, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang rasa benda tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke yeah. Deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lain ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya. Yeah.
0: Kina Kara Agrofarm ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketu lagi udah bisi urang bertelepon jabut
1: bisa ya nang wai dulu
0: lagi nang dulu
1: ada lama lagi
0: ya alaban kita akan beri terima kasih ya ngagai ya sponsor nintiang minggu
1: ya
0: sebuah dia jabut nama produk Kina Kara
1: Agrofarm produk kita bisi sos
0: sos
1: minum
0: sos cabai.
1: Sos cabai macam-macam.
0: Habis sih megak ke pemadu barunya sos lada ne?
1: Iya, sos lada. Tapi baru kue baru tu.
0: Kue baru.
1: Iya.
0: Sos lada.
1: Produk teh baru. Teka dia tau ianya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digaga hari Lia.
1: Lia.
0: Hari Lia.
1: Iya.
0: Lia jernang ni kini.
1: Ada yang kau temu ada yang nanya
0: Lia aja lah
1: Lia aja
0: atang atang Lia namanya tadi cabai
1: ya
0: ensabi
1: ensabi
0: kutekat dah di nama dah dibutuh kenyataan tadi
1: ya, dalam butuh diproses,
0: ada
1: ya.
0: Diproses endang ditanam dah di menu luar kilangnya tadi empu
1: betul kilangnya empu nanam kilangnya empu
0: proses hanya Siti Ari produk Kitai Bansa.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, sudah sponsor Kitai.
0: Ya, tajak peminggu tu nadai pemenang. Mm-mm. Jadi kita kedekan nemu berkening gambar produknya, tahu datai ngagai supermarket ke Semak Nur kita.
1: Betul.
0: Nang bisik. Nang bisik dia tu. Terima kasih hangai bala kita ke Nyukung.
1: Ya.
0: Nyukung ke produk benua Kitai Sarawak.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya nya tadi penduduk 10 hati lagu. Kita ada kamu ke arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngagai bala kita ke dekat bertelefon Bapak Lumur jabut
1: 082-258-633. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peninggal namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Hello. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabak aku. Bisa saya salah tu jabut. Bisa orang dekan. Nekan lumur telefon tau nak boleh kena. Ya semina boleh telefon satu je boleh ditanya. Nak nak sempat di pulai ke sida baru tau. Nak nak mulai kena teknologi tu tau. Ada gawak. Semina Siti lain je boleh dikena.
1: Ya, yeah, hello. Hello. Hello. Oi,
0: sidinga.
1: Nama te ya kau tu baru lah.
0: Entah dini tetemunya je buat.
1: Oi.
2: Eh,
1: buat. Ayah aku.
0: Hari ini yang mungkin dia buat.
1: Hari ini deh, ini darah bagi ya.
2: Hari itu, hari mire aku sari tau.
1: Oh, pia.
2: Aunya, ini nak kusung 85.
1: Oh, pia.
2: Hari mire aku sari tau buat.
1: Oh, dia tak semiri den kah?
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak-anak pulai ini darah bagi ya. Sunyi kami itu kucing tau.
0: Okay. Dari ni itu telepon
1: Ari Miri, Ari Miri.
0: Nama tu nare tu buka tu ala tu dah.
1: Ah?
0: Benar eh?
1: Ada ikon mu.
0: Ya aku nak dini tu nah.
1: Dini tu.
0: Kang ya boleh didinga tu ah kan
1: punya. Iya iya. Taya telepon tu. Okey. Ini dari bagi une ni.
2: Nombor 1.
1: Kelemayang
2: Ben.
1: Okey.
2: Nombor 2 Doni Lang.
0: Okey. Doni Lang nombor 2, okey 3.
2: Nombor 3 Diana Sini.
0: Diana Sini nombor 3.
2: Ya, next
0: referensi. Next referensi nombor 5.
2: Nombor 5.
0: Lanus
2: Empire.
0: Lanus Empire. Okey, terima kasih.
1: Okey, Lanus Empire. Ya.
0: Lanus Empire.
1: Lanus Empire.
0: Okey.
1: Okey,
0: terima kasih.
1: Eh, untung disebut remang, kurang di antu sebayan.
0: Ya buat tau pun di kedua.
1: Hello. Hello, hello.
3: Halo, buat.
1: Oi.
3: Nama berita, buat.
1: Very good. Dini to.
3: Ate bude sigat.
1: Eh bude sigat are simpang bakun.
3: Tau.
1: Nama. Angat kita dia panas.
3: Nada hujan juga di beberian
1: hujan itu. Oh, sino mai. Okay. Apa nama to?
3: Ate
1: bude sigat. Terus ke ano de
3: undi de. Undi kundang. Tidak main undi aku Rumah 2, bukan rumah 3
1: Nomor 2.
3: Oh, jadi aku baru masuk beli nomor 5.
1: Okey. Baru
0: ya,
1: masuk.
0: Ya, kena masuk beli nomor 5.
1: Ya, lagu Isna Nala tadi. Itu lain tu. Peminat Isna Nala tu.
0: Ke 2 atau ke 3.
1: Bagus.
0: Ini Isna Nala tu. Okey, terima kasih Hakim Bijasigat.
3: Sama.
0: Ya.
1: Okay. Ya tadi lagi Aki yang sigat hari simpang bakun.
0: Uji tu dulu kak. Ulen tak tu dibuka. Nah, hello.
1: Hello. Nama tu.
0: Nih jadi. Aku nak buka kene mulai kena jabut. Jadi technical dulu. Kau mau kau mulai kena. Kau pun dah siti lain jam kena tuan.
1: Nya jam kena tuan. Nanti kiranya mai ke.
0: Ya. 08225863 4 lah baku tu. Okay. Uji baru.
1: Hello. Nengai.
0: Tau, Oji.
1: Ayo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, Bud. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu ngau dua bekali ya, Bud.
1: Oke.
4: Ada yang sama, Mangan.
0: Siapa tu, nah?
1: Doni.
4: Alex, ada batu tujuh.
0: Alex. Oh. Satu ngau dua aja bekali ya, nah?
4: Iya,
1: Doni lang. Satu ngau dua aja bekali ya. Nomor dua. Kelemayang band nomor
0: ya satu ngu dua aja kali ya. Oke, senang.
4: Iya,
0: senang. Tolong tulis.
4: Dengan semua sama, Magan.
0: Iya. Betul. Oke, terima kasih, Helek.
1: Terima kasih.
4: Oke, thank you.
0: Iya. Ya, kau pernah ngena siti lain aja.
1: Ayo aja. Aku ingat. Anak irau ke kale.
0: Oke, kau pernah buji jam kita telepon dia ni.
1: Betul.
0: Ya ke bidik nasib lagi boleh lain mah.
1: Iya, ya ke bidik nasib ya kelansiak.
0: Okey, uji telefon ngagai lumur 082258633 kita.
1: Ya. Yeah. Halo, medau.
5: Halo.
1: Oi, siapa
5: tu? Lemang ngelari, Bu.
1: Lemang ngelari. Siapa tu? Siapa tu?
5: Inen lo, kebun hari kemana bentuk lo?
0: Kemana?
5: Lama pernah ngabun, ada kalau boleh lain.
1: Sino, mai.
0: Allah lebar bina.
5: Sino lama kedinginan ngabut tiap hari lima.
1: Sino belum ada nyabak deh.
5: No, punya banyak kedabun.
1: Anak atau
5: Sino?
1: Oh, iya. Entus bayan.
5: Tante berapa hari kami bentuk lo tabut? Mama.
1: Entu nak bayar minyak janji anang. Bisi calo lalu nanti pernah
5: nadae buat dia tahu
1: nadae okay musim buat pia
5: musim buat tu tahu lebar itu kudu hujan di tahu duku dai
1: pia okay siapa tu tadi
0: inendo
1: unai di inendo
5: jadi lagu unai aku buat jadi nomor 4 tukang ke nomor 3 buat
1: jarak nomor 4 tukang ke nomor 3
5: jadi kebukainya berubah.
1: Oh, dia nak sini nomor 3.
0: Nomor 4 nomor 3 aja tukar ah.
5: Nomor 4 nomor 3 tukar.
0: Kebuka sama magana.
5: Sama magana. Okay, Bu. Okay. Bye-bye.
0: Iya.
1: Nah, dek gaya ya.
0: Iya, nyata dek siko hari pengundi kita hari kemana? Menua sida Datuk Seri Datuk Sipo Rundi.
1: Menua sida sano tu.
0: Iya,
1: ya. Kebantuan dia nah.
0: Siapa?
1: Pengelola.
0: Pengelola? Oh my, kayak pengelola saya
6: tau. Hello.
1: Halo
6: Jabut.
1: Woi, siapa tu?
6: Apa
1: tu? Nama tu apa tu?
6: Nadai kan bunyi lagu tu.
0: Okey, ini dia apa tu?
6: Nama satu punya band.
1: Ah?
6: Nama dua dunia lang.
0: Kemayang band satu. Oke.
6: Dua
0: dunia lang.
6: Metiga pun sini.

0: 0834633 aku nak nemu lain ni nya flat telefon 2 tu.
1: Jadi saya buat saja.
0: Ya, dia mah.
1: Anaknya buat lain.
0: Okey. Hello.
2: Halo.
1: Cepat tu.
2: Selamat ngalih hari ibu, ngalih sedoi hari.
1: Selamat ngalih hari mega.
0: Kita kayak ke kita tak?
2: Ya, ngam.
0: Peter Ari Miri.
2: Iya.
0: Okey Peter, ni bagi undi sekali tu kita.
1: Bagi undi tu Peter.
2: Nomor satu Kelemayan Ben.
0: Okey.
2: Nomor dua Dunilang.
0: Okey.
2: Nomor tiga Diana Kini. Empat Naik Rufiji. Lima Lones Empayanya.
0: Okey, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Jadi me.
0: Ari namanya Ari Miri.
1: Ari Miri. Ari Miri.
0: Dah suah megak ngau bertelepon Peter to.
1: Betul.
0: Okey, agi ngelalu ke peningat kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
1: Baru tujuh ke?
0: Baru tujuh.
1: Okey, kak Pupuk mah.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, DJ.
0: Oi. Oh, siapa tu?
2: Kau tu Aki Ben tu.
1: Ari ni dah Aki Ben.
2: Aki Ben. Ari Matarajan.
0: Aki Ben ke Aki Ben?
2: Aki Ben.
1: Aki Ben, Ari Matarajan.
0: Matarajan.
1: Anang terjang.
2: Ini kesam dibuat.
1: Nih.
2: Kesam purau.
1: Nama tay kasam purau
2: bawa
1: ni dah
2: mana yang ambil kita kan?
1: Oh lama kami mansak sibuk 22 hari bulan
0: ya okay. Agak selangau mana
1: ngagai selangau mansak anjuang aja di ngagai selangau lau
2: au
1: mansak pekiat mayu pekiat terjadi lah enam macam
2: au
0: okay Kibian ni bagi undi Kibian
2: okay nomor 3 Nikin dengan nomor 1
0: tiga dona yang na sini break dan mu satu na okey mu
2: dua nomor satu dengan nomor dua
0: okey donilah mu tiga
2: nomor dua nurun nomor tiga
0: okey Kelemayan mu empat
2: nomor empat nak kekal
0: mu empat nak berubah nah di defense mu lima
2: nomor enam ke nomor lima
0: okey ke lagu Love Nasim Paya na
2: Oh.
0: Okey, terima kasih.
1: Tentu kai ano kasam yang beri kaku lah anjung.
0: Okey. Ya tadi. Kibin dari Batar Rejang neh.
1: Kapir. Kapir. Arab ke datai mah kasam semahnya.
0: Hello.
3: Hello.
2: Macam apa? Macam apa? Okay. Hello.
0: Aku
2: malah hidup. Macam apa? Dia aku dah ambil dari 3 kemarin.
0: Oh, dah ambil ya, kia.
1: Macam apa tu?
2: Macam
0: apa? Ya, dah jauh lah.
1: Macam apa tu? Segis tidi macam apa?
0: Okay, ni undi kali tu macam apa?
2: Ini aku cerita. Lumba satu. Ani kalau. Lumba dua beri lumba satu.
0: Okay.
2: Jadi nombor satu belai nombor dua.
0: Okay.
2: Nombor tiga lagi mengkang.
0: Nombor empat.
2: Nombor empat lagi mengkang.
0: Mengkang.
2: Nombor lima out masuk Isna Nala.
0: Isna Nala terpejuh. Nah. Okay, terima kasih macam apa?
2: Okay, terima kasih. Bye. Terima kasih.
1: Tak. Macam apa? Sikit titi. Nampak kita rempo ya peraya. Ada buat kira-kira.
0: Ya. Okay, lumur pengundi tiket 9. Hello. Oi.
2: Nama tu Semat Tengarin je.
1: Semat Tengarin, siapa tu?
2: Oh, dok. Ya, nganjung barang tu je.
0: Nganjung barang?
1: Oh, mai lori deka.
0: Deka ngundi.
2: Oh, jepuk.
0: Deka ngundi ke nganjung barang. Siapa tu deh?
2: Joseph.
1: Hari ini je Joseph.
2: Hari pot kucing tu.
0: Oh, hari kucing ni
1: tu. Kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu ni eh.
2: Satu dengan dua je berubah.
0: Oh, bertukar satu dengan duanya.
2: Bukan kena berubah, tukar je.
0: Oh, pia. Okey, terima kasih Joseph. Jimat deh dan nak telefon sambil terima dia.
1: Dan nak tukar lagi.
2: Okay,
1: sama-sama.
0: Iya. Ya tadi Ari ipot kucing nah.
1: Ari pot.
0: Pot kai pot.
1: Pot
0: kucing. Oh, Ari pelabuhan.
1: Pelabuhan. Para labuhan.
0: Penyangkai kapal.
1: Okay,
0: pengundi tiket penudi.
1: Penudi.
0: Nomor 10.
1: Nomor 10.

0: neto anang anak telepon ke si tenya kita dan ya, sawar ke miluai si,
1: sino mana
0: kasih ame deh
1: dia ento jarak
0: pengundi ke penudi siapa kini ke betuah to kita yeah. baru bisik 9 ikut kau dah telepon ni Rubina nah
1: ada engkai nanti kini dia
0: kau yang ada kredennya saya kau dan tinduan ada
1: engkau mai
0: jaga Rubina di dan jabot dia lagi 0822-58633 uji nombor setiknya pelabak kunyak kalau muar lain dua to
1: ya yeah, hello
0: berau nanti nak sembilan aja agak engkau bisa penanggul baru telepon
1: yeah, setiknya ya ya
0: ya ya kepenuh dia jabot
1: ya ya
2: halo
1: halo
2: teman-teman
1: oi ya.
2: Aku tahu hari Kampuan Tengan.
1: Kampuan Tengan. Siapa?
2: Siapa? Nama tak tahu. Bukan
0: siapa tu tadi.
2: Nombor dua, nombor tiga nya berubah.
1: Nama dulu, Jang. Oi. Nama dulu.
2: Udah aku pada nama aku tu zaman gini tadi dah.
1: Siapa?
0: Kampuan Tengan.
2: Nama aku di ini.
1: Oh, di sini.
2: Hari Kampuan Tengan.
1: Oh, nanti ini ngah. Oke, oke.
2: Hari Kampuan Tengan.
1: Oke.
2: Aku tersebut. Nomor satu.
1: Oke.
2: Dua, tiga nya tukar dua ya.
0: Dua, tiga aja
1: tukar. Dua, tiga tukar.
2: Oh, terima kasih ya.
1: Sama-sama kasih ya.
2: Ya,
1: sama. Ya.
0: Ya, pelabak ku kan nyemina daina sini nya, Saiko.
1: Ya, jadi minta ampun bala peninga mayu.
0: Ya.
1: Laban. Arus
0: telepon ke bisi penanggul di tos mina siti ja ya boleh dikena tang nak boleh disawat ke midoi
1: ya,
0: ya to technical ja lembung kan
1: kanya tegeran spika
0: oke okay, nanti ngawa jadi ya to menaka catat siapa juara tusun ke 29 minggu to ya, jadi minggu nyenila kita nada cata
1: oke okay, laban kami bisi SCSJ ya, selesai hari cata to
0: minggu nyenila deka interview bala semifinalis ya. Maya bak program to minggu ya, nyenila ya. Jam kesama kita deka bersiaran langsung hari Selangau
1: ya.
0: Berandau kau bala semi finalis ACSJ
1: secara
0: sembilan
1: okay. Secara langsung
0: okay ha. Bertemu kita minggu ni lah Bak Selangau jadi kita ya kita ningak dari recap dulu nih
1: sebentar
0: yeah. Kita begulai ngau pengeluar program rentak ngali hari
1: nganyak mupo
3: recap minggu tu recap minggu tu 10

Peludah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetuk gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Perindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yadial serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kaki tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton mudahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai. Yentuk ke saritu, nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Tinggi main tu nyam.
1: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
2: Nah, ano deknya nyam?
3: Dis bakau jap linggar. Nyam, asai dek ente bilon tot abis minyak balangnya to. Ada na hidup ti taban bilon to labuah nyau. Ya labuah kayaknya ke atas ke baruah labuah mude.
4: Oh jap, anang beli-beli dek. Uleh na jap, uleh na dek enam pelah. Aku tu nyau ket kembali. Teciriet to di tadain mude. Tu pedah deh jari ku tu. Nyau wet sewitiang ke nyau kita kejang repot kucing tadi. Belat preze aku tu. Ente dah sukat. Kadang na tinggi gari biciang dalam tubuh ayah buas tu jap.
3: Deto, maka kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Maka tu mea saya.
4: Amai ini jap. Nama ngeh jap.
1: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
4: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
3: Oh, no. Kisial the kopi. No, drink. Just with yang full indeng.
4: Jap. Nama dingga yang ngiru kopi, pejap. Ukai salu tu leh ngiru kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuang ngiru kopi bekedai.
3: Eh, nyau, deh na macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiru kopi ba airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit ke dua cangkir kopi aja. Tambah ngau dua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti dah atas biluan tu, anang lagi dia nyebuat. Nanti dah atas langit tu. Marage bayaran mau deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangge batas bucol angnya to
4: amai ini jap kinsel I am sorry miss, my friend said no drink, just wait for landing. If I thirsty I go toilet, don't to my pipe.
1: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
4: Jap oi nama si datu gila bici yang mau magang jap.
3: Mimi bici yang datu dan mu ada bici yang masuk pala lala.
1: Okay, never mind. Thank you.
3: Nyam, mayo mensia badunya to. Tua to me orang kemadok ya beruntung menyau. Dak ada tua di upa orang kerja ba Australia din. Ah, nade lebu tua bekala kau uca ijen ga kerjaannya ne nyau.
4: Ya, mijap.
5: Setengah bulan sebedaunya.
6: Sekelem murah.
3: Mudut. Sekelem.
6: Sekelem.
3: Ya cige 20 sen 4 IG 2 ringgit.
4: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelem jap. Hari pagi tadi tua jual sekelem barami sekolah SK Kayu tu. Tau pernah dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ningkawam kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
3: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, kagak diriknya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak dek. Suba, maya tua nyua bisi di tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Ip, aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyak, pan kamu muat. Ente, aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kan maju? Saya, ente sekalian tuh lelak. Nah ni ngah dek orang baridio selalu bos pesan selalu madah kita. Anang nak berklimat ngau barang. Ngah kelebih lagi nisi nangkai selalu menyebutnya. Anang masa utai. Jadi tau macam ya. Paju haja utai kebisi. Ngai ke tempat sah ngapa? Mudek.
7: Aku sino nak aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawa mias empat panas dua ide bekerja na. Bekeni meido bekas dua ide tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tu lihat dia kena ngigak duit. Nemus dua mega mana goreng nyamai nanti di sumai ngena bici yang.
3: Bici yang. Nanti sino muda kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne sini sagi ya. Kira di luang mengenai kaya dia ngal.
4: Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuan mu dek. Aku baru nemu meh manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
7: Seduai dek, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok yang ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai dek nak berubah, nyentuak ketuai. Tak nyuala sklim aja. Inti duai dekat berubah, duai dek mesti nyambut transformasi. Ya kedekat debayak kuto, nemu seduai dek.
4: Ijab, di nemu nama teh kuca tu, teng ricau munyi semalau ya tinggalku.
3: Nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nare pawa bukai. Nya green tea orang MLM multi-level marketing. Pengawati berjual beringkat-ringkat.
7: Eh, ukai beringkat-ringkat. Ukai beringkat asiknya utai kuaku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu. Jadi begitu ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM. Berita mana ya kakak ku baik guys dua itu. Sedua kak nemu, bahan menua Australia dia to. Eh? Cukup berguna ke orang itu cukup pemandai bekas dua. Kerja bak sektor profesional, bakal technician, engineering. Habis ini muka pengawak nyumai manuk kuri yang kena micin. Micin baru lah.
3: Pia. Eh nyau, nyumai manuak kena biciangnya. Pengawak kerja profesional ya, nyau.
4: Au, nama berkait dengan kami dua ya deh. Australia, nen. Kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tuh. Dini nemu pulitia kita dien.
7: I get back to the story, toh. Madak sedua ya deh. Hah, sopai. Ya kamai yang nyata deh. Australia dia tuh, benar berguna kurang dari menua bukai. Maya pengawak puang dia tuh. Nah, uliah di tapik rakyat sedang menuanya empun. Mas dua ya deh. Gaji sehari buat Australia di dien, $148 Australia. Jadi pula yang kaya duit kita. Edito sama engkau 345,000 nemu sedua ya deh
3: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nepi ayong kal
7: udah lebih makanya bedau teh bukai
3: apu nanti pihak nak lama kamu gak banglo 5 tingkat
7: nah jadi nanti dua ya kak mai kerja to sedua ya deh tau sain bak pun to jadi aku tuh benar ya ngay nama dah ketua itu agent tau muda ah tau ya kataku ejen keranjang perintah hari menua Australia nian nikat pengerja pengawak di penua tu ini raus dua ya deh semua utai ditangguang magang ah ti dua deh makai pen benar makai orang kenangguang dua ya deh uleh mantah orang laban makai ditangguangnya tarik nasi breng deh dua ya deh seminat dua ya deh nya tadi dipinta nyelia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip duluan kena dua ya deh mansang kini lah
4: adeh deh deh deh deh hos mgos mgos mgos ni tamai tu yang ngasuh kerja yang minta duit gak nama kerja tu begitu
3: duit tu nyau anak mayu saya tanya nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawak lah mune uleh tu mayar deposit 3,000 nya kira deh $145 Australia darap kau ringgit Malaysia 148 pulang ngagai duit kita temui kanyua nah berapa nya 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000 nya mune nyau
4: ya aja
3: nama kerjanya bos
7: pintar deh cukup pintar deh kerjanya muntang aja dingah suai di mana-mana jadi suai deh dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawak tu ikat duduk aja kerja suai deh besar lagi ikuan besar lagi upis no suai deh muda
3: ha ikuan
7: Ah, jadi tidak ada setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit RM3,000 siko.
3: Apu nama gremian tu nyau? Nama tu tulis orang bak gremian tu nyau.
4: Aku naik menemu jap semina tas tu jak temu ku. Agerimian. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pedak aku gak.
3: Nyau nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
7: Eh, aneh itu hari dek, dua dek. Kapa kamu dia sepala macau tenan nebalnya. Nak kelas saya dua dek ya. Tahun ni buat bacaan yang ngal. Saya naja anya tanah dua dek setuju nerima kerja kepada aku to.
3: Ya, saya naja nyaw. Saya naja. Okey, okey, okey, okey.
4: Sayang. Lemai tu kami dua yang nyual ada dulu ngau advance hari pengulu satiang.
3: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu janggal.
7: Mana, mana. Very good. Mana, mana sudah ada.
3: Australia. We kami yang Australia.
5: Lebuah mayar datai bak airport Australia.
4: Jap, jelap mejap. Tapi ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
3: Bubura magang ini orang putih di tu.
4: Ojap, nama kita tergenuang nah.
3: Okey nama aku tu tergenuang nyaw. Aku tu alat atin mau dinyaw. Pandai mai anak orang putihnya, jago orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becis wes ajak jago. Pandai mai pindah ngajar jago orang putih nah.
4: Nyah, nah, agi dek, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konca hijian nak. Lalu mai tu agai upias tua kebesaing. Ah, angin ya angin lah saya kujap. Pedadek nama dek tulis ya jap berkertahnya. Hi, nama aku bisa ya kujap.
3: Amai nanyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
4: Nama. nama de menya. Ketik deh dari mus piliang najap. Nama de menya.
3: Ya ketik urkan mus piliang. Mus sekolah anak ke pemerintah gak aja.
4: Nah dengar itu. M U J H A P E mujab.
3: Nah. Oh nama aku namanya.
4: Nah de menya. Apa pun pelari nyen. Biasanya nama aku pernah de. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku muda nama aku tulis orang mesai nyen.
3: Nama ketik spell nama de nyau.
4: B U W N Y A E W bunyau.
3: Oh bunyau.
4: Aram kentua.
3: Aram kentua.
0: Good day, Mike. Ayo bunyau emuja.
3: Apo? Nama teh kue aja. Di nyau aja. Aku pia. Iya. Iga kena nemu. Yes. It isn't.
0: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
8: Aye, Jip. Yes, it isn't.
5: Tiga hari udah gawa.
4: Ya, Jap. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuhan, Jap. Kerja tua tuh. Sigi amainya gak anak kuli. Madu penyamanya mai. Upis gak besai. Disikun gini, Jap.
8: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedah deh. Kerja tuanya gak anak capi. Upis tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besok-besok. Ribuat tumupuat tua buat tengah pada yang to.
4: Gak ya, Jap. Udah ketua maya di pusat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke 5 dolar sehari. Enggak deh. Pulai gak kayak duit kita. Baru ke 2,500.
8: Aku gak pulai. Pulai itu aja.
4: Pulai aja.
5: Hey, shut up and go back to work.
7: Bercemat, Mek. Ngau, tiap ejen, pengerja pengawa, jadi kau baik, kita kawa. Tentu, kutai nyaman, lalu anak sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, ti pedagang, kemensia.

Isi ganti hanuan pihak aku lagu waria Wini Albat kena ngemun gawa rentak ngali hari kita sehari itu ba hari 5 hari ke 24 kita dalam bulan 7 2026. Apa kenang ke lagu tadi bunyi kesempama orang tuai mega patah tumbuh lenyau berganti. Apa kena mega patah tumbuh ini tadi habis awak ngelah tengah hari ditampung ke ngau rentak ngali hari segulai segalai ngau aku Angka Stone dalam kandang 3 jam di dekat datai. Terima kasih kepada kita semua lawan lagi terus milih stesen radio YFM bagi bahan bawang ngali hari kita satu jadi ke stesen pemerindang kita semua di Bandar Raya Kuching Pamaga. Hari itu tadi bisi narah nyangkung lebih lagi gaya kita itu berguna ke gaya hari ngerja pengawak sari hari itu panas minyak tadi. Okey, jadi hari 5 atau 6 vibe yang punya aku rekomen hari itu hari-hari ya kebukai laban kita berarti ke hari 5 itu hari yang perlu di kita ingin gaya di kacau orang lebih maya up ujung minggu itu jadi semua teh kak dia temu dia habis ke magang di peribiat minggu jakunya tadi Sarito. Okey, jadi terima kasih ya agai mendiang kami bagi ban YFM ngai kita nak milih dini-dini alai dur kita diau lalu sekali lagi ingat ke kita dia tu bagi ban YFM uliah didinga kita ba channel Astro 871 mudah ya lenyau na lamarnya ada tu uliah baru ai ha jadi pukul 6 lagi baru kita uliah mendiang kia bawa sada lemai rentak ngali hari jam ke dia tu nau le mendiang tang agi mega mekang uliah didinga ba apps kami ya ba RTN Click. Okey, jadi kita berpindah baru bawa teka sekali tu kau terlaku ke dia bayi penyanyi tip bernama Abang Kaya Puhu Kaya namanya Kaya Duit tau ke Kaya Ruti. Terima kasih bisik udang selepak batu sekali siap lagi kami YFM.

Ini sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitika pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu juga dipatut diatur, ngambil kengemlian memberi penerang negara bandar liak senang tangkus, engkau peluang gawat kau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

Paso ala nambiak mayanya. Disediakan agar bulan nambiak kelatai nguluk pokrento. Kena ikut nambiak nak ngira penatai akademi, endur takkan status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bergaul ngau mulih ke penyulut akademi, tambagak bergaul ngau nampak individu di nombuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nilai serta pengalaman terbetul, raban nilai ada kedua-dua kandang negeri ngau menepuk sisir, ulih ngubah hidup sida serta mantuk memang sangka mengagi ruang bilik sida, serta mantuk langkan Sarawak. Kita daya

0: dan YFM frekuensi 101.3 FM Bandar Raya Kuching Dito. Okey, jadi berkongsi ke berita TVC Dayan ke Facebook berita RTM Sarawak tu mengenang berkawal ngau kes perahu yati karamba sungai Beram apa nama ya kudah kalai sarito mangsa ya ke penudi iti digiga udah ditemu lalu ujung ke operasi SAR ditutup ya. Jadi operasi ngiga ngau apa mega nyelamat SAR mansa perahu karam ti nyadi balong selatung sungai Beram datai ba ari ke penudi sarito pengudah ia ke mansa penudi ditemu lalu ditiak terang ke dikeluar ke pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mansa ia kemudiannya ceria anak dulah umur 43 tahun ditemu orang periman urang pukul 5 dini hari tadi balong miri kira 94 km hari penusahnya kenyadi. Lalu ramai SAR menerima information hari orang periman urang pukul 7.30 pagi lalu berguai ngesah ngagai nur bangkai itu tadi ditemu. Pudah datai tadi dia raban PGO lalu niki ke bangkai itu tadi ke tebing sungai hingga bantu hari perahu tidimpu orang periman lalu urang pukul 12.17 tengah hari itu tadi dia pemesai hari UPS pengerai long miri udah mengagak postmortem ke lebih lagi dan ngesah ke identiti ngau pemga status mansa lalu ngau tertemu ya ya mansa ya ke penudi itu ke semua empat ikut sila ya kebabadi ba insiden tertari udah dia temu magang lalu semua dah tertari nang ya babadi nyawa lalu sila ya kebabadi itu ianya Joshua Uken Matthew kebumur 38 tahun ngau anak ya Jovian Rajongin dan Joshua kebumur 4 tahun ya ke ditemu kena 22/7 tu tadi pihak mega Jonathan Nyurang Lusut kebumur 45 tahun ditemu kena 23/7 ni ya kemari lalu sar itu ceria anak dula ditemu lalu operasi SAR tu tadi ya kebisi ngau nya 5 raban area BBP Merdi diketuai ke PBK 1 Eric anak unyi lalu disawap unit hari kenan SAR ngau piamga udua kena nyidi inya epi bela ngau piamga sawap hari raban PDRM ngau UPS pengerai menom Malaysia KKM lalu ngujuang ke operasi SAR ke masuk area ketiga hari itu diketu ke urung pukul 1.30 ngali hari itu tadi. Okey, jadi mari pinuati ngagai sila sebilia terlebih lagi yang sedah ditinggang penusah tu. Okey, jadi pukul 4 atau lagi ambil kamai kita semua berjoget kita ya bawa program Raja Joget YFM dah tu lagi tentang sebelumnya terus merindang kita ngau seleksi lagu ti udah diharintai ke kami bawa rentang ngali hari YFM.
1: Ingat ke YFM, radio kemerindang kita ditinggari.

0: Lontang Hari. Lontang Nali Hari. Padalamay Pemerindang Malam.
1: Wari FM. Segulan Sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
3: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget?
5: Kenapa bulan di langit?
4: Ingat, Raja Joget.

joget buah pria mungkal hawa kita lalu ngujuang ke 17 minit jam udah pukul 4 hang lemai. Iyanya tadi jam kita bersegulai sejalai bah program Raja Joget Joget. Raja Joget bah Arya 5 Asarito. Outdoor kita berjoget atindar kira training dulu malam lagi benargi ya ngan sak kaki ke diri. Wei, okey jadi ya bah program Raja Joget temegah ya. Harus telefon bisa dibuka kita ya kira ngenatai ke pelagu apa minta atau kena mana kini lagu joget kada dengar kita kena separi yang dulu lumai tu sebelum joget amai malam lagi ngupi pega apa gila kelimparnya nyangkanya bisi ke berenau ngawang ke stone abah konti tu nadai salah mega tau berdayal ngagai nombor kusung 109 kusung 82258634 tau ke bahu lain kami Siti Dagi nyebab kusung 82258633 bengkacara ya kecukup muntang alayan duar kita tu tadi ngenatai ke lagu meminta kelimparika pernahung kami kelimparnya mega Facebook kuliah bak nombor WhatsApp konti pan tahu mega kita nganjuang lagu peminta kita dia bak wai raja joget kita ke sekali tu. Okey, jadi terus mari kita berperinang bawa rentak ngalah hari berjoget kita ingat lagu ke di by Richard Lee begulai ngau Daryl. Ba rentak ngalah hari kita ke sekali tu terima main lagu hari seduai. Ianya lagu joget.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngerom itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

0: lagu kembali nama Snipers. Kecewa tambah merana. Ya ga pedih menembal kaki nyong asuh pun senang. Apa kurang kenyak meh lagunya tadi ba Raja Joget Citai hari 5 ke sekali tu munyi ke ku tadi hotline kami 082-258-634-633 udah dibuka ke kita abzi kejap-kejap tu siapa nak kini kenyapa ngegai studio ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Hello, ya siapa tu?
1: Gelebat kudang
0: tu. Oh, gelebat kudang. Hari ni gelebat kudang.
1: Hari jalan
0: bakun. Oh, jalan bakun. Kia, bah, hari tu kita bakun lemah tu. Panas ke? Tanya hari kita, Dian.
1: Hujan-hujan panas
0: tu. Oh, hujan-hujan panas. Ana pansut, man. Laban orang mendah deh. Maya hujan-hujan panas tu, maya antuk rasi pansut kurang. Pihak kurang tuai. Okay, kukunya baru tuai. Kan nyebutnya. Okay. Jadi, anda mau lagu ke dengar anuan sekarang tunggal lagu juga kita?
1: Aku akan dengar lagu dari Sleting
0: ini. Oh, lagu Sleting ini, ya?
1: Itulah busuang,
0: ya? Anggolo. Itulah busuang Sleting ini, ya? Mudah lagu lama nak.
1: Lagu lama
0: kita tanya
1: tambahin
0: orang
1: pulai baru lagi.
0: Oh, jadi lagu tu sih tujuh nang ke siapa kini?
1: Tujuh kami itu
0: semua ditung.
1: Lawan. Yang cakap dia.
0: Oh, nyanyi nanti sih nyak bukai.
1: Mai apa lah kapan kita
0: dan lama kalau lama
1: lagi.
0: Amat kalau nyak lejak lagi nih. Okey, nyanyi gal.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama berjalan ke mengawak ngegenuan dia bakun dia nah peningat kita ya ke bisi betul pun ngegai studio YFM kita ya di to. Ya, jadi datang lagi kita ke berpindah ngau lagu ke udah dipilihnya lagu retro ke dia by Stewart Tinggi ba Raja Joget kita YFM ke sekali tu joget tulah busuang.

0: Ya, penyanyi kebempu suara serak-serak basah. Siapa lagi? Anti Ukai Wan. Lagu joget siapa dia? Baranya joget buai FM. Sama apa? Nggak lumayan nggak kayak kamu aja mulut kenyok-kenyok pagi dan eh. Nggak kayak pendengar kita ikut senyapa apa Facebook. Lebih lagi pendengar hari Johor. Yang tadi Lina Abu Gesti minta tebah ke lagu. Sebarang lagu meh asal meh boleh kena orang berjoget ke lemai tu. Okey, lalu PM ke nuju Syasha Aman anda sama Angali Haria minta tebah ke lagu kedua Alexander Peter Celo menjoget ensabi payet kena menang bala kaban Facebook ngau PM grup PWI ngau peringat YFM mudah mambam mari ya di sibu ngali hari itu oh tidak mambam kira garik yang tahu buat ngai kita ngai kedagi terlanjur nak dibuat basah wai nama garik kena kita pergi lah. Okey, jadi kita nyawat ke ngau Haria peningat kita ke sekitar. Hello. Hello. Yeah, hello. Oh, nak kena mesti penanggul kini baru sah telefon kita ke sekali itu anguji baru. Hello. Nak kena mesti utai ke salah pelian ya kita anguji nyawat kang awari ya peringat seketo. Hello. Yeah, hello.
1: Hello.
0: Yeah, hello. Siapa tu?
1: Selamat ngali hari dong, Jack.
0: Ya, selamat ngali hari.
1: Kita pantesin toh hari Negeri Sembilan.
0: Oh, jauh mai tipe Negeri Sembilan. Oh, sigi, dia udah menua Negeri Sembilan kin tak kena muai kin?
1: Ngai ngai di sibu di tau ke dom, ngai di tau pulai ka.
0: Oh, pia, ni kok kita mai on off mai kejap di sibu, kejap di Negeri Sembilan nai. Oh, kini ramai kita Negeri Sembilan dia tau.
1: Ni benuang
0: namanya
1: ni pilih orang.
0: Ya, merami menyakim pian kia.
1: Tapi mana tambah ya?
0: Oh, tambah mayu. Tambah
1: direk,
0: ya ramai itu. Oh, kimeh pun mayu wah bebelahnya.
1: Ya, mea dua. Oh. Nama bisa kita kucing mana hari?
0: Ah, kucing nak nemu tadi sebenarnya aku tamak ke studio tu mana hari tanah kamu dah tu kadang kena kudik kenapa lama kamu dah terpekul kena 2 jam lebih terpekul dalam studio ah, itu.
1: Nama lemai tu minta lagu ya nemu ka konti dia
0: lemai tu ya muka telefon. Nah, ya, minta lagu melapa kita buat program lagu joget. Oh, jadi kanya nuan kami tak lagu-lagu joget. Dan dengan awak tahu minta di tu ka?
1: Kita
0: joget
1: tahu,
0: mana dua? Ah, nak. Ya, ya, main lagu joget. Nama ada program lagu joget nganya. Jadi kita cenderung oh, mereka joget ujung minggu tu.
1: Iya. Oh. Ingat lagu joget, aku dua mah. Sama dah joget.
0: Eh, yang mana tiap ini ingat sebab sebarang aja, sebarang lagu joget dia sama apa nya?
1: Lagu, lagu itu kan joget ngansar kakinya.
0: Oh, joget ngansar kaki lah.
1: Oh, nak kena main yang mirip pon lah buat itu kurang kau ngapai orang yang mengaku kok.
0: Ah, betul. Kita
1: lagu aja. Oh, pria main demun.
0: Oh, pria oh. Ya. Ngamat berarti kita yang terperindang nih. Kapa ngirati orang.
1: Dan hei. Oh, nah itu diri aku. Nah, ada kali yang aku dito. Nih, nyombiah kerja menantu. Kerja, nih, kerja dia. Oh. Si TikTok dah.
0: Oh, nanti orang pulai lagi kan minta balik orang rawan.
1: Ya, mia hari mari minggu kulit dua hari kita dia udah menua orang hari bisa awak orangnya. Supirnya kita pasal kalau misal lupa serempan kamlaku, okay. Kau ke menua kena jauh di tu, meh.
0: Betul, nanti guna jalan jauh tu dia udah rumah haja mana kita segi menjalai kini coba muda tinggal rampak menua orang meh.
1: Ya, me dua masalah ke agi. Uliah berjalan ke so dua mesti ni nak dia hilap kini ku kita ikap jalan baik engau kurus muda.
0: Oh, enggak jadi ke lagi nengat tarik orang hembre udah katanya berjalan ke diri lagi dengan suruh kusir udah ke muakian.
1: Oh, okay. Semua tak dia agak dua menada ya. Sana aku lemai tau minta aku ajak meh.
0: Oh, amai nengat nanya nama kena ni mendiang kami menunggu sembilan dan?
1: Oh, terima kasih ya dong. Ngena teleponnya, Michael Julia, Michael Lianya.
0: Oh, ngena Michael Lianya nah. Oh, ah.
1: Tapi keren, nah, tak lupa tenang keren. Yo, sehari hari pun ingat program kita di pagi. Kita hari ini ingat, ngalian kemah itu ingat. Di program kekak, ingat malam ya, kita ingat belum tinu,
0: Wak. Oh, malam sih tidak temu, anak kalau lawan tinu malam nampi ya.
1: Ngana oleh sinawan kami tuai.
0: Ah, untang ante maka malam tu anak kalau temu ujung minggu saya malam tu pasau kurang. Oke, okay, jajan. Tapi
1: yang mana lagu dia kedua. Oh, jadi oh. Dia. Terima kasih dong.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, sama-sama. Bye bye.
1: Maka program mama ni kita. Nama kita sak ngau. Bisa program baru dia
0: tu. Nah, dah programnya mek lama nya bedau kena bekal baru enggak. No, pasti kita ni punya
1: ude angau kamat tinggal ni.
0: Oke, okay, jaja.
1: Ya jaja.
0: Iya, selamat kali hari. Sama lumayan enggak kita bah negeri Sembilan din.
1: Sama-sama.
0: Kini tadi apa nih kita ya hari negeri Sembilan. Tanya penjawab beberapa tentang agi tetap milih YFM. Jadi ke station pemerintah terima kasih. Halaman terus segulai sejalai ngau kami. Oke, jadi datu lagi dengan pemerintah ngau lagu ke di pita peningal kita yang tadi lagu RBT joget ngansar ke kaki. Udah tuh lagi. Lalu api ya mega pukul 5 kita kira belalak dulu nak lama meri awak nur kita ya mendiang ke berita tidak kau ditabur ke terus area kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur lalu angujuang ke awak kita ke sekali tu terima meh Betty lagu kerita peninggal kita tadi agai joget ngansar ke kaki itu baru kita ya ba raja joget minggu baru nyelah.

isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil

0: maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amanah-amanah curam, beli yang diputuskan. PAT atau sini, paling mau kita tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh kerajaan negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan durnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah bercalai ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Berada nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua, meruan bangsa adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah ke merdeka, numbuah ke menua. Niri ke bangsa, ngentak ke tiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata ke menua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keredak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertak ke muat, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya,
9: merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngeluso. Sapa ke pintar, nulung ke iso. Sapa ke kaya, nulung ke mensena. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Serawak tu, pesaka kitai. Merdeka tu, lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
6: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
6: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditekebang, mengajar jalan siri.

Info temuan. Sekali itu kami Mike kita temui ngagai pilih menol bantu Siti Ari bagi menua ya ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua Pasar Lubak Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nikah ke Pansia udah bisi lebih maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tahun ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubuk Antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mga disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngamuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke menajam duku lebuh ke buji menajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu bisik megak Siti cerita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam ya keribai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu tenguan lubuknya buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ya kerindu jaga trekking wong mirah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ya ngau air ya keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena kesidak kengguan menua tau air wong mirah tu ndak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bah tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah

0: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ada lagi lagu yang ke mujur nyingkang ke semi final ACSJ kerka dia turna 1/8 tu ila ba dewan serbaguna Selangau datai wai anak-anak datai Rambles Walter finalis kita lalu pihak muka 2 tahun berjurut ia boleh gelarnya artis paling popular. Okey, jadi apa kesama? Udah tu lagi kami di kamai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai lalu ketegal ke ba ujung tahun tu dia program tu kira diketu ke anak lama laban penanggul kena uliah di seliah ke tentang nadi ngawa ngarap ke tahun baru baru kita tadi uliah media ke Tampung Cita Girai laban lama mai ke Tampung Cita Girai tu tinggi ngil au kita ya kira flashback ya gai cerita ya kekala dia tu si ke Mr. Thomas Tegong Laka seberau tu jadi bar sukat ke sekali tu haram kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai ianya tadi kenang ke cerita rampai.

tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk penduk ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 ikut sambil bertungkup ke pemansai bak pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan penuak. Tang anak miatnya mayanya nemu narga nadai memunyi ake. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ninggal kana esupa. Datai ya dia dia ya lu ngenuang laban dia nadai mata anak ya apa selepak bandir kayunya ada mata anak yang nadai dia ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Wahai, oh, nama anak aku nada ya nampak bandir tu lagi. Dini ya dah. Kini ke penungai ya ni. Pihak kuindunya nanya sambil ngangau ke balaya. Orang ada nyawa dia. Sidak ya, majak berjalan, ninggal ke diri dia. Indunya panalu penanas kena ya, ngusai kutai dia, ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kali rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduaknya sambil ngayun kena yang ngena sirat sebeliat nyalai mudahnya teh bekenya dia inunya tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai ku inunya tak ngelala rampai ya nya tadi anyuang ke baruah kita anak aku aku kapulai nitih kebala aku hari itu nyau ke malam pihak deku inunya ngangau hari tanah. Ngai aku nak aku nganyong anak dia tu ke baruah kia nampu menikah kita ke ngambil anak dia tu lebu gede bangan inu antu nak tertikik kayu tu pihak deku rampai weh berjaku hari atas pucuk kayu nya tadi rampai tu tadi merangsang inu nya ngasuh yang nikik ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inunya lu nguji dekat niki kayu penduak ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi kira baru ningi diri mianya udah niki penduaknya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah laban penduaknya ada nyolicin narai kulit lagi udah ke di titik rampai kulitnya tadi tiki ya baru makanya gak tiap kali ya niki ya siki berurut belama
labuh tanah. Okay. Induknya lalu berjakau ngorang pai. Nyepik dia ni. Nak uliah nikik kayuknya ke. Parai aku rampai. Hari tu nyoka malam. Pihak ku ya. Tak rampai. Menda hari baru kak tawas. Kerkumai induknya tadi. Nyoka malam. Anjuang mana aku rampai. Anjuang kaku wai. Tinggal aku. Lagi hari bala aku bukai. Pihak ku ya. Hari baru hanya tadi. Ngaih. Kurampai. Papal dulu. Kukuat dek penyayanya. Pihak kurampai pijak ku. Baru aku kan nurun. Ku ya. Kukuat induknya penyayaman. Engkau bisa senyengkal. Daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh. Papal kukuat ya. Dia induknya lalu pijak ku. Nuan memapal kukuat aku tu. Tenuan ngai mendaya panjai. Ku induknya ke? Madah kerampai. Ninganya dia rampai lu nguruan belubah-lubah hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang lalu mapal kukut induknya. Udah ada papal ya pada kukutnya tadi. Cuma baru nyulur baru ke panjai. Bakal kepada ada papal. Mata bekenya dia rampai madah diri kan iki pucuk penuaknya baru madah kukut induknya lalu ngai pandak udah ke dersetak ya enam pia muai ku induknya papal baru me iga ada nak papal kukut aku dah pihak induknya enggak ninganya dia rampai tadi nu namanya lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu dia rampai lalu tak semua tunjuk induknya ini bakpun ya kai bakpun kukuat bakat tadi udahnya baru kukuatnya nak agi nyumbuak bakat tadi jari induknya pan nyum bakat jari kita mensia udahnya ini udahnya induknya lu berjaku ngau rampai baru parai maku rampai. Nak uliannya diantu lagi. Bakal ke dulu. Nak bakal kaban aku lagi. Nyalai tua. Nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak. Ngambil anak tua. Kebab pucuk. Kayunya. Baik nurun ke baruah kita. Pihakku ya. Nihanya rampai. Perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian. Kedabaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi. Nurun ke tanah. Datai di tanah induknya lu jaku baru ngurampai laban tua udah jadi diri melaki bini dik ngaku pulai ngagai menua aku kian nuanya dia anak tua lalu aku mai mansai ngawikan tua pihak aku bini ya jaku ngurampai we. Rampai nak munyi udahnya seruai apa lu berjalan ini ngalka pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas bak jalan besai. Tak bakal jalan alur nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari. Nyong puas seruai udah berjalan dia seruai alur muas bak jalan simpang tujuh. Medak simpang jalannya Mayu Ahmad dia rampai telu. Nanya bini ya. Apo? Ahmad Mayu simpang jalan itu. Bini tungak jalannya situ-situ ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Ninganya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai ngetu dulu semak nanga simpang jalannya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tinuan nak nanya rampai nak ke kumadah gede mana gede nanya ngamik di nemu dah tinak pihak lu nak nemu deh ku bini ya berjakuk ngorampai udahnya baru bini ya
Jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya ke bisi pun Sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tenuan bisi medak pun melayan buban. Nyak ngakai menua Sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu. Kalai daun ia selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udah nyantai nuan mendak simpang jalai ke penuh. Laban dunjuang taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut. Bunsu bubuatnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi berbadi. Ilang parai. Pihak dekuk. Inuknya tau kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ninga kutai. Kerpadah ke bini hanya tadi. Udahnya baru rampai. Berjakuk ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku. Nak kau ngak ada pulai ngakai menua dikin. Lepas aku kan namuai panggau. Tuk gak penuai aku. Baru rembuas sebab jalan yang agak menua orang panggau. Nyala aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar je aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pula eh. Ngagai menua ya tadi dia bini ya. Lu bila aku ngurampai. Oh dek rampai. Nak boleh datai dek. Nak boleh nemuai kian. Nanti aku nak ngau dek. Nemu dek. Lepas jalan kian marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisiknya nengah tanah. Bisik ngah air. Lalu bisiknya ngah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Laban de pedak tu atuknya nyak semina simpang ya jahatnya nyak kuenya tawas de pedak baka kenyamai kian laban jalainya tawas serta besai de pedak di de tang jalainya tadi makin ya kita jauh berjalai makin ya mar semar lalu kadang nak temu batang jalai ek patut de tengah nuan sikina ulah ratai dia kiri dia lampai. Semadi murang dian. Bisik bertemu ngodik dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia dataikin. Nyak baru dia uliah datai dian. Kami baru uliah datai dian. Laban kaminya sikit nemu jalaikin. Kami sikit semakai gawai. Ngauran dipanggau libau. Pihak ko. Bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kianya tadi pasal kena muai ke panggau libaunya. Udahnya bini yang berjakuk baru pernah dia rampai. Simpang ngakai menua kami dah. Bisi pun bungai kebesai amat. Nya musai batang tapangnya. Nyaman kumai kami bungai senanga. Ya kejalai tanpa arita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Ti maya ya berbungai. Batang ya nadai depedak mensia. Semina bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai enti nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami di batang bungai senanga. Kejalai tanpa arita kabau menua ke menua. Pihak kubini ya madah ke. Rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi ngagai ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyobaka jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai madah semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamuk mana?
daripada ya. Tang mayuah kena kelala ya. Seruaya lu majak berjalan berhari. Nyo kelama adanya seruaya nyo datai bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri. Nare besain ada miak. Medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya. Sungainya tadi nama sungainya Siti-Siti. Dengar rampai kanemu dia bini ya lu jaku madak ya. Kau rampai dek ke nanya nyalah aku madah ke ngamai dek nemu biar aku bini ya. Dia bini ya lu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madah ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antuino kuat liar. Sungai keduanya rampai nya Nanga Batang Pangolibau. Lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu nya sungai nuju ngagai menua Seraginda yak ngaga tanah Seragindi ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai nya bernama Sungai Benar Kadewan Petara alai anak mensia bumai. Pi aku bini ya ni madah ke rampai. Dengarnya tadi dia rampai lu madah ke diri kak ngagai menuanya laban nak kalak medak para oleh rampainya tadi kak kepanggau tu ya hanya kak bertemu ngap para kak mana aku ngagai sungai benarnya awak kakunya lu bertemu ngap para kak tapi aku rampai menua nantu jawab man menua tu lah mana tua udah berjalan lu nak datai-datai. Ya wah memenua kalai kita diau tu intinya beketau tapi aku tu dah rampai tapi aku ngebini ya rampai nak menua kami jauh dah nak mau aku ngasuh menua kami semua tang kebuah ya jauh sepik di labana aku mai di nengah jalai ke beli-beli awak kenuan medak menua siti-siti ya ke depan sak tua. Pi aku bini ya kan madah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara laban bini yang gak sigi nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini ya gak. Laban jalai mansangkin mar. Lalu pedes tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kian. Nyak baru ya uli ya. Pihak aku bini ya. Madah kerampai. Seruai apa lu berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama seruai ya udah berjalan dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia tu. Pihak aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Kau bini ya. Dengarnya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu ncelak. Sekali mia lebuah kencelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyob diri buat tepi yang air. Semak penai orang.

Alam ngampuh kepala anuan. Kubininya kan? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai tolu berundiang. Nama mengkebuah bini aku tu. Tenang asuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Berita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuati rampai. Ya nak peduli aku bini yang tadi. Kena ngasuh yang mandi nyelam ngampuah kepala. Dia lam, rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nari. Nari jalan naga ya laban ya. Sika udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai ku cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat. Nak ke pansuat. Medai lama nak pansuat. Dia bini yang lu matak kaki ya. Bini yang tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya boleh nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kepuas ya lama amat dalam air. Kati, aku nak lama tadi dah. Lawan aku jangan bertemu ngopai nai aku balam nyadi aku. Nyak aku nyak lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nyak makami nyungai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penai. Sidak indu antu kot liarnya tadi. Nyak ke buah aku nak asu nuan nyelam kepala nuan. Nebo dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik tagang aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Pihak aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu megari megaya ya ngetur itu dulu kita ya malam ayo ah ba tusun cerita kita ke sekali itu enya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar udah tu kita ningangka cerita tu kujung lagi seru ayah panyoka nikik ke rumah enggak. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya, nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nanti kita ke dengar ke cerita tu ba tusun tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak Mama Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri

0: Ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah

kalau nang dia mayanya disediakan ada belanja dia dia tai nulu pokento kena ikut nang dia nak ngira penatai akademi endur ke status ekonomi patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa enggak penau serta expression sida belajar uka seminat berkaul enggak mulih ke penyulut akademi tambah gak berkaul enggak nampak individu ti ngemuan pengalaman dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri enggak dinati seluruhan berupa enggak akses negara nemia serta pengalik terbetul raban nemia hari kedua-dua kandang negeri enggak menepi sisir ulih ngubah penghidup sida serta mantuk memasang kemenyak agi ruang bilik sida serta mantuk langkang Sarawak kita dayak

0: Negai Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Pak Dewan seluruh pengguna Selangor.
1: Info Activity Wide.
2: Kami, Lori Bang Gita, Ninti Ngari, bermacam lagu, Lori Dang Yati.

0: Samanta, hinali-hari sa dalamay, Pamarilang Malay.
1: YFM, Sibulay Kajalay.
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Bekunsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke Kami YFM Segulai Sejalai.
3: Ya, terima kasih yang pendengar YFM kagi mukam boleh sejalan dengan kami ke alai kami itu tadi boleh sejalan dengan kita pendengar 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrindu kita, terima kasih ke sokong kita ke seluruhan milah YFM ya. Nak ingin rapat ini nur kita dia jam kreatif peninga sekali ke kita tadi benung benung berbaik kereta benung bersekut pak jalan alun jam kreatif mulai dari arindur kawak tau ke benung kawak shift kini kelemah itu tau ke benung darah teh di rumah kini benung belelak kini. Terima kasih ke pengrindu kita ke mengkam kelas jalan ngau YFM. Keselama nintiang hari lima bawa sedalam itu peninga kita gulai ngau aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi lalu berkeselama bak jam ke Trubah tu kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemah itu lagi kita semua belak mendiang ke program tu rap ni dok mulai dengan Pastor Edward Langi sedang kita semua belak mendiang ke berita pukul 7:30 lemah hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemah itu peninga gayari kami buat bandar Kuching kelebih ki buat Jalai Piramli itu hari kami yang mengkang mana nanti ditiah ke berita Rimet Malaysia itu ke diungkup ke sehari itu 24 dari bulan 7 2026 kenyar pukul 4 lemah itu tarik peninga jadi nada hujan kami di Kuching tang tajak pihak ribut kulit diadangnya di Sibu di Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Piamekat di Limbang lalu nada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Piamekat di Serikai lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak hujan diadangnya di Sekedandur, di Kapit, Bintulu, Miri, Piamekat di Limbang lalu nada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Engkau, Mukah. Lalu Tasik menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya bak penera 10 dengan gaya 20 km sejam. Lalu tikas mengat gaya rianya 24 darjah Celsius dengan gaya 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gamet Malaysia. Kelebihan pemasai hari Met Malaysia aku dah berkongsi aku tak peningat lemah itu. Fazmi bin Syukri ungkup ke lemah itu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi berita kesih lagi kau ngau berita gaya hari itu peningah daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my. Dan tanya pihak harap ke semua pengawak ke di Perambu kita sepemanjai lemah itu nyentuk ke dini hari pekilak semua pengawak ke di kerja kita belak muncul magang eh? Sedomai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman merindang kita ngau lagu-lagu kena tusun ke lemai tu peningau NK nyongai celap-celap angan.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngeramidu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

0: Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Selama mai kita berita hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman kau dibagi menua betuang. Terima kasih 8.4 miliah YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Akala yang paling lama berserimba yang kau hari Sarawak 2026. 22 bulan 7 2026 tu tadi Bak Mini Stadium Sri Aman mujur diatur program 227 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 semarak kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau kerjasama SMK Sri Aman pihak megak Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi ke kapan Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kepli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, di data yari peliliah menua Sri Aman, biar megah betuang engkau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kepli. Toko ya sebengkah main ia ke baru piham ke moden nyamai dipelajar ke semua lalu main toko ya boleh jadi platform ia ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai lalu piham ke kuya tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngamain tinju ia harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke mega semua community lebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngomain aktif bak gelanggang lalu umayah tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kepli kaban Parlimen P201 Batang Lopar bisik nyuak kebantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah koptop jalai ke pengawak sida pihak megak ketanda ya nyukung pemansang main tu main pickleball main tu mayanya bisik dua kategori induk ngau lelaki lalu bisik 30 ikut sidaya kemayan untuk mayanya yang kawam nembiak Form 6 SMK Sri Aman. MP Batang Lopar muka ngelalau nembiak SMK Sri Aman mayato ngambil meruan berbendar ngemujur ke diri buat pengawak bersekolah laban dia tu mayu bantu buat perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Program tu mayanya mujur muka digolok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor kaban konsen negeri Lingga pihak megah pemesai-pemesai ofis perintah tuai-tuai reban bangsa serta mensyik mayuah terinduk kemain pickleball di menua tu. Berita kedua kita ngisit dengan gai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabung tidak pegai bagi menua betuang empai lama megah udah diatur pekit main gudi disebut megah pertandingan sauk gudi putus tali. Tidak atur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu tidak atur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kai Serikai pihak megah upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak megah serakup-serakup mayanto hari menua to. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipjalai ke kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku kalai Nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betung ti ulah nyadi palan Nur ngelantang kati ulah nyadi palan dagang temuai menua. Program tu mega udah nyadi platform alai ngelumuk ke community ari macam penatai serta alai neguat ke age pemanah kawal antara sidak community pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu mega nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main tu ukai seminak datai ari pelilih menua Kabung tang ari menua Bukai bakal Kucing, Serian, Sri Aman, Betuang, Suratua, Surikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Anggau, Miri. Jerumbak main tok bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang ari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis LKIM upis pemansang pengawal berikan Malaysia pihak muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia sekedar upis bank di menua kita ditok pihak muka upis MPOB piamga PNK serakup orang berikan pelilih menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Piamga mayato bisi diatur aktiviti mukai bekas enam robik main ke dikumbai bola tampar pantai enggau bola sepak pantai sukanika enggau pengawak berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak Captain Maritim Simon Templer Lo Tusa seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara. Lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke lumur 2. Lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke lumur 3. Nyak berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menurut Sri Aman. Kalai tok berita ketiga, gelansak pengawak kebisik diatur kemarin megah 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Manyuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke surat palak tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemari dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsel Negeri N41 Kuala Rajang. Mayatok BC 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi itu undang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bapak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara tib betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemarin bisik megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Konsel Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Betang Lopar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa serta mensia maiwah Ari Menuato. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsel Negeri N28 Lingga yang merik pengagah hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebilik serta pemansang komuniti bak maya di dekat datai. Yang megah merik pengagah hati ngagai upis tanah ngau survei bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih age. Berita keempat ngelansa sebengkah kursus tidakkah datur berserimbai ngawah program menua kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawah program National Training Week NTW 2026 program perintah menua kita Malaysia yang kediatur berangkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latihah ianya kursus Semin Fero nyaga tunguras bakagamal lumpung batang sekali kenyak kayo ngena cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai lalu kursus tu nak berbayar mensia maiwah diperansang belak ngau kursus tu. Kursus Semin Fero ngagak tong sampah diatur ba College Community Betuang lalu sebarang tanya ngagak kita yang kedekat ngau kursus to kurs to tau call 013 8356441 013 8356441 tau muka lawak page Facebook Betuang Access bertanya ke lebih silik lagi berkawal ngau kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipkunsi berkawal ngau sebengkah pengawak terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO serta komuniti di Sri Aman itu dekat ngatur program itu kempen merik darah Jadi kak datur hari 6 tu pagilah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari Bandur Kedi Kumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman nyalai mesia mayuah di tau di uliah meredarah nan diperansang sampal datai sama ngau nyukung ngulo program kimpian meredarah diatur upis polis peliliah Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman pagilah diatur 25 bulan 7 8 pagi nyentuh ngegai 1 ngelih hari Bandur Kedi Kumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman. Nya berita ke penudi dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngawa aku Ibin tau ke Steven tak pasilai bawa ke Bukai. Selamat-lamai, selamat hujung minggu.
1: Okey, terima kasih hanggai Steven tak pasilai ke udah kongsi dengan kita. Minggah berita bak Hello Wai Sri Aman.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisit jumat kami hari WhatsApp konti, biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubatuk diterima kami hari mena anak baki, kalau pesan tu nuju kabar anak belayan, ya ke dia bak sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Maung, Selepung Lop, Selidap Bentangur, Serikai, Rumah Gaduh, Nangan Abau Ruban, biar megat di Salim, ngau kaban belayan kebukai, kenaklah rintai kena madi tu. Pesan tu, madah ke Plesik anak ubung, Plesik anak ubung, tak kemadik baki anak ubung udah nadai kena 24/7/2026. Lalu ni yang Plesi anak ubung tu dekat di Sengait Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Plesi anak ubung, tak kemadik baki anak ubung udah nadai, ianya kena 24/7/2026. Niang tu dekat di Sengait Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam, kena 26/7/2026. Berita kesiri lagi, tak bertanya agai mena nak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak Karung, mesan kaban belayan, ia ke dia di Wong Panjai, Wong Pandak, Ngkara, Nsawang, Sebubut, Bui Panjai, Bui Ran, Sekaruk, piamgak kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau kaban belayan kebukai. Pesan tu medah ke Balang Anak Tinggi, Balang Anak Tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang Balang Anak Tinggi tu dekat di Sengait Balamayuh, ianya lemai tu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 49, Lot 7569. Sengkang 9 di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke Balang Anak Tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Balamayuh, lemai tu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 4, 9, Lot 7569, Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesilik lagi, tak tanya ngagai Turma Sandum, bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga, ingat pesan ngetas ulit datai dari Maria Nak Jimbun, tak kecil mesan kaban belayan ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam, di Ulu Layar tu rumah Kadir Melabuk, kaban belayan bak Tembawai Tinting Ulu Layar, di Sepak Betung, di Intabai Julau, di Jematan Suai, di rumah Jelian Ensiat Niah, di rumah Brian Sungai Teh, kawan Brian di rumah Berandi Menaram Brunei, biar megak kaban Brian kebukai, kena larintai kena madi tu. Pesan tu, madah ke pengawal ngetah sulit, niang lama nak ada rekan, tau ke apai kelukut. Kali pengawal tu dekadiatur kena 25/7/2026, pagi hari 6. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngeta sulit niang laman anarkan tak ke apai kelukut dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25/7/2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya ngai Mariana Jimbun Pak Lumur 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Tep Ninga, ingat pesan ngetas ulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piamgat di Bintulu, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua anak gayau, tak ke apai lia, tak ke jua. Kali pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 25/7/2026 pukul 10 malam bak rumah Cala Anak Jepun bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuan terbalu ni Jonathan cua nak gayau tau ke apa lia ia nyak kena hari 6 tu 25/7/2026 pukul 10 malam berumah cala anak Jepun bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke si Tito Peninga datari Subdeacon Andrew Bryant mesan kaban belayan ia ke diau dimiri Batunia Pidek Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Engkeramut Kelawah Panggil Gua Selepung pian megak di Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup Seri Aman ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai ke nama dia itu pesan tu madah ke pengawak sembiang ngintu 100 hari ianya niang SD Ichi anak Lawrence tak ke dikangau kecil takkan tak ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur ba rumah Stevie temuduk baru jalai hap on ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang itu 100 hari niang SD Ichi anak Lawrence tau ke Chi tau ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hap On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke si Tito Peninga pesan ngetas ulit datari Puan Itun anak Rejab mesan kabar nebelayan ya ke jauh ke semak ya kena lah rintai ke nama dia itu pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak sigau ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang atas sulit ni ramba nak sigau ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke si Tito Peninga ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke diau di Selepung Punggok Ran Gua Ngeramut Nyelam Kelawuh Puai Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Pian Megak, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Dito. Kalau pesan tu mandah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung, Udah Nadai, ianya kena 24/7/2026 sehari itu, ba Hospital Besai Kuching ditau lalu niang Melda nak sunggung tu dekat di Sekai Belamayu ianya kena hari 6 tu 25/7 pukul 8 malam lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke Melda anak sunggung Melda anak sunggung udah nadai ianya kena sehari itu 24/7/2026 di Hospital Besai Kuching lalu niang Melda nak sunggung tu dekat di Sengkait Balamayu ianya kena hari 6 tu 25/7 pukul 8 malam bak lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesili lagi top tanya ngagai Hapson Sunggung bak lumur 016-885-6409. Awalnya tadi punya pesan berat ia ke bisik di Cermat Kamir Peninggal. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di Cermat kami dari email wfpiban@gmail.com. Setiap lagu dari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Saya nampak macam pesan berat Arif Ninga YFM. Kalau pesan sekali itu datang dari Seruji atau ke rantai anak basia. Kalau pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, yang berkat di Sebangkoi, Kerapau, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Keduh, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabe Ruban, Pelungar Ruban, yang berkat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena larintai, kena maritau. Pesan tu medah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sungai Belamayuh, yangnya kena 25/7/2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi medah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, yangnya Rumah Puyen, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Ali yang nak bangkiang. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Pelancau, Karak, Lacau, Punggu, Bantian Lingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, di Sri Aman, Semayang Ban, Kuci yang ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari itu. Pesan tu medah ke Muna Anak Bucal, Muna Anak Bucal dan Adai, kena 23/7/2026. Lalu Niang Muna Anak Bucal tu dekat di Sengai Belamayuh, Barumah Morin, Kara Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi medah ke Muna Anak Bucal, Muna Anak Bucal dan Adai kena 23/7/2026. 2027 peningat ya kedito nya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesili agit tak tanya ngagai Ali Bangkiang Pak Lumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas oleh lalu muain terbalu datai hari Eliana Sebal tak ke Siba Nak Bana menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Aijih, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuawuya, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, biar mereka Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena marito. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu Niang Berawang Anak Yampi kalai pengawal tu dekat diatur Bak Rumah Empati Ulu Cih Kenawit Mayari Bulan Nguan Ulit ianya 24/7 lumai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6 25/7/2026. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu Niang Berawang Anak Yampi diatur Bak Rumah Empati Jalan Ulu Cih Kenawit Nguan Ulit lumai tu 24/7 lalu ngetas ulit kena 25/7/2026 ianya pagi hari 6. Awnya terpinga pesan berat ia ke besit diterima kami ke lemai tau.

Malikai pengerindu silaku Ari Igo Anthony bekaslah maaf ninga pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Pengindu mulai ngepas ke Edo Langi dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng lagu yang nuan bisi sulu baru.

Haleluya. Bertemu baru kita yang menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh ngagai semua kita belok gerainya mai mujur buat semua tai bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mari aku ngagai semua kita TGIF awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadai tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo lebuah kita tinggerjo pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke semua penanggul dan semua penekul kita. Masa mit-mit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus. Udah tembuk program tu lagi. Kita oleh mencepik pemenang tindak patut ngi kita. Laban kita dia tu anak jadi kerinduk kalah pai dalam Yesus Kristus. Amin. Apu nengok genteran jakut nyajak nyadi dah lapang saya dah di dalam dia pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpu udah merintah dalam penghidup kita. Golayof jadi kunci kita dua minggu kuda nadai gini nyekap kita nadai gini ngempang bermua mata kita. Haleluya. Golayof dah bahaya nyadi nanti ia tak seminat saya nak mit aja. Nak mit dia baru masuk tadi ke. Nanti ia tak ngemitnya. Sang kuah yang pupan dah boleh dirinan dia. Nanti ia tak ngemit.

តែប្រព្រឹត្តបលាស់ដោយអ៊ីស្រាអែលកងឡាបានយ៉ាអន្តីយោតងមៀតញ៉ារស់គូដូសនឹងអង្កាសកិច្ចរិតតយទៅបបុគូដូសអូខៃកណោយ៉ាងណបាល់កបៃបលយ៉ាតាំងដោក្រាស៊ីញ៉ាញ៉ាទីងីអ្គីអរិសាដៅយ៉ាងណងប៉ានមិនយកកបាល់ទីញ៉ាស្ពីគូលបំរាត់ញ៉ាកតេដេមិសិកបួអ្មរគូដូសនឹងអង្កាសកិច្ចរិតតគូឡាយ៉ាទៅបបៃបលអវ៉ាក់កេតៃមុខកោមីស្ត្រីទីដេឡាឡៃគីដៀញ៉ោបារូបិសិតព្រៀលមកចោបៃបលគីតៃដល់បានបៃបលញ៉ោកៃសបារាសូរ៉ាត់ញ៉ាដេបៃបលញ៉ោសូរ៉ាត់ពីងីឌូបសោរ៉ាមគីតៃមកចោបារូបូបសាទូសេមៀលបាគេ17ទូគូឡាយ៉ាញ៉ាកាប់អូរ៉ាអ៊ីស្រាអែលទីអាប់ផាគេទីអាប់លំម៉ៃដល់ឡាំខាន់ដាំ40ហារីយ៉ោងអសួរអូរ៉ាអ៊ីស្រាអែលមីលាស៊ីគូរីបឡោស៊ីដងឡាបានយ៉ោតាំងណារ៉េស៊ីគូរ៉ាំរ៉ានីណាងគូបគូឡាយ៉ោឡាបានយ៉ោក្លាលូបសៃតាមះកាគីយោណាមនុសាបួងអូរ៉ាហ្វីលីស្ទីនដាងអារីមៀតយោដាញ៉ាឌីប៊ូយ៉ាងប្រានីស៊ីដោយោណាងវ៉ារីអរីប៊ីយ៉ាសុបោតេរ៉ោយោតូញ៉ាឌីស្កាលីលបោះយោទីញ៉ាកាប់អូរ៉ាអ៊ីស្រាអែលដេវីតប៊ីស៊ីឌីយ៉ោប៊ីស៊ីនីងោយោតាំងដេវីតណោតាគួតឡាបានយោមិនដកមុនសួរទីងំផាំងបមួយោញ៉ោពូកៃក្រាស៊ីតាយោមិនដកគូឡាយោញ៉ោរូទីពូលះដែលដំបោយ៉ាដេវីតដកមិនដកក្រាស៊ីញ៉ាញ៉ាឌីកផ្នែកវើគ្នាគួរយ៉ាយ៉ាដកមិនដកប្រូប្លេមញ៉ាញ៉ាឌីកហឡាងានយ៉ាអារីទីពូលះប្រៃសពំណាងទីឌីស្មាយ៉ាក្រាយ៉ងកាយ៉ាដេវីតមិនដកតៃទីដកលះទីបដករាំបូកៃញ៉ាឌីក្រេសញ៉ាឌីឡាបាន់ដាងក៏ដូចទីអាយ៉ាចលៃគេតែមិនដកប្រូប្លេមគេតៃពូលះទីស្លស្អីកតកនដកលះទីស្លស្អីកបាហាយ៉ាតកបរកោកកងៃពលិហានញបងៃបកិតៃតាមញដេគស្កដកនិមបាឌីលវ៉ាឌីអូកាញានវ៉ានមូប្រូប្លេមអកូដេបដកនុនបមយោហណាទិរកោឌីទុពេឌីអញងស្គូឡោកបដកនុនភញាកេតអកូជីងីដារ៉ាគិនជៀងម៉ានីសបួះពីងាងតំបាកេគី business sudah bankrupt តាស់មូឌុញោតតាំងឡាបានអកូមកាមដាស្មោតេដេកកោតនដេញដេមកាមដាគូឡាយេតញមររងលងីអកូញកាប់អកូកតេដេត្រេម៉ាកាសៀមញ៉ាឌី Bible មិនដាស់កគីតៃទូដាស់ងគូជីសសញ៉ាឌីកទូហានងូជូរស្លាម៉ាត់កគីតៃគីតៃទូដាស់ស្លាម៉ាត់ទូណាមោណាមោតៃទីប៊ីស៊ីងចៅកគីតៃដេទីប៊ីស៊ីងរកោកគីតៃណាដៃយ៉ាគីកូសោលេះងមឌៀសកគីតៃណោលេះមូនោះកគីតៃឡាបានជីសសឧដាស់ងលូឈុតកសមោះកូសោអន្តូស៊ីតាញ៉ាបៀញ៉ាញ៉ាគៀតបៀញ៉ាភញុនទូBiarnya sumpah pemerintah soal hidup kediri. Jesus sudah nebus kita dari semua sumpah dunia waktunya dek. Sumpah kita baik adat. Jesus sudah muai semua penyai dari hidup kita. Ngenok darah yang po. Ia udah nuci kita bersih. Ia udah ngegok kita tuci. Ia udah ngudus ke kita. Namo-namo pan problem kita di hidupnya dek. Kuasa Tuhan. Uliah roh kudus ya. Uliah nelesai ke semua tanya.Jesus saja ansar ya menyadik. Jesus saja ansar yang dia penanggup nekual kita nyak. Kita yang nemu Jesus tak kendak. Nyak aja. Kita sudah nerima roh kudus tak kapit. Lepas ia nyak kuasa Tuhan di dunia itu. Kita yang nak boleh ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak temu rari aja-aja dari problem kita. Nanti kita yang kutuang ngai emit nyalah terimbu. Roh kudus tak nulung kita. Nanti kita yang nak ngaku penyalah ngapung lemik diri.Kita yang tak boleh ngasuh roh kudus gawa. Nanti kita tembuk belalai. Tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita yang tak boleh meri peluang kuasa Tuhan selesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk berbantah kurang. Ngenyalah kurang bukai ajak-ajak. Lebuh kita yang dikenak tuan-tuan penglacak. Lebuh maya kita bisi penanggul penekul. Bakal keseritu. Ngetuh untuk lama. Cinta sepuat dulu. Buka Bible kita.Bersampi minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua iti jalai tu dah disebut tadi. Uliah tak kena uliah. Nenok taro tak kena kuasa dunia. Kok kengai. To kill or be killed. Uliah pansut dari masalahnya tak kena. Ngelabannya ke diri tak kena nyerah kena ngajari Tuhan ti besai. Ti panjai. Lalu ngawak yang ngelaban nantu gerasi gulayahnya. Ti cegit-cegit bermua kita.
ti nyekap kita tiap hari, ti ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita yang gaya Tuhan, bertinya kita harap kia uliah nur kita berpanggai bok semua tai mangai ke pengawak ke penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang, haleluya. Lebuah kita udah pantut dari pemerintah kita, Yesus Kristus di Tuhan kita, ciku ia jauh empu glory, ngau puji, bukai kita. Lalu lebuah orang udah mendok perubahan buat hidup kita, tidak dekat muji ialah kalau ti hidup, ti udah nyelamat serta udah nukar kita. Nukar kita hari ai amat, berbalik jadi ai wai. Haleluya, praise the Lord. Bukai seminaknya ajak, leban hari semua grace ialah kalau ti udah diterima kita, kita nak temegah ke diri empu, dan temegah ke Tuhan Yesus Kristus, lebih lagi hari kuda. Leban kita nemu deh, utai ti diuliah kita nya, ukai hari pengelandia kita empu, dan ketegak grace ialah kalau. Praise and worship nya jadi otomatik pantuat dari mulut kita. Jakut terima kasih atas jampat pantuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang tak nemu buah kita merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya tak kebergol, intan tak kekacau, kita milih amat. Nang amat dok mudah muni itu disebut. Laban temok teng mudahnya, semua orang di dunia tu dah ngerja semua tanyok magang-magang. Amat. Nang amat dok nyamainya, nanti lebih hutang tanyok majak bertambun. Pedis nak kau nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amat pedih nak kau nyebut kau nyadik. Laban Nabi Lunsian Jesus, aku dah digerai ke semua penyakit. Nanti kita tagi garing-garing yang sakit. Namat dok nyamainya. Tam nyadik. Nanti kita nyebut utai tiapian nyadik. Bakau ya tu dah nyadik. Nyok tidak kumbai orang pengharap. Lebuh no sakit, sebut dari mpuh dah gerai. Nyok pengharap. Laban nanti utai nyok dah nyengendok nyelupo bermua mata kita. Namun dia utai dikarap lagi deh. Nyok klai pengharap. Amat. Dan segi nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita yang majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngeseh ke kita. Orang kau menjaku ke kita. Orang kau menyawah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidak. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. Menyadik. Kita ukai orang kebiasa, kita orang keluar biasa. Grace, puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita hari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngagok kita kudus, udah ngagok kita lurus bermua ya. Haleluya. Semina oleh grace salah kalau aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri dan nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedado Israel. Tikong laban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Seminok siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Jadi, nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayuh orang kau bakal kita ne? Mayuh orang kau bakal kita. Tak mayuh orang nak rinduk ke kita. Mayuh orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea hari orang bukai. Mayuh lagi orang menengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mancar bermua mata kita. Mayuh lagi orang linsau mendok mua mata kita. Mendok mua mata kita tak pencil. Tak majak biak gemar. Tak majak gap. Bukai semina orang mayu haja pedih sati. Tanya kau bala orang ke semua ngau kita kerja. Orang ke bergulai ngau kita. Orang gerija. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilia. Kita menjadi. Bub 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke? Eliab menjadi David ke pengabis tuai. Bisik ningau David berjakuk ngau bala orang dia. Berjakuk ngau bala sedadu Israel. Ia lalu pedih hati dengan David. Ku ia berjaku. Nama pengawak nuan di tua. Tepung ibun bedus nuan di menua puang din. Nuan tuk meminta ke diri aja.
Nuan datai kitu leban nuan ingin deko mendok orang belaban. Ko Iliak ngenuk David. Bok mua mato orang mayu. Ko mendok orang belaban. Sapa orang ke belaban? Belaban ngau sapa? Semina utai ti dipedok David dia. Semina mendok mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke gulayok. David nadai mendok orang belaban. David datai dia leban ti nganyo bekal pemakai Iliak empu. David datai dia leban empok pengangkuan dia ke keselamatan Iliak empu. Keselamatan sudah tiga menjadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang dia ke sudah tiga menjadi. Tang yo dia salah anggap. Ndang mayu hura salah anggap ngau Grace. Dok suah utai mensatu menjadi begitu menjadi. Niat hati kita mana? Tang dipadah kurang jai. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah kurang bebelit ku utai. Bisi hidden agenda. Nyok meh, namu hati udah jilus, utai itu disebut kan, ndak masuk akal meh. Laban semua utai itu dipedak menjadi ia Eliab pada David nya, confident nadi ia David bergeri salah talor. Ti hidup. Eliab suah dah ningo David bercerita ke diri tikalau udah bunuh singo. Udah bunuh beruang. Udah munuh beruang tidak tay ngacau bedus tadi buan nyebab munuh kuang dia. Laban Tuhan besi ingau ya. Tuk mesti ya dekon usui ceritanya baru. Biok kuati Eliab. Biok nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kon usui cerita ya tudah munuh singo ngebruang. Ti ngacau bedus ya. David nang amat dekon usui pemanah Grace salah talo. David munuh singo ngebruang ngenok jari ya jok. Nadai ngenok senyata. Laban alah talo bisik ngau ya. David dah sikit dekat ngulang ceritanya ngagai sapo-sapo orang tikok ni ngau. David nak malu ke pemenang tu dah diulih ya. Ndang ketegal Grace alah talo aja. Nyok kubah kita di perasaan dah merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat alah talo. Tu dah nyadi bak ngawak ngebak hidup kita. Ngambik ke ya. Ngambik ke Jesus Kristus. Empu nama. Empu rito. Empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri. Only by grace. David nak ngetu-ngetu, David nak puas-puas, David nak badu-badu berjakuk ke pemenang sudah uliah ya, ndang sigi ari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya, kialah ya berani nyebut, grasi nyendak telaban kaku, asik kulut aja gulayahnya. Aku boleh munuh ya. Pihak dekat dia David dalam din. Laban confident ya. Bawa Tuhan. Ti hidup. David tak peduli kurang ketawa ke ya. Ya tak peduli kurang mantah ya. Ya tak peduli kurang lesa ke ya. Ya tak peduli kurang nyindir ya. Ya tak peduli kejakup menjadi ya Eliab. Ting membayar seminak ngemintar ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat yang kau gres salah telur. Ti hidup. Bawa dalam sempekatnya. Allah telah udah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu. Hari serang mensio. Ngau hari serang munsuah ya. Allah telah bersempekatnya. Udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah telah bersempekatnya. Udah bersemaya. Nadai senyata tu udah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan. Barang sapong leban wan, sidaknya dekau Allah megang-megang. Aku tu Tuhan wan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menjadi semua. Kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal derimpu ngolah telur. Ti hidup. Nemu kita. Buat sempekat baru tu. Buat sempekat kita tanggap dengan darah Jesus Kristus. Allah telur udah bersemaya ngol kita. Ia mpu dekau nyaga. Ia mpu dekat ngintu. Ia mpu dekat ngelinduang kita. Aku nak ninggal ke kita. Aku nak ngelengkok ke kita. Kau ya udah berjanji. Nemu? Kalau ninggal jakutnya, nyalai. Start berjaku. Lalu berengkah nyebut utai di mana. Berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Kita nyodah lah. Nadai utai dia diikat lagi. Tang bako David. Berengkah memudak peraya setiap dekat dimpu kita. Tilok. David nak ketung-ketung muji Allah talau ti hidup.
Ti udah nuluang yang lemot tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul empu. Baik orang agai istana kian kia. Laban semina Raja Saul ajak orang di menuanya. Ti besi kuasa. Ti uleh ngasuh debit ngelaban gerasi gulayaknya. Ya kebendat. Raja nyepan kau sanggup-sanggup ke ngasuh debit ngelaban gulayak. Nembiak baru 17 tahun. Ti baru angkat lanjau. Agi bihiriak. Nainya uleh ngalah ke gulayak tindak udah bujang berani ribiak menyok. Biak kerundian Raja Saul. Dan David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku, majak nsero, majak nusui, majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Laban jam kita itu nyau cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David ngelaban gulayak tu. Kujuang kagi. Nyentuk anggap ngabis ya. Allah Ta'ala tiap pai kita. Nyaga serta ngintu semua kita. Seminggu-minggu tu ilah. Ia merkat ke semua pengawal kita. Lalu meri ke kita pemayak ya. Dalam nama Yesus Kristus. Di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
4: Bak Y FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mala peninga bertemu baru kita. Engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai. Titik terbit ke oleh YFM. Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat dan kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat bercakuk ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Engkau belajar hari penyilap ti udah bala peninggal semua. Tiap ikut kita ke hidup berdunia tu, sikit enggak boleh lari hari ngerja ke penyalah engkau penyilap. Tang bala peninggal semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke putus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah engkau penyilap. Kita ingat tadi nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama bela nyadi orang ke lebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah merit peluang ngagai kita merati ke pengawak udah dikerja ke kita subak, serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap di udah di gagak kita bisik maya. Kita kalau ninggal ke tanggung pengawak kita, kita tidak ngereja tanggung pengawak kita ingat benar, kita ingat suruh orang bukainya ensipan hati. Ngambil hati kena kurang enggak ulah enggak jakut kita tok ke kita tadi udah ngayah ke jam tok ke masa kita enggak pengawak ti enggak menuku pengawak ti enggak menyana. Jadi penyilapnya tadi pula peninggal semua, enggak patut menyadi ke kita putus asa tang kepatutnya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita ya Islam sikit ngajar kita senantang pintu taubatnya ya semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ya ngagai jalai ti benar ya ke pemaduk berguna andar bala peninggal semua ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang tu lebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke mana ti entak nahatai ke penguntung agak diri ngau orang bukai bala peninggal semua. Tadi aramah kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang ti mit bakalnya ke solat kita mikir kaul kita engkau diri sibili engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datailah wallahualam nakak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
7: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7.30 lemai tu lagi. Setiap lagu lama hari Niang Gani Hasan, Semina Bertemu Dalam Mimpi.

Saman Lemai peninggal Datuk akan menabur ke Berita Lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururi ngomiki kuartus pengerja pengawal. Miri Uliah dikemansang kenyadi hap pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Dalam sepemanjai timpuh langgur pemansam Malaysia lumpar ke-13 taka RMK-13, Upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di kenak nyururi Miki Ngaungintu Quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026, RM34 juta udah diagih ke nengah rolling plan 1 di kenak nyururi serta ngintu pemanah 760 unit quarters lalu 1965 unit quarters kebukai dekat diadu ke berenggar-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tubat Dewan Negara, lebuh ia kenyaut tanya Ahli Senator Dr. Lingga Shwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia ngau upis dagang temuai menua Sarawak STB netap ke pengau dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah kemiri berpeluang jadi hub pengawak ngintu pengerai ke nyulut di utara Sarawak ngau kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megak disukung ngenak pengok perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah ari palan ngintu pengerai tik Majak Manah, bak bandarayanya. Tajak pihak pemujur sektor perubat ndak boleh disukat belalau ke pemayuh urang tidak datai perubat, ngau hasil ekonomi ke ulih ari sektornya aja, labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawak, penglikun ngau penyiru urang berjalai ke pengawak perubat. Ya mansut ke Jakarta lebuai ke menjadi simposium pengawak ngintu abitelih ngau stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngenatai ke Perambu ti bekaul ngau jalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin marah ke Perambu nyat dilanggur bak pengawak libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke bekaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisik dibantai kenyak endang ari baruh kuasa perintah besai tang upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat macam ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke bekaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee mansut ke penerang tu, udaya kenyadi chairman pengawak libat urusnya. Sekedar ada isu kebisik dibantai kia, ianya pengawak berjalan ke subsidi diesel nengah program budi, kelebihi ari orang, ari raban orang kemaik perengkap pengangkut four-wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir, tak ke bandur kejauh di ulu sungai. Berjalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngau punan bah serta ndur kemar dekat digagai patut agi ditanka labannya meruan buna benar dikena urang pak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawak ninteng hari urang kedia pak kandang menuanya. Berbangnya ia merti ke pemar ti diasai ke urang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti Majak Mar. Dalam post Facebook ya, Datuk Wilson uga ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang madah ke diri ngarap ke upis menteri ngau agensi ke bekaul ulih berundiang ke jalai dikena nulung urang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkaun berundiang ke atur penyokong tak pengawak ti ulih nentu ke jalai bot ekspresnya dekat majak diatur, kena nyaga penglantang rakyat, bak menua ulu. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai, hari YFM Iban, RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik di kena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sitak Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib, pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencahkan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena urang berikan tradisional, tambekat sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu, dekat nyawap nagang kapal pukat, ari ti ngerencahkan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebuh ia kebjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di Mukah sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak di kena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk renggat ke baru, lebuh sebengkah gig tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat dikena nganti tabak asal projek tu, keditemu endak tentu ekonomi. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Billy Sujang, pada kepkara tu di Serenih Baru, mengundah belanja dikena ngagak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tancam Opek, nyikik ngakai kira RM54 juta nanti dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminat RM15 juta aja. Tabak barunya ilah ukai seminat oleh nyap ngelimat belanja di kena ngagak kliniknya. Tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya maksud kejaku tu lebuh ya tinggulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Orang Arikanda menopsi siat di baram ke bisik penau bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penau sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Dato' Anyi Ngau pada ke pekitnya ngayan ke RTM ukai seminat udah berbendar dekat berjalan ke tangguh pengawaknya di media rasmi perintah ajak. Tak megat jadi ke pelasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penau ngambil keulih ngemansang ke penau sidak bak industri muzik. Ya maksud kejaku tu lebuh ya kebjadi renggat semifinal bintang Baram Regatta 2026 kediatur di Dataran Murudik de malam. Pogen Reality Radio nya megak sama bisik ditabur ke terus ari Plasar Digital Miri FM. 15 iku orang bisik ngau masuk tika semifinal peketo tang seminat 7 iku ajak dipilih masuk renggat ke penundi bendar peketnya malam tu lagi. Orang tik baru dipadu ke gawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif meku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ke servis tik majak dinamik ke Mensia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikena nambah ke penemu diri ngambil kena kelalu panggai bak penemu ti di pelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tak ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur kejaku tu bak program dur jarak ke surat padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisa nerima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut agi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngemikik kuartus pengerja pengawal. Miri uli dikemansang kenyadi hub pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Nyadakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, saya serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor betanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngenak pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mama agi dekat di tempoh kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Terima kasih Ibni Akita Ika Gim Kabulai Sialan hingga YFM bawa sedelmai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 Gim Kabulai Ngaku Rolana Gilbert. Terima kasih yang punya kita ke besi nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peninga si sekedar tadi minta putar ke lagu tip si awak lagi aku maca peminta kita nah.

Ok, Valerie Ram Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peningat kita ke Bisik Ngatai ke Peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peningat laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemayuh dipinta peningat kita ke lemai tu nangkan ketuk lagi kita sama buat mending ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: supaya lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngok kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai pak randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi pak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak dan segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayo lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah

0: Sang kejaku iban kita, nyentuh kejaku iban kita dia tu, udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia itu. Jadi ba sukut pemansang adat kita, lebih gimana asal kita iban, hingga pemansang jaku kita, yang berbagai adab tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga, atau disebut kita sikut tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat, main asal ngau jaku bangsa kita iban. Kelebihan kita daya tu yang berbagai datu tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbagai datu tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbagai datu tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbagai datu petinggi mengak siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah datu petinggi. Lalu berpun dari pengeransi yang iaitu tadi pada tahun 1976 berbagai bagi adat tinggi siku orang ke angkat ba Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke angkat langgur undang-undang numbuh ke Sakra inya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditubuhkan. Jadi nyamah Sarito yang berbagi datang tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngegai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mas Jimbo.
0: Jangan yang gagai randau begulai ngau yang berbahagia datuk tinggi. Aku tu kak nanya nuan yang berbahagia datuk tinggi. Lama pengawak gawai kita tu mayuh dikait ke kita ngau pengawak kita ibu mai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak ke pengingat nuan yang berbahagia datuk tinggi. Nama cara orang tuai mainnya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang ke dia berumah panjai lebih sedak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawan tadi. Boleh nuan berkusi ke ngau bala kita itu tadi.
1: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai di rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami ada tanah payok ngalai tak sebut aku tu nyak pengawak buat rumah panjai Kebridut Bumai Tanah Bukit. Sebutlah juga reputia Shifting Cultivation. Tuai kita iban dulu semua. Leban sedak nadai kelenda. Mayu benar nak mau nulis. Lalu harinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu semua. Laban hari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua keguna diri sebilik sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dak ihok ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai ya ke tempoh sedak madah apin bumai orang ketuai ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit din dua itik bintang ke dikena balok kita iban bumai. Bintang banyak kau sedak bintang banyak tu sebut nama putih ada plates PLAEEDES lalu siti bangsa bintang bintang tiga selalu balai iban berguna ke bintang tiga ke cuan sedak ke leban bintang Tidak nak cuan bintang tiga.

0: selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak kebicuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh kayaknya buat tayar itu nada visi jamban nada visi agu semua nama utai pensut gak ketaju ke pagi hari dia mah au kemai biro dia buat tanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kan ke medak gaya bintang di langit ya ke depin perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nya tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit namun tumpak tu terberurut kita ke letihnya hari yang keniki retisi langit bukanya pergi landai jari itu tapi nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke bukanya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngari kebuang langit udahnya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temenin yang nacak gundai buat buat peguk tu yang tacak buat gundai kita ingat tacak gundai ke retinya kita nyokot nak dahndar au yang datai buat kebun langit yang kumaira tanggal ketapu ketapu tu selapuk ke kita yang kadah kenyak tu lula buah nak tanggal ketapu tapi tanda ya tanda ti bintang tiga udah ya api yang datai buat maya datai buat kebun langit api yang datai kita yang kelalu nyelenggi kenyak nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul laban hari manggul kita nugal hari kita nugal ngagi ngetau abis ngetau bumai padi bukit lima bulan ti orang ke bumai padi payok hari ngagi anak samai ngagi ngetau 7 bulan awak jempat lagi bok bukit leko ngagi leko hari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bok lubang tugal agaya mansau dia ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengkam manggul dan lunugal nama bintang banyak bintang tiga nyo ngelui hari kebun langit nyo kita punya nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi ba lubang tugal ngai tumbuh magang disebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh ba leka tugalnya ke semua batang padi nyo kurang dari batang padi kurang kurang ke buah nyok alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebih sedap pin lepun ke umai berengkah manggul kayaknya pengap gawai batu pengap gawai batu kayaknya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai nak mau ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nya lalu pengap kena itu padi orang keliak bay. Eh jangan pengap ah mamali umai. Udahnya semua tu ada penyeruk magang. Siti ke pengap nyaw mata padi, dia nyaw kau mansau, berengkah kau ngetau. Nak siti ke pengap nyaw begawai, gawai batu, gawai mali umai, gawai mata padi. Tiga renggatnya penyeruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit. Nyaw penyeruk ratuai. Lalu rinya penlebok sedap pengalaman kena ke padi kuliahnya selalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekenya menyoh tengah caw leka padinya ndak semua leh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lah datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau semua tau kena nyak pengalaman sih dah deh erti nyak kita iban bisi penemu kumaira astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming nyak cara interpretasi iban beban adai kelindo bucuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedok sidak nyok me penemu de kena ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyale nyok me platform sidak dan abu mai udah nyok ke ketempuang sampai ngai manyo kengin tu gawai nyale disebut gawai dayak tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahun nya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nya lai ke ceritanya bisip sangkut paut ngau cara te semua kita mayo nya mayo kita nadai clean nadai clean da mayo kita apin tahun nulis tahun maca nya me cara de kena lagi cara penemu tuai mah penemu lagi baru ngapanyai nya udahnya ngelala semua tanya ada calculation semua macam ni pengawal sains ni pengermai ni akan sebut buat episod dulu tadi
1: ni okay, Rindu Mat, terima kasih ke nama tu Utai ke dikunci ke nuan kelebih lagi Raban Nembiak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai nyak nama tu dipelajar ke sedak dia tu. Lepas sedak mayuh bala kita itu tu nak nemu kati cara mayanya.
0: Lalu bisi kaul main kita iban. Nama padi dengan duang. Perengkah iban main gasiang ke Melayu berpangkok. Artinya lebuh berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta ngandung awak ke jarang teko ngacau ti tai jang mimet padi tengah nuan itu dia nyok bertambah-tambah kena mayuh tai tau macau yo serta dan dia tai tau macau nyok mayuh nyok mayuh lai tai nyok nyela pepai ndak balat rusak nyok mayuh iban berpangkok
1: main pangkok
0: main berpangkok ngalai nda bisi lalu pia main pangkok ati cara banyak guna ke tali pangkok dari Temeran, Tekalung. Ini saya melihat ke utainya Tekalung ke degagak di tali jadi pangkok tali pangkok si saya di saya bulan salah datang Temeran kulit Temeran yang lekat di saya bulan kena kita ngambil kulit Tekalungnya nyamai nyamai titik semua tanya bisa kumai orang correlations of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut bisa maya nya pelajar kita iban ni maya kena agak tali agak mulih ke tali temeran nya nya bang de kupak lalu bisik ke maya tik guna ke kayu guna ke buluh agak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak nah bisik kalender bekenya lemai tik lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh atulbah ya petang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan dah petang mimik nyak kumaira keleman keli au keleman keli terubah ya linu tiang dulu linu tiang hari terubah dah nyak keleman keli keleman keli nyak maya ti kita nginti boleh nak keli maya keli ke pansut raja nak makai boleh nak kita nginti adanya keleman bubuk keleman bubuk cuba maya keleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuk nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisik yang banyak. Dia tu kan, kita berarti kita merik baju. Dia banyak lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ngai, tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nak sidak ke ni maya mari baja tidak mendak gaya kentuk lada penuai daun kena penemunya nak leh laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyala penemu tu wahiban mayuan nak bisik principle to be adhered to ke guna ke dia tu nyala dia tu pansiak balo saintis kati lah itu kena kati lah itu kena tu maya bulan ketila tu kenyak tu maya bulan ketila tu kenyak ya nak like bisni penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya bisni penemu kita iban penemu asal dah
1: Ya, semina boleh dipelajar kari penlebak ngutai ke desai kesidahnya
0: nak penemu tuai penemu tuai nak boleh tak dadu penemu tuai ke tampuang kita minak ke dia tu kalau penemu saya kati cara kita berti ke tak ke nyadi hari observation tak ke pedak belum tuai ban mayanya subuh what are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
1: Okay, kerana kebenarannya datuk tinggi boleh dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngembuan pemandai
0: tajuk apa sidak zaman tapi sekolah nadai nak pemuas sekolah tak sidak nak bisa
1: pengelandik
0: tu banyak boleh pelajar daripada kaki-kaki ni sidak
1: kena lalu dia tampuang
0: debak
1: saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ni kita mayanya sebab nyonya kali tu agak randau gawai tu tutup tinggi nah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu jengkau awak kumpu pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia yang kan oleh aku sih kita
0: semua gawai itu berpun dari penyeru masih akan itu gawai leban bok sidak banyak kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai laban hari penyeru sidak lantang bok sidak sidak ngadu ke gawai tan laba gawai tu ndak boleh kerja siku laba gawai tu berguna ke tik bok rumah panjai gawai besai berketuk mesti berunding lo semua sekayuk rumah. Mm-hmm. Nyak lah ya. Nama bisi kau merambu gawai, nato nak bawum dulu. Ke gawai besar, pakau kau gawai itu kena. Nak bawa guna ke yang dia ke pemakai, yang dia ke tupi, ke jelu, ke lawak kena. Mesti nak kurang dari 2 tahun anggur. Awak kena dia kena. Awak maya dulu subak lah. Lalu tigawai mit, naik buah belanggur. Lalu lama dari kerja. Gawai itu maya 7 bisi gawai. Bapak pengarap tu ban sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkong tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Teko tu suai aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja. Buat tubuh aku mau kami sebilia. Laban bertanya hari dunia tua eh. Kenyak ku semangat. Semua gawai jadi intunya. Bisik nak saya buat kami sebilia. Jangkak ku laban. Apin ke gawai cukup tanya. Nagai bala orang tua eh. Kati cara orang tua eh bergawai. Ti sedak ke ngadu ke gawai ke. Dekat dalam luar kita berarti ingat kita beripang kalau gaya penemu orang tua gaya ke tapi sebarang kita kau gawai tegal kau gawai kita nak cukup atur taruh ke pintu kita nolong bekanya buat jaku tua nak cukup atur ni taruh kau ngabang jangan nak ngabang ni bisa boleh nolong berkat. Mhm. Dia ke simpul ngajak ku pandak lah. Yeah. Oh. Jadi ti kita cukup atur buat mana gawai sapo ke dekat ngau. Ni perengko piring kena nyanyi ok sida. Kati pekat kita ngau rumah. Oh. Semua tanya ti rumah bersetuju ke bukannya mana. Bisi ndak setuju bukannya main jadi kita ngelaban atau rumah. Mhm. Mainnya dia tak berkeras diri. Nak tahu nak ngalah ke diri ke kita. Lepas kita nak mengkai sempekat rumah. Kalau bisik benar ti gawai. Lalu pantang larang. Lepas maya bergawai yang bisik. Pantang larang. Lepas protokol bisik. Ti gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk. Gawai burung penuh. Peraniri ketiang. Jadi tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taruh ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayomai pengawak ripiah bisa bergenang ke putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenya yang adu kenya. Lalu gawai tajau pepiak gawai tajau tu ngau pengap pengap cerita dulu subak orang ke pergi nama pergi tuai dulu subak kurang-kurang 7 yang pergi gi din tulis ke tajau baik pulai tajau tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci. Nggak semua ni tiap ke pangkat kena. Jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang nimang. Nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai nomok ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang kenang bisik si tanda dah bisik tay biliak si dok nak dah bisik membuat tay jauh si tanda nyok ke dambi orang kepatut ambil tay jauh lalu mai tay jauh mulai tay jauh ke biliak semuanya bisik lemah bang pepiok kan ada lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lemah bang pulai lalu ya pengap namok ketua namok ketua mayo ripih lah rindu kita ni ngau lepas nak orang tua mayo cara sudah nyebut mau jakup kurung main sida kayaknya ke pelajar ke pelajar dah aku lebih ke merindu dan ningau ke kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau buka pun sama kena ngabang orang ketua ke lebih lagi kena rindu ningau ke bergawai burung kena ke si nyayat babi babi nyayat sugu semua meripiah lah jauh mansau jauh itu ya, ke, cukup mesti ke mesti ya, ke semua nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke ngintu bala kaban belayar nak ini ke dan adanya ke sedak lentang dan lentang lepas sedak mansang ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara kalau kaban belayan kaki hidup ngintu nyambut si dok lalu kati bunyi timang remambang walau remambang ke nimang sumpah madah ke tu balas sebayan datai te dia nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni ngau semuanya mayuh mayu mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampung bilik ke ditampung sudah ke kedepun ke orang ketua dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memambang lalu ngau mayu apa ke rindu kita dengar jadi gawai main ripiah tu gawai tu bukannya ti ya ke mati ada dia mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam aduh ke garung meragak sebayan kerang berapa tunjang nak semuanya nitiah ke ripiah adat mati nak mah mengingat dari protokol ni kita iban jadi protokol tu tidak tahu dia tergebang ke kita mesti nitiah ke atur tikas adat tuai lebih banyak itu mati pada tuai-tuai ke dulu
1: aku rindu dengan wan nusui ripiah gawai itu yang berbagai itu tinggi lebih mayuh kita itu tadi nanti penelpak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya berikut tua bak Siti Bob ini tak ke digagak kita jadi Siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dikomentari kini tetap tinggi ngambil ke jemah ialah utai itu boleh ditampung di pedah lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian man yang bagian tetap tinggi
0: tu mana hari penyeru ke? Hari penyeru kita mesti mansiak nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena, ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar balau hari betulnya kayaknya berpengai bahawa padah raja durung ke orang banyak yang kemayu ngatur meri ajar gawai itu gawai itu gawai itu yang ke orang tua mampu penemu ke tampun kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kedudi tahu kenyak kita kok ngadu ke masuk ya boleh pada rakyat baru tuk ketuk tiadu ke dokumentari dokumentari banyak ke nyawa video banyak ke film barang cara meh ngau cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu guna laban tindak the record kita punya orang ketua ilmu pasal gawai yang nak the record nada itu kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal kena penemu lalu nyau tidak lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena kena lekat yang mana nyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke diri lah tak itu nyamai oleh kita aduh ke reference lalu TBC orang datai bertanya aduh ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang ke nyok
1: baru dia mana yang berbagi Datuk Tinggi bak pengerami gawai ke dintu kita itu boleh tak pengerami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita yang narit orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai punya kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai kita yang narit pengabang datai sedai berarti kenyak kati kenuan medak cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
0: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke sukuang dari semua tuai. Semua tuai maya dia tu berguna ke tuai politik berana umur antara sidak bersetuju rundi yang ke ngadu kenyak. Mereka tegal Raban tu kau ngadu ketuk kedak nak bersetuju nya pula ngagai tidak nak boleh berkongsi ke penemu siti jadi berguna ke iri yang tuai disebut balau ke magai politiknya mana ti sedak bersetuju magai penawak tu mana nyamai dia sukuang ti nak kat sikuk dua ngerja ke nyak tak nempuak-nempuak berkenyak ke kau nyak ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu tentang hari cara kita kau hidup ke kena ingat punya mawak tu mana banyak ada kerja kita siku nanti kalau buka yang air kiru bukanya nanti kita madah ke mawak tu guna benar tajak pun kalau buka yang air kiru mawak tu guna biar kita tempu ngerja tak hari kita ngerja, kita mesti bertanya ke ngai kita ada kerja kita yang nak beri panggil penemu tuai
1: jadinya Siti hari utai ke patut di pandang ke kita lah ya bro ya. Bagi ada tinggi agak orang mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dintu raban bangsa kita
0: berarti oleh kita bisi museum balau ke museum kita bakal ditok kita bisi Borneo Cultures Museum enyak reti ya semua macam adat asal main ngau kenyau ke de Borneo tu bisi ndur oleh kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisi pengelandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayu teulia tip nemu sidak rapas minat kemumpul hari siti masyarakat lalu kebukain dok kenyaknya ke timpang ya
1: jadi nya guna ke kerja sama ke hari
0: nyalek ke medak mana kenyak ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja siti-siti organisation guna ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Kalau main-main asal kita kebukai mah Datuk Petinggi ni kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpikir kini kati daripada nuan Datuk Petinggi
1: tujuh yang mana aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pikir tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tak bisa bala orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngang orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiring batin nak diri yang kena nyampi dau ke kita ada.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah tak tinggi, dah kita ke ngatur pak.
1: Lepas nyak berpangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, ya aku ketika bandajar pak sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang dan lalu bisi kohort UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke bala sidak lecturer ke dia bisi pengelindu banyak tentang tubuh apin cukup daripada aku ke berguna ke banyak guna ke mayu lagi research mayu tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu dua aku lebih dari 100 mayu mayu hendak bala lembang mayu ngerikot yang sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun ya. Kalau ngau ke fotografi mayu aga gambar still lalu ngau ba analog video kede tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisi ga main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemu ngagai ke rumah aku ke bisa disimpan kena personal collection kena ke nggak kena aku merindang kena diri kena ingat kalau pun balor mambang ke nggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah ada lagi kena ke lebat baru tu nyok kurang sekurang mayu ada ban perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestine Ujang tuai-tuai sudah Datuk Ahmad Douglas Ugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Nudin ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua menang semua menang hari Sarawak merikut pengawak menang pelian semua macam maik semua perengkau sedak lupung gergum semuanya datai mayung lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik pada datai hari Muno hari Batang Kanyau hari ini hari Kelimantan Barat hari Nanga Sadap bisik sedap pangkat temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikut dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu, like cross. Nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu. Hanya closing agar rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah. Yang mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ham eh nya bisik nanya ada kerja lu bajaknya di dia tu engkau bisik kurang mimet tang bisiknya keripang aban hari Dayak Culture Foundation habis nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisi di tampuang seminar kata cara tangkirnya ke tahu de kermai kita mana dia tu lah ya.
0: Sekak aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya ke dia kalau dia di tampung nyentuk ke dia tu punya Datuk tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar dari budaya kita bak simposium ngara ku tu terus dipajak kita ngambil ke mayuh gi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisi workshop
1: ke mana nah, aku ingat ke dua perkara ke besar tiga tiga perkara besar nerti ke dek ingat ke aku hanya buat pengaktiban lalu Siti buat menokayan lah. Siti hanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau Iban Trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Malaya buat Million Emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura buat kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke jadi hari tu aku beratur dengan majlis adat dan istiadat Datuk Nili pas semua tu itu ayat kita Iban Bernanggau Tan Sri Linggi Datuk Ujang Tan Sri Datuk Celestine Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Marugah Datuk Sri Rundi kati cara kita ngadu laban nami rangkap bangkai sedunia yang kubang bondur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampai yok kenyok perintah bersuju nami rangkap bangkai sedok tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawa heroes grave bawa ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenyok apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat Teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai ku dah de kubur kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut nya bisi tuai ambil awak kendak nang pina awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur nah ada tanam di tu mengenai Sarawak Club dia di Siti nomor dua lebih ngadu ke lumbung Panglima Rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau tu tinggi tayub ada ke berguna laban Panglima Rentap Siti dari Freedom Fighters kita masyarakat kita Iban kemudian lagi ya lebih Panglima Rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu pelumbung rangkah bang tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ketempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubuh larung tang orang ke dan sebagainya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur ke nemu pasal perempuan tubuh beguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima entak mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu katut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balok kaban hari nya de kangau ke ku nanya nama adat kena orang lebih mayo yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke ngau tu nak tahu kurang hari nya awak ke ya ke mati semangat lentang salah adu kita kita kurang baso ngaya yang ndak lentang ti tagak kita ti baso kita cukup ya lentang ti dia le merik berkat ngai kita ke kita ngadu nya ada do ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu le bakal ngadu ke fortress tu ke sadu adu ke Dato' Marugah megai ngadu ke mai aku mau Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dien apinya ngadu ke replika bujang timpa berang anjo ngai bukit sadua yang mujo dadu ke dien cukup baso kita punya mau nade seneko nade menawa nya le ripi hadat te bantik dadu kita mau betul punya kaban belayan sida lantang ya kempuh mati lantang leban do dudah ke pihak kalau bisi benar kita mau ati ke mana merjo pengawa asai buat kita bisi penglantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita ya tahu ya mah mayu atau uliah disebut ngalansang-lansang lewat gawai itu mayu nak uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya lansak madah ketuk semuanya pepun dari penyiru kita yang nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke mengintu kalau orang ke dintu kita yang sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang buat biliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati punya mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menak cara adat kita ngai jadi de puntang ke laban urat tuai bukannya ini nemu gaya digital tu kenya anjung kita SMS kan ni nemu nan ada tali pawun nya menyo nya ada kate cara kita terbaik ke mano biau ngapiring kenya nya macara kita ngadu ke transmission message ngai sida
0: ya tidak ke dah tinggal ke kita
1: ada pengalahnya menyo rekam muntang yang pengharap kita dah bertukar ni buah menak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita yang ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan rindu ku dengar jaku Dato' Marugah dia miri dah ke menang lekau ke miri yang lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke adat kelamak dia simpan awak kena nyau ke barunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah nak tahu nak belayok tegalnya
0: ya kebenarnya aku lagi mayuh tak kakak ada tanya ke tuan dan bagi ada tu tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kan tuan bisa jakuk kakak ditinggal ngagai semua bala peninga kita kelebih lagi berkawal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabat bangsa kita iman dan tuan maksud ke
1: terima kasih ya. Gawai itu saya benar arti bahawa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kita nak cara buat main sidak dulu sebab lepas ada cara bukai hari ini saya tidak boleh menghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tidak tahu tidak masuk Kalau benar aki ini kita asal ke nyok ke diri ke bilik nyok nyalai bilik ke dadio nak tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban mansang baru tu ke enang belayo Tegal mansang baru tu nak nak kena ke tu kelama mesti de buai enang belayo ke nyok sama de guna ke nyok berarti kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language, we lose the recognition by the authority. Nya lai lu maya gawai. Pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Mulu pemancau atau mengguang. YB mesti ngiring ajar ku ke mana. Sada daya sadang dia bisi layak teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. No, mesti penemu. Belayok ngapangan diri pikir utai kemana nyalai jakuk ku meri selamat gawai selamat kayu guru gerainya lah minta petarong ibun kita lalu minta petarong memujur ke semua pengawak ke datuk perintah lebih lagi dia tu tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat datuk tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benda ratur mana benar atur ngeri kita mansang laban rundang tuai mana anang kita belaya dan sukung penuh buat ya lalu ngabalo pengari balo menteri kita mesti nyukung lalu semua datur atur presiden DO titiah ke magang ya ma aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai lentang senang. Kalau meri terima kasih apa saya terima kasih ya bagi RTM tadi tu bagi bala kita bala kaban-rabanan Monica bala tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division ya ke mengai video mengai kamera semua ketuk ke ke bersetuju ngadu ke randau. Terima kasih anak-anak ibu. Terima kasih anang itu perancang balau dembia kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebia maik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bangsa sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak mai kita kapo-kapo kiok kendok kena ke mai jadi kita nadai no blekat kita bisi adat bisi bangsa bisi jaku bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak no Jaku Lalau no serta Jaku Perangsang no gagai raban bangsa kita kelebih ke bedak tua berandau pak awak ke sekali itu jadi ngari ke pengarah pengurus kau pengelola serta penunjuk pengawak ba RTM itu sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang pengerai penyenang ngelikun serta seluruhan mansang dalam pengawak nuan sari-sari jadi bala peninga kau bala kita kemayuh ke medak program kita itu beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita lalu nyaman ke randau aku gulai kau yang bahagia Datuk Petinggi Dr. Afreja Buana Numpang ianya penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawak gawai kita iban tempat bertemu baru buat program kebukai terima kasih
1: terima kasih.

0: benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota angkatan tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Sri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang perlu besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru, kebetulan di Negeri Sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya ingin dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini 2026. Berapa untuk perumahan saja dalam pandangan itu?
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986 Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai ari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM.
1: Pemerintah Malang YFM.

Yalah lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam sehari itu kena 24/7/2026 selamat bergulengar kami Bawai FM Pemegah, terima kasih ya ngagai kita kagi mengkam bergulengar kami Bawai FM Pemegah merit, terima kasih ya ngagai Rolana Gilbert kuda bergulengar kita nyentuk anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sada lemai sehari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bergulengar aku Nancy Tambun tak keisi, jadi tusun program kita bawa pemerindang malam agak bagai selama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai itu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergelenggau pengelola program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin tulu. Jadi bak jam 3 pemerindang malam sari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mayuh lagu kau dah dirintai, anda mindah ke frekuensi kita terus bergelenggau kami Bak YFM. Kita akan mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih lawan lagi meruan nyukung YFM. Ke sekali tu lagu Ari Ricky Anderson, Ukai Lawa Ukai Sumbung, pemerintah malam YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

巴拉吉达苏莫五洲阿拉格巴拉吉达吉吉麦亚麦兰丹吉麦乌阿姆努阿美亚亚吉吉亚吉亚吉萨比吉达伊亚五洲巴拉卡拉巴里库杜亚吉卡亚亚比库泰卡拉马奈拉皮亚亚五洲亚阿拉卡塔布恩特姆约马干巴拉吉阿美Beskola balai ucuk ikit kita. Kau dah temuk sekolah. Mujur memulih pengawak. Nyak kari sapi kita ucuk. Berkenan ke mulih pengawak ke ucuk. Satu ini kita. Rasa kita menjimat ucuk. Ucuk. Ngagai malah kita ke dekat berdekat ke pengawak puan. Tau ke? Berdekat ke pengawak setelah luar negeri aman nak pergi malu cu bukan ramai ni kita malah berkenyar udah balat amat orang bersebut orang udah nipu bak pengawak tau ucau aku irau ucau irau-irau bangsa kita main wahli tipu orang nyah. Bukan, bukan alai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita lama nyari bak kami serumah tau. Tiga cerita tau ucau. Aum.

0: to pasar, to gym, dahil semua na tayo to. Lama to, fin ya, sungguh marah. Ini kerajin ngehon, laban kemada diri. Bajual, bajual bawang, bajual kekari. Kadana, kabana ya, sungguh marah. Orang ke dalam kita, bebesainya.
1: Di orang rumah panjang itu, nama tersembunyi rumah panjang. Lebih agin tahu, meh tanya. Oh, boy. Boy. Kita dulu noan, adik.
0: Aku tu kai boy, tu ngang boy ku kai. Jackson Jabot. Nya nama ko ya. Nama kita kabana ya, sebuah maran ya. Bisa mai bawa orang lo kari kita. Ini aku bisa pada puadin ka kita ka melekari. Lagi kumadak yang kaya kami. Bisa dia yang ngari tubuh kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Insai. Nah, dai kami tu berjual utai. Narame kari. Kami tu datai dekat ngigak boy. Itu rumah panjang boy.
0: Nama kita tu ngigak ayah boy. Kita nage hutang bak ayah boy pia. Nama kita tu luang kamusta tinsai. Di mana pantang sebelah kong. Kau ingat kau madah sida tu apa nyamun green star aluang kena god wet.
1: Bula ini dia Jackson Jabut. Pedak di pantang ayak itu. Pantang cap menanggung buriak terbaik singgit. 100,000 agak pantang begitu. Ya, henti nada besar gaji gawak dini. Ya, uliak tergagak ke pantang begitu.
0: Berapa ratus gaji di sari ayak tinsai? Pantang menanggung buriak.
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak dan nyamai. Nyawut telefon aja. Dari bau panas, berjebi sebelah umai, nadai berpeluas sekali. Kemudian, tak duduk luna komputer aja.
0: Nanti, makanya, aku kak menggawak ngode ayat di saya pantang menol buriak. Lebu aku tu anak lelaki.
1: Anak biar berdaulah gawak. Sekolah dulu. Udah umur 18 tahun baru yang ditiak ke kami gawa. Nyak aku ke my boy sama nurun aku gawa. Kami dua boy keliak. Sama sekolah apa college?
0: Baik aja ayah boynya gawa. Di rumah panjang itu. Nada emangnya pengawak ya nyak. Makai tindok makai. Udah nyak belum bak mutu. Nyak aja pengawak ya nyak. Lama gak ya disik besar gaji lah disik kena meli mana kesih ngelih kami serumah tau
1: henti bakal ya minta dimadah ke boy Jackson Jabut pada pihak kaban ya Mr. Tinsai ngigak ya nah tu padik RM50 ambil madah ke boy ajak dia lagi auk anang madah tu rabukai anang madah ke kita semua auk.
0: Yahoo, bisa upah nanti upah mayat tu sih nanti pekon si kurang kapa kunya atas bisa upah mayat
2: ada lebih kurang tidak lebih kurang pun terak 3 bulan selepas kejadian mesti tinsai cari itu boy.
3: Oh, Jabuan. Nama utai ke depan dia. Di kemai ke bak pis buat berita TM tu. Penarik itu. Itu penarik. Penarik. Nama tu bisi gambar tu hai rumah yang penting yang. Pengulu pun bisi ke gambar itu. Apa? Nyanyanya tu. Gambar polis. Kenapa tuan seluar itu takkan boleh ketiganya buang? Ya. Ukai. Nya narain kabun mensia luiko nya. Nya sikit urang ke siri yang bak kemawai kanyuak tau luiko tau. Kainya kalak di tangkap puli ya. Mama tu ne buat. Rak di rolok buat.
0: Anang kuai ni anak teka kawang di munyi manyau kelapar. Aku macam tu berita tu lolo. Seorang rakyat Malaysia dipercayai ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Oh, menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jangka kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Oh, hari menua tahu, hari kami tahu tu terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Nyaman tu, bisa kita serumah. Kena tipu gawak di tilian tu ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawak ke Tasiak dah. Tambah gak? Ayah jilap bisi dito dia tahu. Baru datai tadi. Aku nemu tu. Nemu laban tadi bisi yang merek aku roti. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kita semua ke kena tipunya? Umur 40 tahun. Nah, maiwah kita semua ke umurnya. Siapa gini ne?
2: Uji di nanya ayah teh rumahnya ini. Uji di nanya ke. Ya tu tentu nemu leban bisi gambar mbak berita. Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa sama duduk-duduk di ruai.
4: Eh sanggau, kebaru ayan daripada aku sehari-hari itu angau. Dia tunjuk bakal kebisa utai di inang. Namun dia bisa nginang orang laki di bilik dia dia banget dah pansuk sehari-hari itu.
3: Pak pemagas ya menyak. Nanti nak pansuk keruai. Mesti sila kajau, sila nyemari. Mah kutuk berbilik. Nuan. Tak dek, lama nak disusun. Tak dek tu, baru ya tu. Nyak mut magas aku dah rasai. Hari aku ke pansuk berkupak ke bawah.
2: Dek, anang kat kedik mula ke ini aku nak di Bupanun. Hari pagi tadi, ia kena telepon bincangnya. Ia medak tutuak, namun dek, udah kemarin tutuaknya. Udah baduk medak tutuak. Medak peti sebuah lawak tengah hari. Nak, mie itu sumai kakau serito. Asuh yang rendam mi, migi ke diri aku, tenemu dek. Ku main nak hinza kini, makai mi besari-sari.
3: Rai putih sekali. Cucuk bakal dek tu jabut. Eh, bantuan. Nyo bersebut ke? Tidak tutup bersebut. Bisa dek macam berita berkawa. Oh, kita rumah ke kena tipu kaban ke gawak bak meluar Thailand, ya? Boleh. Mula ceritanya, siapa bagian Nuan?
4: Ya, bisa aku macamnya tadi sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya. Ini sama umur kau jilap. Nama uke jilapnya kini? Ya, gawak kat asyik dia menjilapnya deh.
5: Oi, ini ketau ke aku nya. Aku tu baru pulai gawak retasi ya tu, Banun, sangau.
4: Nah, udah pulai retasi ya, dia pihak jilap. Umpah aku betau retasi ya dia, madek. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh? Nanti nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke Tasik kian aku. Dia ajak ketemu aku je lah.
3: Hei, langkah aku. Tuai rumah tu dah tentu nemunya nuan. Ya, bisa buat gambar berita kerjayaan kita ATM berat kutuk tadi.
5: Ya, yang ke rumah deh. Yang kira baru datai. Jadi kita nanya siapa orangnya deh. Siap aku bisa pulai permisi sehari itu. Ya, sikit ku bayar orang aku pakai yang ini.
4: Oh, tuan rumah. Kita dulu deh. Duduk beranda dengan kami di itu. Bisa utai ke keranda dengan deh.
6: Oh, belum di itu kita pihak. Oh, bisa pulai deh jelap. Pemame. Bisa ya, orang sini kita itu duduk lagi. Ngiruk kopi. Oh, pemame. Ini jelap.
5: ani rau duit ke rumah. Bisi aku mai ai rup ke kita baru ai tu. Oh jabut. Amak ke bilik dia lai. Ambil di utai pa dalam bangku atas ni jo. Baik di keruai gitu. Empok irup kita ba ruai banu tu. Alai.
4: Dengar dia tu rumah. Kami tu bisi udah minta berita. Madah ke bisi kita serumah tu kena tipu gawak ba benua luar din. Nya ke dekat dah tanya kami tu. Kan nemu siapa bagi kita serumah ke kena tipunya. Dek nemu tu rumah.
3: Yeay. Sebila mai ke tu rumah sari tu. Kita udah hayam bak berita kibir ngau. Sebelah Facebook ATM.
6: Kita kat nemu ke siapa kita serumah kena ada oleh kena tipunya. Ianya mesiku hari kita serumah ke silau-silau regap-regap. Kili. Kulu kile, kulu kile, kura besar muan tadi nadai pengawak ngelamat tau. Ya, menurun gawa. Alu kena tipu. Nya, gak ulah. Tanda kita mengak, ngai nak kerja keluar negeri.
4: Nai, padah ke dia metua rumah. Mana yang bentelan telah. Nadai hari ke ngikan telah, nadai ulu lunggaknya. Tu mau sebut dia, ne, sapanya.
6: Bui, bui, nemu kita. Bui, bui. Dia berumah panjai. Menusah ke orang. Ngai gawa. Hanya. Gawa ngai semua ngai. Main moto ingat-ingat. Modify moto kinkia. Nurun ngigak kerja. Pen. Agi menusah ke orang. Eh. Tuk nyau menusah ke bala polis. Bala sidak YB. Duta Malaysia ke Batalan lagi. Nah. Tusah boy kita ini. Tusah.
3: Batu, lama nak ingat orang nyekat ke motor tinggal lama tahu. Nak nemu buinya, kau dah gawat jauh. Kelaya ya gawat ngagai menua tiliannya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah. Kena kosidak tadi. Ia disemaya ke gawat bak menua Singapura. Ngenak duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun. Ngadu pasport semua company megang. Nanggung. Kenok ko. Gawak. Gak nyamai. Nungak komputer ngira barang bak hilang. Ajak kenok. Ngira barang bak hilang. Nah. Nanti nak nyamainya. Kak, mau tu dah buihnya. Laban kesigi tika kerjanya mai. Datai ba Singapura din. Lalu bisi company trainee yang ba menua Thailand kena. Company ngiga orang trainee yang ba menua Thailand din. Datai ba Thailand din tadi. Alu di baik orang ngagai alai sedikit nipu ngena internet. Nya mai kumbai orang skema. Di jamah di pejal orang gawa sidak ya din. Nasib bisi berpai kok sidanya kuliah yang lepas ke diri nya ke ngujuang di nganjuang diri ngagai balai pulih dia nya mau tanya ditemu nya bakal ceritanya tadi
4: nai boy pia ya kati ke boynya tau datai kejadian nama baik kabarnya pia nama kemaya ya gawak dien nama kita serumah tu nan mu boynya gawak jauh kian nah
6: ko indai boy madah. Udah kaban dia nyak mai gawa. Boy lalu kak. Boy madarah madah kediri kak. Tiket biduan ngau pasport lalu digagak company nya. 3 hari aja orang ngadu semuanya. Lalu terus nurun gawa. Baik gawa boynya baik kabannya tadi. Ya ku nak boy nusi. Lebih akhirnya bulak minde boy. Bulak me aku.
5: Nadai kak ngemuntangnya kawak nua jauh kenyamai kawak bernua orang asuh orang berpersa pengerai kus dulu macam tetapis nanti gak bisa tembuk nanti gak company ngatur dokumen kadang sebulan dah baru tembuk semuanya nanti semuanya atur orang jam 4 lagi sidak ngatur sekiranya boleh dipercayanya nyatur rumah sangau banun jengkau pakai kau air baik jabutnya. Sambil berandau, sambil hirup kai ke kita.
6: Segi amai kodiknya jilat. Tang, ukai kita nak nemu buih. Utai kenyamai bakanya kedekat kia. Asal meh iya boleh duit. Nah, ninga gaji saya alu jam 4 pendiang ninga kode. Alu cenggak pendiang. Ninga teh bekenya.
0: Saya ku ayak pantang menawa buriknya arinya kemai ya buinya nyagawa bisa aku medak kaban ayak bui kemai nyagawa nyata rumah
3: siapa ayak pantang menawa buriknya kudiknya gabuat boleh adik kau
0: arinya bisa siko laki niga ayak bui. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, pisik pantang buruang menawa buruk terbaik singit bak lengan kedua pihaknya. Bosai ku ukir pantang. Ku iku ya, ia sama belajar sekuliah ngu ayah boy. Subah. Kemai ayah boynya sama gawak ngoya. Gaji ratus ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy nanti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamai nyamai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pakungai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawak kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berunding. Nah, dai kita percaya ke gaji ratus ribu hutang kerja kita ke dasuh orang. Terus minat nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji ratus ribu. Nama, ya nak dai ke orang ke sikit di Singapura, di Thailand, dia. Dambai orang gawa tu gaji misalnya. Kapak saya dah kekiruah ngaji kita kejauh tu nyamai mengambil saya dah yang pudin. Udah gak dibayar tambah biluan. Digagak ke pasport lagi. Nyo company ke berbuai duit. Nyak saya dah kejampat boleh duit. Ia kena nemu berundiang panjainya. Sikit kena tipu mea. Bekenyak mea. Nah, pedah ada utai kenyadinya.
5: Kena sikit amai menyikutinya banuan. Maka kami kekawak tasik atau mayar ke diri mempus. Tajak pan sikit dah bisi company nur kawak eh. Bukan nyamai kawak luar. Mayuah sikit kekena tipu. Kena bisa orang rawan eh. Bisa pelancong. Bukan bisa kawak menua luar. Lapannya kena jampat di kakak. Hari nyak kita dah nemu. Nyak nipu.
6: Kok boy. Bisi maya telepon dari balai polis Telendian. Sida tu dasuh dikuruang orang basitin luar. Asuh orang telepon nipu ngulih kudet orang. Telepon nyaru diri nyadi polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh orang ditipu. Sida berjamah orang. Nah, beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telepon pasport sidak semua ditandra megang. Kati na mati bekenya, kati di kamulai kiri.
4: Baik ya, ya kepada aku ubah berita. Nyokan intian tahun penuh saya berketonya di. Ni mak kita menua tu ke baru tembok sekolah. Lalu terpejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ku jako mulih ke gaji besar. Ya kena tipu menyak. Anda lati menyejara ni nga gajinya kebesai lalu nitiah ke kaban ga uji tegawak bermenua dirimpu nai buah banget nguliah ke gaji besai ditu temu kita nak nipu hidup mati pan gawak bermenua dirimpu pan nyamai meh
3: amai ku ringak banun nak lah sila tungkol sengayuah kita itu dijual orang nanti ditipu orang rian nama penyari paran ada temu bangkai bermenua orang apu. Apa ini puluhan tahun nupai sila ke sekolah nguliah ke pemandai nyak ke gawak nulung bala apa ini sila nyau nganjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura belah Thailand belah Kemboja dia nganjur diri dijual orang buah pinggir tau ke tungkus nganjur nyak baru nubaka nganjur empat jani nyak Apo amat irau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke dudiari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita sida tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Nyu munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusaha begitu. Baru benar minta tolong sida WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawa menua orang tu. Ngaim sida ninga. Pumai teh sebarang sida ke bar radio nya tekawang-kawang madah ke kenyak. Lagi WB nak nulung lagi WB gajai. Ukainya WB ke ngasuah sida gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak meko aku tuk ngai jadi WB. Lelak dan orang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusaha begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tuk ke. Asai kemutar ke but long panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sida tu.
0: Anangi lau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai. 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2. 8 tahun 1 nemiak umur 6 tahun. Nemo dia don't worry yo ayat rumah.

Tahu tahu. Jadi kita dengan kita buai ke kemati pun kawak luar-luar jauh tahu. Saja pun bukannya taban sama sekolah biri sembilia. Kau menipu tahu. Ya, biarnya mai kita ke nemu pengawak ke disebut aku nya nipu tahu. Narai buliah kawak meluar-luar main sebut mulut narai interview. Ya kak, semua utai dibeli. Disedia kurang magang kenau ke gaji kebesai. Lawak gak nyamai. Sapa ngai ucau ayu jua kena tipu. Tipu magangnya ucau. Ya kena orang umpan cita nya ucau ke kawak. Ngamik ke tila ya uliah bambik uliah ngau kita. Ya harap ke malah kita berundian meh. Berundian aman terlalu terpapak. Anang terlalu Arab kurang. Jadi Arab ke kita gue jadi ke ajar teladan kita ucau au. Ini dek tok kak ke tak ngumpak bawang. Mumpun dulu ini kita ucau. Jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau neng si nanggai. Jabut nge ke rumah peting berini liben. Gilap sama ipat. Banun Latin Badi lalu Mr. Tinside Metiabu. Ini bukan problem lana ruai tu di keluarga Monika Mili. Anang kesal.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluan wan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekim lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia

0: kami ngantinuan Pak Dewan Suara Param 23 Julai itu ilang.
1: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM ke 24/7/2026. Sarawak BCIT dekat Mansiak cara tidak dikenal Republik Singapura dalam ngagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat tituai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Induk dan biak mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawak tu ngembuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawak ngagak Sarawak lebuh dekat ngagak polisi ting keman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ari Raban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching Saritu tadi. Raban sidaknya bertuai ke Sip N ianya Menteri Perkara Luar Kedua enggak Menteri Perkara Dalam Menua Kedua. Simposium ngintu telih enggau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikenal ngangkat ke kompetensi Raban Profesional Perkara Pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara Raban Pengamal Perubat lalu harinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih enggau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih di kronik, ngintu stoma, enggau innovation clinical. Kelimpah hari sesi, matai ke penemu, Raban penyerta sama bisik ngaul diri dalam latih amali, ungkup 8 stesen penglandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu, di Miri. Operation Ngiga Engau Nyelamat SAR masa penusah perahu karam bak Long Selatung Sungai Bram diketuka saritok tadi pengudah mansa keperlu dimujur ditemu. Nitih ke penerang hari palan Operation PGO Pis Bomba ke penyah penusah Sarawak mansa keperlu di ianya Ceria Dula 43 ditemu mensiamayu orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km hari palan penusah nyak-nyadi. Enggau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, Joshua Uken Matthew 38 tahun, anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun, enggau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpenglandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ke 7 program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program ke bisik disedia ke nyengkawa melatih bak pengawak payap ngogis kimpalan mekatronik elektrik enggau otomotif. Institution tu megak negap ke kerjasama enggau mayu bengkai agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh dirandau RTM lebuh dikangau jadi temuai bak sebengkah program Sarawak FM saritut tadi. Berita tika penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Palan Operation Upis Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urung pukul 3.24 minit kali hari kalai pemesai sidak ari upis bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang berguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urung pukul 4.05 minit lemai lalu operation tembuk pukul 5.24.

0: minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi buat penusahnya. Tunaka kita mendiang ke berita di YFM malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betana metupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betana metupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambahkannya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor betana metupi. Ngau tu mensia mayuah ndak lagi ngenak pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semi final. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Ya, bunyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh medak 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai medak pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 semak lemai awak. Jadi kita ke semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi 9-12 siti lagu ada kena pilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSJ. Terus berlangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat. Buat

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok ba episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak, ianya ba kandang menua tanah tinggi Kelabit ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi, sitik gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi bepalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawa dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai selalu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter dari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai ti ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai di niki ari tasik kampung ti gadung. Nyalai tu meh nyadi ke siti ari palan asal ti pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau strata Pulau Borneo. Dikena kita merti ke Batu Lawi tu peninga kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun kemana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau endur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Nitih ke cerita tuai ti diturun ke hari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak sidak tu tadi ngembuan semangat sejarah juta lama ngomoral tina ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Naka kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai semina berguna hari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerindu ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kia kayaknya senang, balas sedak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sedak di tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglamak berapa hari. Sedak patut nengah jalai tipu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi hari semak. Tu meh ke diasai ke sedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tu sitik hari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia. Dia tu, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit ajak. Ia megak sebagi hari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngau ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agik ulih ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit untuk ngagai perkara ti berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bab penghujung program kini kita sarito. Minggu baru ku datai baru buku singo kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mupa dulu ku. Bye bye.

Ya, lagu hari Johnny Aman ngau lagu ya ditujuk gagai induk ke bernama Shirley malam tu ke benda tinduk kini malam tu harap ke terus belengau kami nyentuk ke penghujung program ok Asmina Shirley ajak tak semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nama ajak pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benda driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke ditujuk ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayu lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali tu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban.

Lagu ni tenis bi pis band nak apa-apa. Saya tu lagu ke ha benung tapi lang jam ke dia tu engko sida ke bidayu jadi nak apa-apa nya enti nak salah aku mai mai reti nguji enti salah madah au. Okey kita datang ba irama etni bupu bansa kalai hamayu lagu bidayu kaya nak belana lun bawang bisa ya udah dirintai ke aku ba jam 3.00 di pemerindang malam saritut kena 24/7/2026 nyala nak pindah ke frekuensi kita terus bergelengau kami ba YFM ke sekali tu mega siti lagu bidayah ke di pilih merindang kita lagu hari dino ngau lagu ya dari Pongan.

Yelah gori bila yang dituju ngagai amai apai ke benda ya dituju kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti Agik lagu kayan Ari Tadan Sayulan.

Cinta Berbunga, lagu hari Sazia Siti, lagu Melanau merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa berjam ke penuh di Salito hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita berjam 3 penuh di tang. Sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau Megah.

lagu hari Erickson Belu Iko Sebulan Haka Mai Reti Anuan Siko. Lagu kena merina kita pemerina malam jam 3 penudi raga kita bedau tinduak maya tu jam. Terima kasih raga kita kagi mengkam gulangau kami ba YFM. Pemengkak kita akan menang ke kami lagi gulangau kami ba Astro Channel 871. Terima kasih labah milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke Barantu Jalai harap ke kita datai bandur ke dituju ngalikun malam tu kita ke Dribba Bus lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke Benung gawak jam ke dia tu Benung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi udah habis shift pulai berjimat awak ke datai barumah engau likun mega out terus boleh engau kami buat YFM lagi merindah kita engau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran engau Belri Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Benung mendiang ke kami buat irama etnik Pupu Bangsa.

dengan lagu dari Jennifer Wong, Singinan Ngaran. Siti lagu dari Siti lagu Bisaya berindah kita. Jadi tu Siti lagi lagu Bisaya, lagu dari Aben Bidadariku serta kena aku merindang kita megak. Siti lagi lagu dari Josephine Jalin, Anak Temuai serta ngujuang ke pemerindah agak malam sari tu, lagu dari Stanium Bud Farrow, Gila Bayang. Bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam. Selamat belalak.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngeramitu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1, 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nape perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungka, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. 10, 9, 8, 7.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelompong ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelompok mimit mai pengawak tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnyo melayak.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Hashtag Lonely Active Dear
1: To.
0: Ini dia kita, Angel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, mulai sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke diri pun jatuh.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pegelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang nak pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta ngena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena
1: tu. Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engkau mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kan agak pembedahan plastik, ya, ngenak buktok, nak mulia, tetap nah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadi nya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tu ha segitu tuai tuai me ngai pengai pe segi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tu ha lebuh tu nyaga ngo mana ya pemakai tu jaga tu senaman gini tu bisi mana gama tu tetap mana tajak pun tu nya tuai sehat
0: nak ibu apa tu tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tu ngagak mata tu kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pucau pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labau tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngotu wah kini kaya
0: namo lejo
1: bakat tu aku makai buah maram. Sebab tu makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyak makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu kecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka rundiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Estate, Mandang ke Penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Agik Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah Penusah Bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke Penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pedaan wan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang, tenhari. Hari.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: kita buat mura pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nada salah tuan rumah ngemai man orangnya ada. Mai baik borang agak raya tuan kian. So hidup isi di kelayak isi lah man bantuan tu nak semua air layak lah. Nya Siti kan disebut aku lah man bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nya saya lah man bantuannya bisa deh. Maka tahun depan kita kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah. Subak 300 setengah. Punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balanggai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mewancar pengulu ke rumah. Tak ada salah banyak pasal pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat ke kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di tu rumah
1: memang ni aku namat.
0: Baik orang tu break ke sidak so hilik isik tidak nemu kita ke isik
1: pengalaman
0: itu tu rumah pula aku mari sekolah magi aku aku nak
2: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Okey, tu adah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisa cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
2: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Baka contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai kedekak apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisa minat, bisa utai ke pinta.
1: Bisa agenda.
2: Betul, bisa agenda. Nak nyala-nyalah, baka kita tika ngagai supermarket. Kita bisa list utai ke beli kita ya. Ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli biji garam, tak bagainya. Ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
1: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
2: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita ini ya.
1: Pangai ke ngagai apa
2: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke de tempuah kita ini ya. Padah megak ngagai apa ya. Tuhan kita titik badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, AC. AC. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mahu tu kempuah aku tu ni. Nak mahu tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Kau uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mahu nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia.
1: Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sama dengan ngepis rekabar, ketawa ngel kami.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
1: Lagu ngel kami.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nanti ngajak aku lala orang beradio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Lama. Karatu balat nar ngelatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jauh lebih si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang haga krim itu gift exchange to tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan. Ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya mai. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya mangga meluah baik meluah kelima.
1: Tanya maya kita ke gitu besar janik dah. Baik ke penai. Dia kurang nyemleh janik. Sekira ke ba penai dia oleh baik penai oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebuh maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nampak tuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngamik kenyawa pada nyari lagi dingin.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: pengen tak kami cuba yang spray na kerja cuba muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol cuba mau kami cuba darah kami cuba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan uang ni kebasana ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Entik kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Entik kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Entik minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama enggai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai, enggai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup. Tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

0: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran ke orang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang eh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak berbeli kotanya. Nanti tuannya kat tadi, kak ngelun duit ketika tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seliah kan, laban ya mesti natiang tuan buat dulu di hari. Nanti utainya mesti natiang tuan berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk citik kau tak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi, tentu ya luan berbiang. Ya. Kita nak uliah nak berhutang mega enti tua membeli ke kereta. Labau tetu keperluan asas menyikaku deh. Tangti tua bisik duit cash nya lain cerita lah. Enti tua nya mampu. Tak jarang ku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tua beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Enti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama ustai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Ya. Anang kita berutang betetu. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi pedis. Ya. Bak ujuang aria. Ingat, utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu ari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nak tu berutang tau tang anang yang nyadi tatiang. Ari ti ngenyawah ke diri ari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
1: Ya.
2: Serta ndak ibu tusur undeng batati ke utang. Laban kita mulai jakum layu kita mampu kita uleh.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kau untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya. Telu manung waktu kuran. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulu mayu ma. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba. Penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Dengarkan YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Lebih kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu ne. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor ne.
2: Betul, betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagang nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding yang ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okey, okey aja laku ja, okey. Okey, ya ku kutu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertia nama kebuah anang kertia jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama genuan cok tusah tim.
1: Eh kati nda ibu. Hai tusah tim eh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Alaban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nda ibu bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. GRTM gitu au.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangkai bab mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleigh. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku Pimlia David ngau YFM.

0: Tapi pedak memang ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya, meh hanti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Harum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abang.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabatku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik saritok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkeramak tok ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemit suba. Jadi nama kini engkeramak saman modern tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tai yo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi ari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya agi miat kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ngujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita
0: ya
3: tau tai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan ke keramba kita takut kan tu tang ku tanya kan tai ke di kangau ketua garti tanya maka tai ke di rindu ketua tau ke cara tai ke pada tau ke nar pada keramba tu ukai semina utai ti oleh daripada bunyi kaku tadi ya, serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
0: Ya.
3: Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6, kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak ke ngujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak ke ngujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita, anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu buat penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam semayang panek kita ke pagi itu. Baca dari buku dus kita pagi itu dari surah Hebrew bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8 jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit, kita patut nemung puas hati kutai ti di kemisi kita. Laban Allah Ta'ala udah nyebut, aku ngai sekali-kali ninggal ke kita, tau ke ngelengkak ke kita, nyalai kita kempeng hati nyebut. Tuhan yang penyawab aku, nyalai aku nak takut. Namau tai ulih dikerja orang ngagai aku. Kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita. Perhati ke penghidup sida, lalu tunda pengharap sida. Tuhan Jesus, tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya. Ya, munyi baca ribu kudus kita, Allah ke Tuhan merkat ke. Sebenarnya kita ini ngajak ke Tuhan, arah bersampi semua kita. Tuhan adalah telapai kami, pagi itu kami kan ingat ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngaruni yang hati kami Tuhan, lalu berjaku menuan, ngagai semua kami ke pagi itu, awak ke kami tau nemung, namau titik dekat dikunci ke Nuan, ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus, kami bersampi. Jaku Tuhan tau kabata yang penemu kat dikunci kaku ngau kita pagi itu, ianya berkunci ke berkat Tuhan. Malam menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu, ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati ke utai ke dikemisi kita, ianya ayat 5. Malam menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja. Dan kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita. Laban semua utai tu utai ke datai hari Tuhan. Kalau kita ninga jaku buku kudus kemunyi itu, Tuhan tau meri, lalu Tuhan megah tau ngami semua utai ke di kemisi kita. Bala menyadi baka kita kemari utai ngagai orang. Ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang. Tiang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita. Berkunci kemimin pemisi kita ngau orang bukai. Kadang-kadang utai ke di kemisi kita. Ukai ngai kita maga. Tang dikena Tuhan nguji kita. Uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai. Artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan. Nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngau orang. Laban bu kudus mega bisik madah ngagai kitai jaku kemunyi itu. Berberkat meh orang kemari ari orang ke nerima. Ayat 5b, Tuhan ngai ninggal ke kitai tak kengelengkak ke kitai. Tuhan yang reti dekat nyawab kitai. Tuhan yang reti dekat selalu meri ke kitai utai ke dipuna kitai. Kita itu sempama munyi ke jaku buk kudus.
kita mensia bergagi ari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat meri ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madiah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Aneng ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Tang awak ke pemeri kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Laban kita orang Kristian, kita dikena Tuhan nyadika berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawab orang, kita merkat kurang. Lebih lagi dalam semua utai retinya, kita itu meh berkat kena tayari Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensia mayu dalam dunia tu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikal dan tulia itu. Jesus nak berubah kemari sarito ngau ke pelamaya. Artinya ti subak Jesus udah kalah merekat ke kita. Sarito mega Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasal, utai ti dempak kita, tau ke utai ke dirup kita, tau ke garik ke dikena kita. Laban Tuhan sigit dekat merik ke kita semua utainya. Lalu dia tu tanggungjawab kita berkongsi ke berkat Tuhan. Nami ke kita tadi ianya ulih jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaku Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya nyak baru kita tau ngerja tau nyambut tau pen tau ke kita nya tadi tau ngika utai bukai. Nyalai pengujung yang bala menyadai dalam nama Tuhan iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaku Tuhan ukai ngena utai tau ke pemisi dunia tu. Laban jaku Tuhan nya tadi nyak meh kemari kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Anda sekali irauka penghidup dunia tu ke

meruan. Kita nak begulai dengan Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintahnya. Tu jaku Tuhan, maka Tuhan berkat kaya. Amin. Sampai semua kita, Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar, terima kasih kenuan Tuhan, kudia berkongsi ke jaku nuan dengan semua kami tu. Awak ke kami Tuhan, kudia berkongsi ke berkat kedatai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisik kami dalam dunia tu. Lebih ke Tuhan, awak ke kami jadi berkat, kurang bukai, awak ke kami megak, jadi berkat ke dikena nuan, ianya ngemansing ke penghidup mensemayuh dalam dunia tu. Dalam nama Tuhan Jesus, kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas upas salai bertanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang purang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh ke madang buluh parugan barintai enam. Kawak ke kita dayak tarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: kenapa? Jadi ini YFM.
1: Jaku Prangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berhari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bukudus mandah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI WAI FM.
4: Kami Lori dan kita nanti hari bermacam lagu mengundang hati.
5: Tidak cukup lagunya, isi.

0: hari. Lengkap, Inali hari. Tak lemai, pemerindang malam.
1: Wari FM, segulai sejalan.
2: YFM 101.3.

Ya, selamat pagi. Selamat berlanggau kami Bawai FM, penggerak pagi kita pagi hari 6, Saritok 25, hari bulan 7, tahun 2026. Lagu ke terubah di kena merindang kita Bawai FM, penggerak pagi kita ke pagi tu. Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu berlanggau aku Melati Badi, hari pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana, garap ke semua atau pengawak juga. Ia ke bisik dikati penjalai ke kita saritok lagi pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita bak penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman, Sayau Nuan Nda Diempu Aku.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti driba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu beringat kau lagu pengrindu bagi ke nyilih baju lagu ke namu, namanya tadi merindang ke bala kita ke agi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 sehari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi bisa sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup sehari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni sehari tu ne ya ke baru dan ni selamat pagi wai terus mendiang ke YFM gulai kau kami bak pengerak pagi kita bak YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar hari ya berita ke bisa dipansut ke bak berita hal kita bak YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngiga ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bak long selatung sungai Baram tu tadi udah diketu ke kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari ya palan operasi PGO pis bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri ianya kira 94 km dari Palan Penusah tu ke Nyadi jadi engau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang jadi tiga ikut ke Bukai ke Sama Lemas dalam penusah perahu karam tu ianya Joshua Uki Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun tapi yang megak engau Jonathan Yurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke di perkongsi kaku gulai engau bala peningat kita bawa pengerak pagi kita bawa YFM ke pagi tu jadi bawa berita ke Bukai lagi kita sama kongsi ke jadi tu kita terus merindang ya, bala peningat kita pagi tu setiap lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliar.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu, dia lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.
3: Isi.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Kan mana dia sedap ke.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: Bak YFM.
4: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Allen.
6: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gautiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangor. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjuang.
1: Bang, madah kaku, meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Adi ngenak fake gak, kak?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ya, jadi yang natai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa selepung punggu ran gua geramut ke pembelayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak ke pembelayan bawa pilih sungai besai sebumban selanjan sungai tengang pantuk nengasan ke pembelayan bawa sibu miri bintulu kucing gau ke pembelayan bukai ia kena uli di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Melda anak sungguh, madah ke Melda anak sungguh dan adai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 bawa hospital besai di Kuching Dito. Jadi ni yang Melda anak sungguh tu dekat di Senggai Balam Mayu kena malam tu 25 dari bulan 7 2026 pukul 8 malam bawa rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda anak sungguh, Melda anak sungguh udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 bawa hospital besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda anak sungguh tu dekat di Senggai Balam Mayu kena malam tu malam 25 dari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelepon ngagai Hepson Sungguh bak 0168856409 0168856409. Ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke dia buat nama Sibu, Durian, Maung, Berjayit, Kenawit. Ke pembelayan buat Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bawah Burak Oyak, Sungai Pak Sibu. Ke pembelayan di Julau, Naga Maga Mukah, Bukit Keladan Selangau. Ngau semua ke pembelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 dari bulan 7 2026 sehari tu tadi ni yang ex tuai rumah manggit anak burung tu, tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balam Mayu kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25 ngau 26 dari bulan 7 2026 bar rumah David bar bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tu rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi niang ex tu rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balam Mayu kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25 ngau 26 hari bulan 7 2026 bak rumah tu rumah debit bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai debit anak manggit bak 013-580-5645 013-580-5645 tau ke ngagai Sintan anak David bak lumur 011-251-8024. Ya, pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu peningan nuju ke Kemamlayan ke Diau bak Luban Ulu Betuang, Kemamlayan bak Selindung Ulu Ngau Ilik, Kemamlayan bak Marup Atas Ngau Baruah, Kemamlayan bak Setuga, Kemamlayan bak Meriuk 6 buah rumah, Merindun 13 buah rumah, Semanjuk, Bukit Tungkuk, Basi Empelam, Kemamlayan bak Tekalung, Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman, Kemamlayan bak Batu Lintang, Peruan A, Kemamlayan Dimiri, Ngau semua Kemamlayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat Lintu Balamayu malam tu 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah bayi meriu tambah engkelili lalu penerang ke siliak kita tahu telefon ngagi kayak apa ba 011-432-2148 tau ke 011-683-8946. Nya tadi pesan madah ke Li Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayu kena malam 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Nyalai Kemamlayan ke dipesan kita dipinta datai ngekai rumah bayi meriuk tambah engkelili. Nyalai penerang ke sili atau bertelefon ngekai apa bak 011-432-2148. Ya, pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju semua kawan Melayan ke nak ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Ramba Nak Sigau, ke Ngelala Niang Ramba Nak Sigau tau ke apa ya Francis. Jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke Niang Ramba Nak Sigau ke dekat diatur sehari tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke siliak atau bertelepon ngagai Encik Francis ba 016-55-71-844 016-55-71-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba ba 014-87-82-380. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Semiang ngetas sulit Niang Ramba Anak Sigau ke dekat diatur saritu 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan angkan ketuk nuju kawan Melayan ke Diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran, kawan Melayan ke Diau buat rumah Thomas Jagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban, Kemamlayan bak rumah Ugus Banulu, Kemamlayan bak Melugus Kim, Kemamlayan bak Sekatap Nangajau, Kemamlayan bak Gensurai, Kemamlayan bak Melayu Ulu, ngau semua Kemamlayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Ebony tau ke King Kong anak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi ni yang Max Ebony tau ke King Kong anak gereja tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu 26 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke bak pendam Mungguh Lubuk Tanuk kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jalai kawan lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa anaknya.

0: lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/27 hari bulan 7/2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Beninga nuju Kampung Melayan ke dia buat Sarit Serikai, Kampung Melayan buat Sungai Pawah Serikai, Kampung Melayan buat Tebu, Minus Serikai, Selangan Serikai, Kampung Melayan buat Sebangkoi, Sungai Tapang, Tusuk, Malau, Kampung Melayan buat Batang Brayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, Kampung Melayan buat Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, gau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Menggan anak empat, madah ke Menggan anak empat dan hadai kena 23 hari bulan 7/2026. Jadi ni yang Menggan anak empat tu dekat Dintu Bala Mayuh kena hari 6 tu 25 hari bulan 7/2026 bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi Kampung Melayan kena pesan kita dipinta ratai ngagai rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa pengerak pagi ke pagi tu.
1: Pengerak pagi
2: Y FM.
1: Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sejalai.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, aku Grace Abkichwa. Pengang siang ngerti diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Yam Kichwa, berbulan dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: tak gitu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 25 hari bulan 7, 2026. Lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak mansi atur Singapura dalam napik menua mayuh rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus mengangkat ke produktiviti ngau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikenal nyapai target mengangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang tinggeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sila temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara merik bahasa, kemegak nyadi ke perangsang agar orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tuk lebuh ke berjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Ia rumah pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalau tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti yang kawum pengawak pemandang agensi perintah ngau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisa hati dekat mansi acara tidak kena Republik Singapura dalam mengagak polisi ngau inisiatif dikena napik status mayuh rakyat tetuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amin Gau Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madaka pengawak tu ngembuan tuju dekat ngenegap ke polisi nyagau orang tituai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu, tau nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak, lebuh dekat ngagak polisi tingkeman, nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai bahasa riraban delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN buat Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah ke simposium yang megak mantuk nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penangguh telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bahawa Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih tekronik ngintu stoma ngau Innovation Clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bisik ngawul direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandi aktivisik disediaka. Yang datai ke jakutnya lebuh ke berjadi ke simposium tu di Miri kemarin. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lomba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lomba Baram Regata 2026, Datuk Dennis Ngau, madah ke kategori barunya diberi kelala dikena buka peluang menyuagi penyerta hari komuniti di Tau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan baru dek kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lumak perahu kayuh, Dia berebut ke 22 bengkah kategori, yang kaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju, dia 162 penyerta direkod ke, yang kaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prize mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid patut merambu macam program pemanjai tahun tetau merik penguntung agai semua serat komuniti. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program kediatur dan patut seminat berkawa dengan pengawak pengarah pajak. Inisiatif keulia diperambu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latih pelajar ngau pengelandiak kuliah ngangkat ke status sosioekonomi komuniti. Ia masuk ke jakut tu bab pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru ngena ungkus urung RM2 juta. Ia temuk gagak dalam bulan 10-2025 nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus ngenegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Tilandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya yang dia ketujuh program latih tiba pelasar keguna industri serta ulin nangkuk pemita market kerja. Program kebisa disediakan yang kaum latih bab ngawak paip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak menegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikena ngangkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Yang madah munyinyak lebuh di randau RTM, lebuh kedi kangau kenyadi temuai bas bengkah program Sarawak FM kemari. Berbat ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai agaknya dipilih kedua, tanyak majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiba berkualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ia madah ke ubah rundiang mensia mayuh berkawung ke TVET tu ketika peminta industri termajak nambah ngagai pengerja pengawak telandik tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung ngau perengkap pengangkut elektrik EV dia tu berguna kemayuh agi orang kelandik lalu harinya nyadi ke TVET nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Miak. Penyampau graduate TVET Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri kecukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR mansa penusah perahu karam baklong selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah mansa kepenudi mujur ditemu. Nitiah kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah penusah Sarawak mansa kepenudinya ianya Ceria Dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh urang pukul 5 pagi bak genturong Long Miri ianya 94 km dari palan penusahnya kenyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu dia semua mansa empat ikut dalam penusah peraunya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut agi mansa ke sama lemas dalam penusah tu ianya Joshua Okil Mitiu 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lama ditangkap ketika ngembuan dadah mayat pengawak meresta di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena R4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawak meresta lelaki peranak menua tu keumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah ngau penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yaitu dipansi hari baru Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megak dekat kena dakwa Ribaru Seksyen 39C, Bracket 2 Akta Kesebaga, Ketegan Nanduk Penyalah Kesama, Enggau Dada. Dikenang ujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Suata diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bidik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerikut ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelamat 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pes Penabur Sarawak Norhiati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR di diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggap bertanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di Kumai Kirai, Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nikah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciringo jam pitu, pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk, ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang, siku manuk sabuk keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seduai jam pitu, beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang, lalu mantap seti batu, bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah diperdak, bak lubuk antu, nak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai, keritampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia keribai ari biluannya tadi, labuah lalu nuju, lubuak ke disebut lubuak atunya. Tang alit ati, Siti Pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuan tu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju ngage wong merah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ke sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena kusidak kenguan menua tau air wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terenjan, amai manah, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang bakal air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
9: Jaku dalam sarito ianya. Banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang ianya. Jaku dikena nyemak ke pemayuh tubuh mensia ti begelumuk bak sitik-sitik ndur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuh ari beluah di letung kumpang ianya. Jaku dikena nyemak ke pemayuh tubuh mensia ti begelumuk bak sitik-sitik ndur. Mayangena jaku dalam tu ianya, amat mayuh mensia datai medak program YFM datai nemuai. Banyak hari lemetak tinting gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya banyak hari lemetak tinting gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngelui hari kecukup, laban munyi ke orang. Nanti kita merik orang makai ngau hati tindak rangkak, serta hati tuci dalam sampi. Petara endang sigi nyangkong kita, nyak nakak jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinting gedang, mayuah ari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Gula.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bagai selama aku datang mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Aku dah digemporo aku. Kebenar ke minggu tu peningat. Besik orang dah nganjuang ke aku Leman Berita. Leman Berita tu dianjuang lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan berkongsi ke Leman Berita ke danjuang ke tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjuang kita ngagi aku. Bah, sudah sedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semangga.